نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بابا بابا dan ibu-ibu para santri dan santriwati yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita taufik dan hidayah sehingga kita bisa menghadiri majlisul ilm. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Kita sedang berada di bulan haram. Al-Ashhurul Hurum, yaitu bulan Dzulhijjah. Dan kita ini saat ini sedang berada di hari-hari dunia yang terbaik. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ayyamid dunya al-ashr. Sebaik-baiknya hari dunia adalah 10 hari Dzulhijjah. Lalu seorang sahabat bertanya, "Wala mithluhunna fi sabilillah?" Ya Rasulullah, apakah berjihad di jalan Allah tidak bisa menandingi pahala beribadah di 10 hari Dzulhijjah ini? Maksudnya dia berjihad di bulan atau di waktu selain Dzulhijjah. Apakah itu tidak bisa menandingi pahala beribadah di 10 hari Dzulhijjah ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wala mithluhunna fi sabilillah." Berjihad di jalan Allah pun tidak bisa menandingi beribadah di 10 hari Dzulhijjah ini. Illa rajulun, yang bisa menandinginya hanyalah satu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ufira wajhuhu bitturab, wajahnya digosok di tanah karena membela agama Allah. Dia berjihad di jalan Allah, kemudian wajahnya digosok-gosok di tanah karena dia membela agama Allah. Yang seperti ini yang bisa menandingi pahala beribadah di 10 hari Dzulhijjah. Di hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan bahwa amalan-amalan yang kita lakukan di 10 hari Dzulhijjah ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada beramal
di bulan-bulan selain bulan Dzulhijjah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min ayyamin al-'amalu as-salihu fihin ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Tidak ada hari-hari di mana Allah Subhanahu wa taala mencintai amal-amal saleh seperti amal saleh di 10 hari Dzulhijjah. Amal-amal saleh di bulan-bulan lain, di bulan Muharram, bulan Safar, Rabi'ul Awal, Rabi'ul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, sepanjang tahun Allah Subhanahu wa taala mencintai amal-amal saleh. Setiap saat Allah Subhanahu wa taala mencintai amal-amal saleh. Tapi amal-amal saleh di 10 hari Dzulhijjah ini sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, perbanyaklah amal-amal saleh di 10 hari Dzulhijjah ini. Karena apabila kita tidak memanfaatkan 10 hari Dzulhijjah ini untuk melakukan amal-amal saleh, apalagi kalian thullab masih muda, masih mampu untuk beribadah sebanyak mungkin, ya, jika tidak dimanfaatkan 10 hari Dzulhijjah ini untuk beribadah, apakah itu salat, ataukah itu puasa, ataukah itu baca Quran, ataukah itu zikir, ataukah berbakti kepada kedua orang tua, atau membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau yang lain-lainnya, maka nanti kita akan menyesal. Ya, ketika kita melihat betapa besarnya pahala-pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang memperbanyak ketaatan di bulan Dzulhijjah ini, sementara kita tidak punya pahala, kita menyesal. Kenapa dulu saya tidak memperbanyak amal ibadah kita? Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, seandainya salah seorang di antara kalian sejak dia lahir sampai dia tua, sampai dia mati, diseret dari kakinya seperti kambing, diseret wajahnya menyentuh tanah kayak kambing, diseret kakinya, tapi dia diseret seperti itu karena Allah. Ya, bayangkan dari sejak dia lahir sampai dia tua, sampai dia mati, diperlakukan seperti itu. Di akhirat, ketika dia dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dia menyesal, dia kecewa. Kenapa tidak lebih lama lagi saya diseret seperti itu supaya saya mendapatkan pahala yang lebih banyak? Padahal umurnya habis di jalan Allah, namun tetap dia menyesalinya. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang menyia-nyiakan bulan-bulan yang mulia seperti ini? Kedua, Allah Subhanahu wa taala mengadakan waktu-waktu yang mulia seperti ini itu saking sayangnya Allah kepada kita. Allah tahu kalau kita ini ibadah kita tidak bisa mendapatkan pahala yang sempurna. Salat tidak bisa sempurna. Ibadah-ibadah yang lain juga tidak sempurna. Istighfar kita sedikit. Baca Quran kita sedikit, semua sedikit-sedikit. Maka Allah Subhanahu wa taala mengadakan waktu-waktu yang mulia seperti bulan Ramadan, Senin, Kamis, hari Jumat, termasuk juga 10 hari Dzulhijjah. Ya. Apa hikmahnya? Supaya Allah memberikan kita pahala yang lebih besar, yang lebih banyak. Ya. Allah tidak ingin menyakiti kita. Allah justru ingin melihat kita semua masuk surga, yang laki, yang perempuan, semua
masuk surga. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengadakan waktu-waktu yang mulia seperti ini. Maka ikhwani fiddin azakumullah, para tulab dan talibat, jangan sia-siakan waktu-waktu yang mulia ini. Karena belum tentu, meskipun kalian masih muda, masih sehat walafiat, belum tentu bisa bertemu dengan 10 Dzulhijjah yang berikutnya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, ini adalah 10 hari. Sekarang sudah tanggal berapa ini? Tanggal berapa? 5 sekarang. Tanggal 5 Dzulhijjah. Tinggal 5 hari. Ya. Akhwani fi din a'azzakumullah, dan alhamdulillah di tanggal 5 bulan Dzulhijjah ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang sangat besar, yaitu kita diperkumpulkan oleh Allah di salah satu rumahnya. Kemudian bukan untuk main-main, bukan untuk ngobrol, bukan untuk bicara, tapi kita dikumpulkan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din a'azzakumullah, di kajian-kajian yang sebelumnya kita menjelaskan bahwa beribadah kepada selain Allah agar bisa mendapatkan syafa'ah di sisi Allah, agar bisa didekatkan kepada Allah, ini adalah syirik. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Mereka menyembah selain Allah dengan tujuan agar yang disembah ini bisa mendekatkan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun Allah menyatakan bahwa perbuatan mereka ini adalah kufur. Kemudian kita juga menjelaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengadakan perantara antara kita dengan Allah. Tidak ada perantara. Karena Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, aku akan kabulkan. Tanpa melalui perantara-perantara. Kemudian kita menjelaskan juga bahwa perantara antara Allah dan makhluknya dalam hal apa? Dalam hal menyampaikan syariatnya. Jadi perantara antara kita dengan Allah dalam menyampaikan syariat ini siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia antara perantara kita dengan Allah dalam hal menyampaikan syariat ini. Sekarang bagaimana kita tahu kalau solat itu ada 5? Dari mana kita tahu? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa yang memberitahunya? Allah. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada kita. Jadi perantara antara kita dengan Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan syariat-syariat ini. Dari mana kita tahu subuh itu 2 rakaat? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah siapa memberitahunya? Allah. Ya, diberitahulah kita. Demikian juga zuhur, demikian juga asar dan seterusnya. Jadi tidak ada perantara antara Allah dan makhluknya kecuali dalam menyampaikan apa? Syariatnya. Para nabi dan rasul, mereka itu perantara antara kita dengan Allah dalam menyampaikan syariat. Kemudian kita menjelaskan juga bahwa syafaat itu milik Allah. Dan syafaat itu syaratnya 2. Apa syarat yang pertama? Apa syarat syafaat yang pertama? Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan orang yang akan meminta syafa'ah untuk meminta syafa'ah. Yang kedua, orang yang akan dimintakan syafa'ah itu, dia bagaimana?
diridhai oleh Allah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak serta merta langsung kepada Allah, ya Allah, saya mintakan syafaat fulan fulan, tidak bisa. Tapi diizinkan dulu oleh Allah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasyfa' tusyaffa'." Mintakanlah syafaat dan syafaatmu diterima. Ya. Jadi ada izin dulu dari Allah kepada Nabi Muhammad agar dia memintakan syafaat. Kemudian yang kedua, orang yang akan dimintakan syafaat itu orang-orang yang diridhai oleh Allah. Bukan semua orang. Ya, bukan semua orang yang dimintakan syafaat. Ada orang-orang yang tidak bisa dimintakan syafaat. Seperti siapa? Hah? Abu Jahal. Kemudian siapa lagi? Orang-orang kafir yang lainnya, orang-orang musyrik, itu tidak bisa diberikan, tidak bisa dimintakan syafaat. Itu yang terakhir yang kita sampaikan di pertemuan yang sebelumnya. Kita memasuki sekarang yang ke-9. Perhatikan ini ayuhat thullab, karena ini akan kalian sampaikan nanti di desa-desa kalian. Ya. Di desa-desa kalian banyak orang-orang yang pelaku-pelaku bid'ah yang berbeda dengan kalian dalam hal ini. Perhatikan ini bapak-bapak dan ibu-ibu. Yang ke-9. Anna istikbarahum an qawli la ilaha illallah. Mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Siapa mereka itu? Yaitu musyrikin jahiliyah. Orang-orang musyrik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Ini dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Mereka itu apabila dikatakan kepada mereka, katakanlah la ilaha illallah, yastakbirun, mereka menolak, mereka enggan, mereka sombong, tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa mereka itu tidak mau mengucapkan la ilaha illallah? Apakah la ilaha illallah ini kata-kata yang batil? Kata-kata yang tidak pantas untuk diucapkan? Apakah la ilaha illallah ini kata-kata yang jelek? Tidak. Apakah mereka tidak tahu maknanya? Tahu mereka maknanya. Ya, perhatikan di sini. Yastakbirun innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah. Abu Talib ketika dia akan meninggal dunia, diajak dia, diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan apa? La ilaha illallah. Tapi apakah dia mau mengucapkannya? Tidak. Gara-gara apa? Gara-gara ada pembesar-pembesar Quraisy, sehingga dia tidak mau mengucapkannya. Abu Talib, dia tahu makna la ilaha illallah, dan dia yakin bahwa agama Muhammad ini adalah agama yang paling benar. Tapi karena gengsi, takut dicela, sehingga dia enggan, tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Berarti semua orang-orang jahiliyah selapukna dengan musyrikino, mereka tahu makna la ilaha illallah. Ya. Kembali lagi ke ayat ini, innahum idza qila lahum, mereka itu apa di, bila dikatakan kepada mereka, katakanlah la ilaha illallah, yastakbirun. Mereka tidak mau mengucapkannya. Kenapa? Karena mereka tahu kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka dia tidak akan beribadah kecuali kepada Allah. Berarti dia tahu makna la ilaha illallah apa enggak ini? Tahu apa tidak?
tahu, ya, tapi mereka itu tidak mau berhenti menyembah patung-patung yang mereka sembah itu. Berapa banyaknya patung di depan Ka'bah? Hah? 300 berapa? 360 banyaknya patung itu. Ya, setiap hari mereka sembah patung ini, besok patung B, besok patung C, terus begitu. Nah, ini mereka tidak mau berhenti menyembah patung-patung yang banyak ini. Ya, dan hati mereka sudah begitu cinta kepada patung-patung ini. Kemudian perhatikan sekarang kelanjutan ayat itu, wa yaqulun a inna la tariku alihatina li sya'irin majnun. Apakah kita akan tinggalkan Tuhan-Tuhan yang banyak ini? Nah, perhatikan ini. Ya, setelah dikatakan kepada mereka, Qul la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah. Masa la ilaha illallah? Masa kita akan berhenti menyembah patung-patung ini? Ya, itu berarti mereka mengerti arti la ilaha illallah. Karena mereka tahu kalau sudah mengatakan la ilaha illallah, mereka akan berhenti menyembah patung-patung ini. Makanya mereka mengatakan, a inna la tariku alihatina. Masa kita akan berhenti menyembah patung-patung yang banyak ini? Nah, itu berarti mereka sangat ngerti arti apa? Arti la ilaha illallah. Bahwasanya orang yang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan beribadah, akan menyembah hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Faham ini? Faham ya thullab? Faham bapak? Nah, kemudian coba perhatikan sekarang. A inna la tariku alihatina li sya'irin majnun. Subhanallah. Lihat bagaimana rusaknya akhlak-akhlak orang yang musyrik. Orang kalau sudah syirik kepada Allah, maka akhlaknya rusak. Mereka mengatakan Nabi Muhammad itu dia syair, dia gila. Padahal mereka tahu kalau Muhammad itu dia adalah orang yang paling jujur. Mereka menjuluki Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa? Apa? Al-Amin. Al-Amin artinya apa? Orang yang terpercaya. Tapi ketika ia mengajak mereka kepada tauhid yang murni, mereka mengatakan sya'irun majnun, penyair yang gila. Lihat bagaimana kotornya omongan mereka. Ini Rasulullah ini. Kalau manusia-manusia biasa, kita-kita dikatakan kamu ini orang gila. Enggak apa-apa. Walaupun kita marah. Tapi ini utusan Allah dikatakan gila. Ya. Ini kan sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang sangat jelek ini. Soalnya utusan Allah yang dikatakan gila, bukan manusia biasa. Jadi mereka mengatakan, masa kita akan tinggalkan Tuhan-Tuhan yang kita yang banyak ini, ya, karena ucapan seorang penyair yang gila. Jadi mereka tidak mau meninggalkan patung-patung yang mereka sembah itu, dan mereka menuduh Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penyair, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam paling tidak senang dikatakan dia penyair, apalagi dikatakan dia gila. Jadi bapak-bapak, jemaat asulikna berdakwah ida, kemudian arak dengan marah ida gila, maka biasa inom. Kira-kira siapa yang lebih mulia, ida atau nabinta? Tidak ada manusia lebih mulia daripada nabi. Kalau nabi saja dikatakan dia gila, apalagi ita-ita. Jadi menarak dengan marah ida gila, ndak desili. Karena nabi si lebih mulia lekan ida terkenal endah. Amun arak dengan marah ida gara-gara ida pelihara bawok pada ida marah bembe. Benda desili. Karena ada yang lebih mulia dari kita, diejek, diolok, dikatakan dia gila. Demikian juga ibu-ibu, apabila ada orang tunulik desa anda marah ida berbuntu, ya ndak desili.
Karena ada yang lebih mulia daripada ibu-ibu, dikatakan dia gila. Jelas ini? Lagu, apakah Nabi Ntenew ya gila? Tidak. Apakah Nabi kita mengajak mereka kepada yang jelek? Tidak. Justru dia gila, dikatakan dia gila karena dia mengajak mereka kepada kebaikan. Ite nah ngono. Tejakia di pak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam lagu parana ite gila ya biarkan saja. Nabi nah tekeno ya. Jelas ini bapak-bapak. Jelas ibu-ibu. Ya, jadi ndak desili apabila arak dengan marani de Wahabi. Alhamdulillah parani de Wahabi. Ya. Wahabi ini artinya apa? Wahabi ini artinya pengikut Al-Wahhab. Wahhab itu siapa? Allah. Ya. Sebagaimana Allah menjelaskan di dalam Al-Qur'an. Ya. Wahabli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal Wahhab. Sulaiman alaihissalam mengatakan, "Ya Allah, berikanlah aku. Habli, berilah aku." Ya, kekuasaan yang engkau tidak pernah berikan kepada orang setelah aku. Sesungguhnya innaka antal wahhab, engkau adalah yang maha pemberi. Pemberi itu adalah Allah. Berarti kalau kita dikatakan wahhabi, berarti kita apa? Apa artinya no? Berarti kita pengikut Allah. Kan wahhabi itu adalah Allah. Wahhabi, pengikut Allah. Jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu dikatakan wahhabi, alhamdulillah, pujilah Allah. Ya alhamdulillah saya wahhabi. Ida apa? Ya, kalau saya pengikut Allah, ida pengikut saing. Ya, alhamdulillah. Jadi tak tersili, karena tetuna tujuannya no ya nyumpak. Lagu bagus yang pun menyumpah ida. Ya, dia mengejek mengolok, namun katakan dia pakai mengejek mengolok itu adalah bagus. Wahabi, pengikut Allah. Ya, alhamdulillah. Kalau saya pengikut Allah, ida pengikut saya ida turut. Saya pengikut Allah. Kalau tidak pengikut Allah, berarti pengikut syaitan atau pengikut hawa nafsu. Saya ida turut tidak ini. Baik. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, orang-orang musyrikin jahiliyah, mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah bukan karena mereka tidak mengerti, tapi karena mereka mengerti. Mereka mengerti sekali arti la

mengucapkan la ilaha illallah bukan karena mereka tidak mengerti, tapi karena mereka mengerti. Mereka mengerti sekali arti la ilaha illallah, dan bahwasanya la ilaha illallah itu artinya adalah menyembah hanyalah Allah. Itu yang mereka tidak mau. Kenapa mereka tidak mau? Karena mereka sudah terbiasa menyembah patung-patung yang banyak ini. Jelas sampai di sini? Berarti dengan jahiliyah itu ngerti arti la ilaha illallah. Dengan nengke ngerti ke arti la ilaha illallah. Dengan si nengke ini ngerti ke arti la ilaha illallah. Dia ngerti, mun ngerti arti la ilaha illallah. Mun ngerti arti la ilaha illallah. Apakah mungkin ngendeng tu nolak kuburan? Mungkin ini dong? Mungkin apa enggak? Tidak mungkin. Dia minta di kuburan karena dia tidak mengerti arti la ilaha illallah. Mengerti arti la ilaha illallah, mungkinkah gin dengan ti ajimat ketuk-ketik? Mungkin ini? Tidak mungkin. Jadi orang yang mengerti la ilaha illallah, dia akan bertawakal kepada Allah, dia serah diri kepada Allah, tidak mungkin dia bawa ajimat. Kalau dia bawa ajimat, berarti dia bertawakal kepada ajimat, bukan bertawakal kepada Allah. Berarti saya lebih bagus dengan lain ini apa dengan nengke? Dengan lain ini. Kenapa? Karena ngerti ya la ilaha illallah. Dengan nengke setiap hari mengucapkan la ilaha illallah, lagu dia ngerti. Paham ini? Ibu-ibu ngerti ke dia ibu-ibu? Ngerti ibu-ibu? Ya kan datang ibu-ibu. Paham apa belum ibu-ibu? Alhamdulillah. Jadi dengan lain ini tidak mau mengucapkan la ilaha illallah karena mereka tahu apabila mereka mengucapkan la ilaha illallah, mereka tidak akan lagi minta kepada patung-patungnya, tidak lagi berharap kepada patung-patungnya, mereka hanya minta kepada Allah, berharap hanya kepada Allah. Ya, sementara mereka sudah terbiasa meminta kepada patung-patung ini. Kemudian walidzalika yaqulun a inna la tariku alihatina li sya'irin majnun wa qalu, dan mereka juga mengatakan aja'alal alihata ilahan wahidan inna hadza la syai'un ujab. Jadi orang jahiliyah ini sebagaimana kita katakan tadi sudah terbiasa menyembah atau beribadah kepada tuhan-tuhan yang banyak. Dengan nengke, ya. Mun sakit anakna antikna tipak kuburan ini. Dinaman sehat anakna antikna yang malik tipak kuburan ini. Dinaman sehat ini antikna tipak kuburan ini. Dinaman sehat antikna tipak makam ini, gunung ini, pohon ini dan seterusnya. Berarti Tuhannya itu satu atau banyak? Banyak. Berarti apa beda nah kajat dengan lain ini? Ya, nas'alullah salam al-afiyah. Berarti Tuhannya bukan satu. Kalau Tuhannya bukan satu, Muslim kiarannya ini? Muslim kiarannya? Tidak. Yang namanya orang Muslim Tuhannya satu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala yang dia sembah. Jadi karena orang-orang jahiliyah ini Tuhannya begitu banyak, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan qulu la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah. Apa jawaban mereka? Aja'alal alihata ilahan wahidan. Masa tuhan-tuhannya begini banyak kita tinggalkan hanya untuk satu Tuhan saja? Ini yang mereka tidak mau. Berarti yang ngerti arti la ilaha illallah atau tidak ini? Ngerti. Ngerti dia kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, dia tidak akan menyembah Tuhan-Tuhan ini. Yang dia sembah hanyalah satu, yaitu Allah. Ya, makanya mereka mengatakan aja'alal alihata ilahan wahidan. Masa

Tuhan-Tuhannya begini banyak ini, kita tinggalkan lalu kita sembah Tuhan satu saja. Inna hada la syai'un ujab. Ini aneh ini. Ini enggak masuk akal ini. Ya pada kancah dengan nengkah atau tidak? Hah? Sama. Ya. Kalau kita mengatakan dah pada ngendeng le kuburan arwah ta Wahabi aja. Ya. Jangan minta di sini, minta kepada Allah. Apa kata mereka? Kita minta kepada Allah tapi jalannya banyak ongkatnya. La haula wala quwata illa billah. Ya. Jalannya melalui kuburan ini, jalannya melalui kuburan ini, jalannya melalui makam ini, jalannya melalui makam ini. Begitu kata mereka. Jadi tidak ada bedanya dengan apa? Dengan orang-orang musyrikin jahiliyah. Jelas ini bapak-bapak? Jelas? Tertunda jelas ini? Jadi mudah ketua ini bersih dengan bedanya. Tahu dan jawab ya? Tahu dan jelasannya ini? Karena harus berdakwah ida. Semua kita harus berdakwah. Kemudian jadi bengak ya. Ya. Apa bengak anda? Masa Tuhan yang banyak ini kita jadikan Tuhan satu saja. Pada mana dengan nengke ini? Kalau kita suruh mereka, jangan minta kepada selain Allah, jangan minta di kuburan, jangan minta bawa jimat, minta kepada Allah, bengak ya. Ini kan orang saleh ini ongkatnya. Ya, kita minta kepada Allah. Tapi jalannya banyak ongkatnya. La ilaha illallah. Jadi sama ucapan mereka seperti orang-orang jahiliyah. Wa qala qaum Hud, dan kaum Nabi Allah Hud mengatakan, Nabi Allah Hud sebelum Nabi Allah, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata mereka kepada Nabi Allah Hud? Jadi syirik ini akan laik sampai nengke, sampai jelo kiamat, ya pada-pada doang. Ya, syubhatnya sama-sama saja. Masa minta di kuburan enggak boleh? Ya, kita minta kepada Allah tapi ini jalan kita ungkapnya. Ya, la ilaha illallah. Apa kata kaum Nabi Allah Hud? Ajitana lina'budallaha wahdahu wa nadhara ma kana ya'budu aba'una. Perhatikan ayuh tulab, perhatikan bapak-bapak dan ibu-ibu. Ajitana, wahai Hud, apakah engkau datang kepada kami untuk menyuruh kami menyembah hanya Allah saja? Berarti tauhid ini, kalimat tauhid, lekan nabi si pertama sampai nabi ente ya pada doang. Semua mereka mengatakan la ilaha illallah. Ya. Tapi kaum Nabi Hud mereka mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Hudan Rasulullah. Demikian juga kaum Nabi Allah Nuh, mereka mengatakan la ilaha illallah wa anna Nuhan Rasulullah. Demikian juga umat Musa alaihissalam, mereka mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Musa Rasulullah. Semuanya seperti itu. Buktinya ini, dia Hud alaihissalam mengatakan ajitana, wahai Nuh, apakah engkau datang kepada kami untuk meminta kepada kami agar menyembah Allah satu-satunya? Menyembah Allah satu-satunya ini apa ini ayuh ikhwah? La ilaha illallah ini. Ya, ini la ilaha illallah. Ya, sudah kita sampaikan di kajian sebelumnya. Nuh alaihissalam berpesan kepada anaknya apa? Apa pesannya? Nuh alaihissalam mengatakan usika bila ilaha illallah. Wahai anakku, aku berpesan kepadamu agar engkau tetap berpegang dengan la ilaha illallah. Ibrahim alaihissalam
Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, wa ja'alaha kalimatan, apa kelanjutannya? Baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Dan Ibrahim alaihissalam menjadikan kalimat ini. Kalimat apa itu? Yaitu la ilaha illallah. Baqiyatan, terus menerus. Fi aqibihi, ada di anak cucunya. Ngumbe carana adiknya tetap arak la ilaha illallah ini li anak jarinta. Tetap mendakwahkannya. Terus memperdengarkan kepada mereka la ilaha illallah ini. Agar mereka tetap, meskipun mereka sudah jauh, mereka akan kembali lagi. Tapi kalau mereka tidak tahu la ilaha illallah, kalau sudah jauh, mereka tidak akan kembali lagi. Ya. Makanya Ibrahim alaihissalam diceritakan kita oleh Allah, wa ja'alaha kalimatan baqiyatan, terus menerus ada di anak cucunya, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Jadi semua nabi-nabi, semua rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, akidahnya, tauhidnya adalah satu. Semua mereka mengatakan apa? La ilaha illallah. Yang berbeda itu apa? Syariatnya berbeda-beda. Makanya setiap nabi, umatnya mengatakan wa anna Nuhan Rasulullah, karena Nuh punya syariat tersendiri. Wa anna Ibrahim Rasulullah, karena Ibrahim punya syariat sendiri. Wa anna Musa Rasulullah, wa anna Isa Rasulullah, karena mereka punya syariat-syariat sendiri-sendiri. Berbeda syariat-syariat kita. Ya. Nuh alaihissalam dia salat, bagaimana dia salat wallahu a'lam. Ya. Ibrahim alaihissalam dan umatnya salat juga. Demikian juga Musa, Isa. Bagaimana cara mereka salat wallahu a'lam. Abu Jahal dia salat apa enggak? Hah? Salat Abu Jahal? Salat Abu Jahal. Puasa? Puasa dia Abu Jahal. Ya. Berhaji? Berhaji, bahkan mereka menjadi apa? Memimpin jamaah haji. Ya. Tapi itu tidak berguna karena la ilaha illallahnya dia salah. Baik. Jadi Hud alaihissalam mengatakan kepada kaumnya, "Ajitana lina'budallaha wahdah?" Wahai Hud, apakah engkau datang kepada kami untuk meminta kepada kami agar menyembah Allah saja? Wa nadhara, dan kami tinggalkan apa yang disembah oleh nenek moyang kami. Berarti yang disembah itu bukan satu. Yang disembah oleh nenek moyang mereka itu banyak. Bintang, bulan, dan seterusnya. Menyembah itu, ingat ini baik-baik ayyuhat-tullab, yang namanya menyembah itu, mungkin di tempat-tempat kalian nanti kalau kalian pulang, orang-orang di sana mengatakan, kami tidak menyembah mereka. Siapa menyembah kuburan itu? Kami menyembah Allah, tidak menyembah kuburan. Nah, menyembah itu bukan hanya sekedar ruku atau sujud nama menyembah. Meminta, mengharap, itu menyembah. Meminta kepada Allah, berarti kita menyembah Allah. Meminta kepada selain Allah yang tidak bisa dikerjakan kecuali oleh Allah, itu namanya menyembah selain Allah. Faham ini? Faham apa belum? Hah? Faham apa belum? Kalau kalian membawa ajimat, ajimat dibawa, kira-kira orang yang bawa ajimat itu apa yang diharapkan? Apa yang diharapkan? Keselamatan, penjagaan, perlindungan. Sementara yang bisa menjaga, melindungi kita hanyalah Allah. Apabila kita meminta kepada selain Allah sesuatu yang tidak bisa dikerjakan kecuali oleh Allah, ini namanya menyembah. Fahamid? Faham ya thullab? Ya, jadi menyembah itu bukan hanya ruku dan sujud. Ruku sujud itu bagian daripada menyembah. Maka dengan demikian, banyak enggak kaum muslimin yang menyembah selain Allah? Hah? Banyak. Ada yang menyembah batu, ada menyembah kuburan, ada menyembah keris, ada menyembah ajimat, ada menyembah batu akik juga. Ya. Dan yang lain-lainnya. Jadi
Kata Hud alaihissalam, ajitana lina'budallaha wahdahu. Wahai Hud, apakah engkau datang kepada kami untuk meminta kepada kami agar menyembah Allah saja, Allah saja, dan kami tinggalkan apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Ya. Ini adalah sesuatu yang aneh ini. Jadi semua nabi itu dakwahnya kepada la ilaha illallah. Ya. Dan kaum-kaumnya nabi-nabi itu semua bantahannya sama. Jadi kesyirikan ini lekan laik sampai nengke sampai hari kiamat, ya, pada doang. Tidak ada perbedaannya. Ya. Terus menerus akan banyak orang-orang yang meminta mengharap kepada selain Allah. Oleh karena itu, bapak-bapak dan ibu-ibu di tekanggo teduh harus dinyampaikan. Ya. Badak ya bahwa ini salah ini. Ini adalah syirik, meminta kepada selain Allah ini adalah syirik ini. Ya, minta kepada Allah. Kenapa minta kepada selain Allah? Kenapa minta batu? Ya, kenapa minta kepada kuburan? Kenapa minta kepada wali? Kenapa tidak meminta kepada yang menciptakan wali itu? Ya. La ilaha illallah. Kenapa minta kepada nabi? Minta kepada Allah yang menciptakan nabi itu. Kenapa minta kepada malaikat? Minta kepada yang menciptakan malaikat itu, yaitu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas insyaAllah. Jadi orang-orang musyrikin jahiliyah, mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Karena apabila mereka mengucapkan la ilaha illallah, berarti mereka akan apa? Akan berhenti menyembah sesembahan-sesembahan yang banyak ini. Kedua, musyrikin jahiliyah itu, dia mengerti arti la ilaha illallah apa enggak? Ngerti. Ketiga, banyak di antara kaum muslimin yang tidak mengerti arti apa? La ilaha illallah. Berarti saya lebih bagus dengan si laino si ngerti, atau dengan si nengkel si dia ngerti? Dengan si laino. Ini saja yang bisa kita sampaikan, semoga ini bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan bapak-bapak jika ada pertanyaan berkaitan tentang kajian tadi ini. Kamu tidak? Nggih. Itu salah itu. Bukan begitu makna la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Perhatikan ini baik-baik. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Berarti yang menyembah batu, dia sembah juga Allah. Yang menyembah pohon juga, dia sembah Allah. Yang menyembah kuburan juga, dia sembah Allah. Kalau kita mengatakan la ilaha illallah itu artinya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Berarti semua yang disembah oleh manusia itu adalah Allah itu. Kan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ya. Berarti yang nyembah api juga dia nyembah Allah. Yang nyembah pohon kayu berarti dia nyembah Allah juga. Kalau kita mengatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah, yang benar adalah apa? Tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Karena yang disembah itu banyak. Yang disembah oleh manusia banyak. Ada menyembah bintang, menyembah bulan, menyembah pohon kayu, menyembah batu. Kalau kita mengatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah, berarti semua itu adalah benar. Berarti tidak ada yang kafir. Semuanya muslim jadinya. Wallahu a'lam. Itu kan. Salah ide. Debada yang ini salah ini. Ya. Penyakit ini makhluk Allah. Ide sakit otak. Sakit otak ini makhluk. Makhluk ini yaitu pihak. Si aran makhluk ini yaitu perintah. Saya merintah ya makhluk ini. Hah? Allah perintahnya makhluk ini, sakit otak ini, turun ke fulan. Fulan sakit otak ya.
Kemudian Allah indah yang mengatakan keluar kamu, telang ya penyakit ini. Jadi sakit otak ini adalah makhluk Allah, ya tepiak si Allah. Allah milen sadik ini sakit otak, sejelo dua jelo cabutnya yang mengatakan si Allah Subhanahu Wa Taala. Sadiknya si fulan, telu jelo empat jelo dicabut lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh sederhana, angin. Wah kini kita ruana angin ini, wah ini kita ruana, kita tahu ruana. Lagu arak idapnya. Ya, angin ini ketika dia bertiup terik genteng ta, lima terik genteng ta. Tetangga ta enggak ada sayi terik genteng na. Padahal posisi balenta ya pada kekuatan angin yang bertiup ino sama. Faham ida? Ngerti ke ida? Ha? Ini balenta ya pada. Andang balenta nah ya pada. Ketika angin datang, angin ini kekuatannya sama, satu kekuatannya. Lagu balenta lima trik gentengna, ya dia hanya satu. Kenapa? Karena Allah perintahnya angin ini jatuhkan di sini lima, jatuhkan di sini satu. Dia tidak berani menentang Allah. Ya, diperintahkan satu, ya satu. Marak ini dah sakit otak ini. Sakit otak, sakit tian, mencret, kanker, seteruk, apapun arane, dia makhluk Allah. Piran-piran namele sade ita genta sakit, piran-piran mele cabut ya, cabutnya si Allah. Kan luwe dengan sakit ketuk kete ia berobat tidak sembuh-sembuh. Arak dengan sakitnya ya pada, dia tidak berobat, tidak kemana-mana, sembuh dia. Kenapa demikian? Allah yang mencabut penyakitnya. Ini laik. Dulu ada arak murid telaik. Dia polak main. Ya, kalau dia jalan ini karena dia pernah patah. Qadar Allah. Dia naik motor mau masuk ke sini. Sudah kaimel atau lupa kita. Dia belanja kaimel atau apa. Sudah belanja pulang mau masuk ke sini ditabrak sama motor. Kah kaget itu. Ini kakinya sudah polak ditabrak lagi sama motor. Ya Allah, ngombeki nasib nenek ini. Ternyata setelah ditabrak itu lurus kakinya. Sehat dia. Kau coba. Yang dulunya begini dia leka. Ditabrak sama motor. Ya Allah, kolak anak-anak ini. Ternyata kembali ke posisinya semula. Sehat ya. La ilaha illallah. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wallahu taala alama. Ada lagi yang lainnya? Nggih. Tidak apa-apa. Ya. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh naita minum habbatus sauda, minum madu, minum minyak zaitun, ya. Minum susu unta. Ini adalah sebab-sebab kesehatan. Kesehatan itu dari Allah. Suruh naita berbekam agar kita sehat. Ya. Tapi kesehatan itu dari Allah. والله تعالى أعلى وأعلم

0: apa ibadah-ibadah yang kita kerjakan di 10 hari 10 awal Dzulhijjah ini, dan apa keutamaannya. Kan sudah kita jelaskan tadi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan amalan-amalan ma min ayyamin ahabbu ila Allah al-amal as-salih fihin min hadhil ashr. Tidak ada hari-hari yang amal saleh kita itu lebih dicintai oleh Allah daripada 10 hari Dzulhijjah. Kalau kita baca Quran di 10 Dzulhijjah dan kita baca Quran di bulan Muharram, mana lebih bagus? Lebih bagus di 10 Dzulhijjah ini. Karena ini adalah hari-hari di mana amal ibadah kita sangat dicintai oleh Allah. Kalau ada seorang hamba mengerjakan sesuatu yang dicintai oleh Allah di waktu yang dicintai oleh Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya pahala yang lebih besar, lebih banyak. Wallahu taala a'lam. Mau baca Quran, mau zikir, mau sedekah, mau puasa, mau berbakti kepada kedua orang tua, silakan. Mau salat malam, mau apa saja, yang penting perbanyak ketaatan-ketaatan dan perbuatan-perbuatan yang dicintai oleh Allah. Wallahu taala a'lam. Afwan Ustaz, izin bertanya. Ana punya teman yang ibunya suka melempar garam. Apa maksudnya melempar garam ini? Hah? Di seluruh penjuru rumahnya jika ada barang yang hilang. Apa ini? Supaya kenapa itu? Ini adalah kalau dia meyakini bahwa ini seperti orang Jepang ini. Ya, orang Jepang itu bagaimana cara mengusir sial? Garam dibuang. Dibuang garam di rumah supaya rumah itu tidak sial, supaya dia berkah rumah itu garam dibuang. Begitu juga ketika terjadi gempa dibawa beras modeng untuk dibuang ke daerah nenong di Gunung Renjani supaya dia berhenti gempa. Na'udzubillah. Kalau dia meyakini bahwa ini adalah yang menghentikan gempa, ini adalah syirik akbar mengeluarkannya dari Islam. Kalau dia meyakini bahwa ini adalah sebab, itu adalah syirik asghar. Faham? Faham apa belum? Kalau dia meyakini bahwa garam ini bisa mengembalikan barang-barang yang hilang itu, ini adalah syirik akbar, syirik yang besar yang mengeluarkannya dari Islam. Tapi kalau dia meyakini garam ini sebagai sebab, sebab yang mengembalikannya itu adalah Allah, tapi garam ini adalah sebab, ini adalah syirik asghar. Karena garam itu untuk kita makan, bikin sayur, tambahkan garamnya, bikin sesiong, tambahkan garamnya, bikin nasi goreng, taruhkan garam, supaya dia enak makanan itu, bukan untuk mencari barang yang hilang. La haula la quwata illa billah. Kayak ini gara-gara tidak pernah belajar tauhid ini. Garam, masa garam mengembalikan barang yang hilang? Ya. Ini bengak itu yang dah ini. Baik, Tuan Guru Husni rahimahullahu taala wahai siligati. Datang orang malam-malam. Malam-malam yang ketuk ke rumahnya. Kaget. Kan dia Syekh Husni dia penyakit renggek dia. Bercanda. Kaget itu membuatnya. Kaget di malam-malam orang datang. Ada apa? Ada apa? Sapi itu ya telang ini. Coba depeta yang itu dulu. Hei, marah dia. Sapi mu hilang depeta ya sapi no. Sapi dia telang itu depeta. Kan deblok lalu itu ini. Ya. Ini barangnya hilang ya. Cari barang itu yang hilang itu. Jangan cari garam. Wallahu a'lam. La ilaha illallah. Apakah Ummu Ma'bad dan Abu Ma'bad masuk Islam? Wallahu taala a'la wa alam. Saya lupa saya ini. Wallahu alam, saya lupa. Ummu Ma'bad dia apakah dia masuk Islam? Namun zahirnya dari perjalanan cerita itu kayaknya dia beriman. Karena begitu Ummu Ma'bad suaminya datang Abu Ma'bad, dia melihat kok kambingnya berubah rupanya ini. Oh ya, tadi ada orang dia begini-begini. Lalu Abu Ma'bad itu mengatakan, oh itu orang yang dicari sama Quraisy. Nah setelah itu apakah dia beriman? Wallahu ta'ala ala wa alam. Nanti insyaAllah kita lihat lagi. Wa mungkin cukup sampai di sini, semoga ini bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wali santri yang berziarah mengunjungi anaknya.
1: Dipancarkan dari Markas Islam As-Sunnah. Inilah Satu Radio. Radio 105.4 MHz. Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah. Satu Radio. Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.

0: Satu Radio
1: Bersatu
0: di atas Al-Quran dan Sunnah.
2: Raih pahala tanpa batas dengan berkurban tahun ini. Idul Adha adalah momen istimewa untuk membuktikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah Anda betapa besarnya keutamaan menyembelih hewan kurban? Beberapa keutamaan berkurban. Amalan paling dicintai. Tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih disukai Allah melebihi ibadah mengalirkan darah, menyembelih hewan kurban. Hadis riwayat At-Tirmizi. Bukti syukur dan kepedulian. Kurban tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah, tapi juga merekatkan ukhuwah dengan berbagi kebahagiaan daging kurban kepada sesama. Oleh karena itu, jangan lewatkan kesempatan emas ini. Tebarkan keberkahan hari raya melalui program Tebar Kurban di Pesantren bersama As-Sunnah Lombok Peduli. Salurkan hewan kurban terbaik Anda yang insya Allah akan didistribusikan untuk para santri, asatidah, dan pegawai Ma'had As-Sunnah. Kami memfasilitasi ibadah kurban Anda dengan pilihan berikut. Kambing, Rp2.500.000 per ekor. Sapi, Rp18.200.000 per ekor. Patungan sapi untuk 7 orang, Rp2.600.000 per orang. Harga di atas sudah termasuk biaya perawatan, penyembelihan, hingga distribusi dan operasional. Cara mudah menyalurkan kurban. Segera tunaikan ibadah kurban Anda dengan mentransfer dana ke rekening resmi kami. Bank Syariah Indonesia, BSI. Nomor rekening 7163876048. Atas nama Panitia Kurban As-Sunnah Lombok. Untuk konfirmasi transfer atau informasi lebih lanjut, silakan hubungi Ustadz Hairani, nomor WhatsApp atau HP 081-7031-22124. Mari raih pahala terbaik, sucikan harta dan sempurnakan ibadah Anda bersama As-Sunnah Lombok Peduli. Semoga Allah menerima amal ibadah kurban kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الحمد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hari yang penuh berkah dan ampunan telah tiba. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita agungkan asma Allah dalam persatuan dan ketakwaan. Yayasan As-Sunnah Lombok dan DKM Masjid Sulaiman Fauzan Al-Fauzan Bagaiknyaka Lombok Timur mengundang Anda sekeluarga untuk menghadiri pelaksanaan Salat Idul Adha 1447 Hijriah. Catat waktu dan tempatnya. Hari dan tanggal, Rabu 10 Zulhijjah 1447 Hijriah atau 27 Mei 2026 Masehi. Waktunya pukul 7 Wita tepat. Tempat, halaman Masjid Sulaiman Fauzan Al-Fauzan Bagaiknyaka Lombok Timur. Imam dan khatib, Ustadz Sofyan Bafin Zen Hafidhahullah. Sebelum menuju tempat sholat, mari kita hidupkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 1. Mandi dan berwudu dengan sempurna. 2. Mengenakan pakaian terbaik dan memakai wewangian bagi laki-laki. 3. Tidak makan terlebih dahulu sebelum sholat Idul Adha selesai. 4. Bertakbir dalam perjalanan, serta berjalan kaki menuju tempat sholat melalui jalan yang berbeda saat pulang. Mari penuhi halaman masjid dengan takbir dan rasa syukur. Sampai jumpa di lokasi. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita semua. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ikhwani fi din azzakumullah. Lalu kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, hatta idza ja'atuhumus sa'atu baghtatan qalu ya hasratana ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim ala sa'a ma yazirun. Yang artinya adalah, sehingga datanglah kepada mereka hari kiamat secara tiba-tiba. Lalu mereka mengatakan, betapa besarnya penyesalanku terhadap kelalaianku terhadap hari kiamat, dan mereka memikul dosa-dosa mereka di punggung mereka. Sungguh buruk apa yang mereka pikul. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, antaqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Jangan sampai nanti setiap jiwa akan mengatakan, ya hasrata, betapa besarnya penyesalanku atas kelalaianku menunaikan kewajiban-kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntu min qablihi lamnas sakhirin, dan sesungguhnya sebelumnya aku termasuk orang-orang yang mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala.

0: Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah.
1: Para jemaah, ada program dari yayasan kita. Ya, kita ingatkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Adakah yang lebih bagus ucapannya dibanding orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala? Ini pertanyaan dengan Allah, arak ki si lebih bagus dengan si berdakwah. Arak ki ucapan lebih bagus daripada ucapan orang yang berdakwah. Pertanyaan dengan Allah ini, jawabannya apa? Dinara lebih bagus. Yang paling bagus adalah ucapan yang beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Itu paling bagus. Nah, alhamdulillah, kemarin saat kita rapat dengan ketua-ketua pengajian Lelanti 2 Rubin, di antara masalah yang diangkat saat itu adalah tentang peremajaan sound system kita, para jamaah. Sound system kita niki sudah sejak 2018. Niki 2026, berarti sudah tahun lah niki 8 tahun. Sudah 8 tahun sound system kita niki, dan makin butuh diremajakan. Najari bajang Malik, ya, najari bajang. Untuk jari bajang kan sehat, seger, mengidapnya terus. Nah, itu kita hajatkan di sound system kita niki. Nah, ini biayanya lumayan besar kalau bagi satu orang ini, ya, kurang lebih 200-an biayanya, para jamaah. Lagu untuk barang-barang kan ringan, ya. Pada 20 U selesai, ya. Untuk barang-barang aja 20 yu masing-masing selesai, ya. Lagu mun sekian dengan satak juta lah, kan mikir liu langit itu, kan mikir itu. Ya, tapi kalau kita sama-sama insyaallah sama-sama 20 ribu misal gitu, kita umpamakan, maka bisa terselesaikan dia. Ya, nah ini nanti kita sudah bagi desa-desanya, sudah siapkan suratnya, nanti akan kita sebar para jamaah. Sila lihat di sana. Ya, setiap kampung kena berapa, dan mudah-mudahan kah bisa segera kita remajakan niki. Ya, sound system kita, masya Allah, sound system kita niki sudah banyak digunakan oleh para ustad-ustad lokal dan interlokal dengan Surabaya, dengan Jakarta, bahkan para masyayikh, para ulama, bahkan ulama dengan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, masya Allah, menggunakan sound system kita niki. Ya, maka mudah-mudahan selapuan itu mau pahalana kah para jamaah. Mereka berdakwah dengan ilmu mereka berkaitan dengan sound system ini kah. Mudah-mudahan itu mau dengan tono. Ya, nah mudah-mudahan kita bisa mulai segera peremajaan sehingga bulan Juni, Juli, wah rampung selapuan para jamaah. Karena biasanya tamu-tamu kita banyak datang di bulan Juni dan Juli, bulan libur niki salam para jamaah. Di sana nanti di Mekah Madinah musim panas, bulik mencar para masyayikh. Ya, dan mudah-mudahan juga besok bulan Juni dan Juli banyak para masyayikh datang ke tempat kita niki, memotivasi kita di atas tauhid, di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan sebelum itu sudah rampung para jamaah. Nah, kita ngajak sida, ya, untuk kita sama-sama meremajakan sound system kita niki. Mudah-mudahan dengan support kita di sound system niki, ada andil kita di sana. Mudah-mudahan setiap si ngaji, no, setiap si nyampe yang dakwah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan cipratan pahalanya insyaallah. Demikian dari tiang, mudah-mudahan bisa dimaklumi niki. Demikian para jamaah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya tiang minta maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 105.4 MHz. Satu radio. 105.4 MHz. Satu radio. Bersatu. Di atas Al-Quran dan Sunnah.
3: Ahibati billah, hari ini hari Jumat. Kita tahu ada sebuah surat di dalam Al-Quranul Karim, namanya surat Jumu'ah. Tapi sebagian kita sampai hari ini belum tahu dengan aturan Jumatan. Masih banyak yang hadir tatkala khatib naik mimbar. Tatkala malaikat-malaikat sudah tutup bukunya, kita hadir. Tapi kita gak pernah telat kalau bekerja. Disiplin. Oh fulan. Worker orangnya. Tidak pernah telat. Bahkan pekerja teladan. Tapi di rumah Allah dia selalu berada di saf terakhir. Gak pernah dia kepingin berada di saf pertama. Gak pernah dia kepingin datang duluan sebelum orang-orang datang. Ada apa sebenarnya? Apakah kita lebih berat dengan dunia kita? Sejumat sekali jemaah. Kita hadir untuk menyimak khutbah. Sebagian kita hanya berpikir khutbah Jumat, sholat Jumat, yang penting aku datang, yang penting aku sholat. Engkau tidak masuk di catatan malaikat nanti. Maka jadilah muslim yang sebenarnya. Ketahuilah, tatkala engkau meninggal dunia, ada tiga yang mengantarkan. Keluarganya, hartanya, dan amalnya. Keluargamu yang engkau sekarang sibuk bekerja untuk mencukupi mereka. Hartamu yang engkau tumpuk supaya engkau bisa bersenang-senang ketika engkau mati. Enggak ada yang ikut engkau ke kubur. Kecuali engkau sedekahkan. Amal saja. Maka berusahalah untuk meninggalkan pekerjaan kita. Jauh-jauh waktu sebelum khatib naik mimbar. Agar Allah memberkahi hidup kita. Ahibati fillah, dan di hari Jumat ini ada doa mustajab. Perbanyak salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, dan di akhir Jumat itu perbanyak doa memohon kepada Allah.
2: 105.4 MHz. Satu radio. Selalu bersatu di atas Al-Qur'an dan Sunnah. Satu radio. Bersatu di atas Al-Qur'an dan

0: Satu Radio Bersatu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wujudkan masa depan gemilang putra dan putri Anda bersama Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok. Kabar gembira, telah dibuka pendaftaran program baru tahun 2026 untuk jenjang SMP pulang pergi untuk putra dan putri non-asrama. Inilah pilihan tepat untuk pendidikan putra dan putri tercinta. Dengan sistem full day pulang pergi, putra dan putri Anda belajar lebih terarah dalam lingkungan Islami yang nyaman, aman, dan kondusif. Di bawah naungan dan pengawasan Dewan Asatizah Pembina, Ustadz Sufyan Bafein Zen, Ustadz Mizan Kutsiah LCMA, dan Ustadz Abdullah Husni LC. Dan ini yang istimewa. Dapatkan kesempatan emas gratis biaya SPP dan uang pangkal khusus bagi 10 pendaftar pertama. Syarat pendaftarannya mudah. Fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta kelahiran, fotokopi ijazah SD atau sederajat, atau surat keterangan aktif sekolah. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan putra dan putri tercinta Anda. Kunjungi website kami di spmb.pontrenasunah.com. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi telepon dan WhatsApp di 0877-2024-2025. Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok, tempat terbaik menyiapkan generasi yang berilmu, beradab, dan berakhlak mulia.

0: الحمد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Hari yang penuh berkah dan ampunan telah tiba. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita agungkan asma Allah dalam persatuan dan ketakwaan. Yayasan As-Sunnah Lombok dan DKM Masjid Sulaiman Fauzan Al-Fauzan Bagaiknyaka Lombok Timur mengundang Anda sekeluarga untuk menghadiri pelaksanaan Salat Idul Adha 1447 Hijriah. Catat waktu dan tempatnya. Hari dan tanggal, Rabu 10 Dzulhijjah 1447 Hijriah atau 27 Mei 2026 Masehi. Waktunya pukul 7 Wita tepat. Tempat, halaman Masjid Sulaiman Fauzan Al-Fauzan Bagaiknyaka, Lombok Timur. Imam dan khatib, Ustadz Sofyan Bafin Zen Hafidhahullah. Sebelum menuju tempat sholat, mari kita hidupkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 1. Mandi dan berwudu dengan sempurna. 2. Mengenakan pakaian terbaik dan memakai wewangian bagi laki-laki. 3. Tidak makan terlebih dahulu sebelum sholat Idul Adha selesai. 4. Bertakbir dalam perjalanan, serta berjalan kaki menuju tempat sholat melalui jalan yang berbeda saat pulang. Mari penuhi halaman masjid dengan takbir dan rasa syukur. Sampai jumpa di lokasi. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita semua. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ikhwani fi din azzakumullah. Lalu kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, hatta idza ja'atuhus sa'atu baghtatan qalu ya hasratana ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim ala sa'a ma yazirun. Yang artinya adalah, sehingga datanglah kepada mereka hari kiamat secara tiba-tiba. Lalu mereka mengatakan, betapa besarnya penyesalanku terhadap kelalaianku terhadap hari kiamat, dan mereka memikul dosa-dosa mereka di punggung mereka. Sungguh buruk apa yang mereka pikul. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, antaqula nafsun ya hasrata ala ma farattu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Jangan sampai nanti setiap jiwa akan mengatakan, ya hasrata, betapa besar penyesalanku atas kelalaianku menunaikan kewajiban-kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntu min qablihi laminas sakhirin, dan sesungguhnya sebelumnya aku termasuk orang-orang yang mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Klinik Islam As-Sunnah menyampaikan informasi terkait pelayanan ambulan gratis dari Klinik Islam As-Sunnah kepada masyarakat luas. Bahwa 1. Ambulan Klinik Islam As-Sunnah bersedia antar jemput pasien dimanapun pasien berada di area Lombok Timur. 2. Ambulan Klinik Islam As-Sunnah menjemput pasien untuk dibawa ke pelayanan Klinik Islam As-Sunnah, bukan ke tempat pelayanan kesehatan lain. 3. Transportasi ambulan Klinik Islam As-Sunnah tidak memungut biaya alias gratis. Demikian hal ini kami sampaikan, supaya masyarakat luas dapat memanfaatkan layanan ambulan gratis dari Klinik Islam As-Sunnah. Untuk mendapatkan layanan ambulan gratis dari Klinik Islam As-Sunnah,
1: hubungi nomor HP atau WA 0878-5579-7128 atas nama Tuan Alpian. Sekali lagi, hubungi nomor HP atau WA 0878-5579-7128 atas nama Tuan Alpian.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah. Satu Radio. Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah." Yang artinya, antara satu umrah dengan umrah berikutnya adalah penghapus dosa antara keduanya. Sementara haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Hadis riwayat Bukhari dan
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, panggilan ke Tanah Suci kini semakin dekat. KBIHU As-Sunnah Lombok menghadirkan program bimbingan umroh 1448 Hijriah. Pertama, paket bulan Muharram 12 hari yang insya Allah akan dibimbing oleh Ustadz Abdullah Husni LC Hafizahullah, Mudir Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok, dan Hajjah Fatmah Bapinzen Hafizahullah. InsyaAllah, keberangkatan tanggal 13 Juli 2026 bersama maskapai Garuda Indonesia. Tiket terkonfirmasi. 2. Paket bulan Agustus 14 hari. InsyaAllah akan dibimbing oleh Ustadz Mizan Kutsiah LCMA Hafizahullah. InsyaAllah, keberangkatan tanggal 9 Agustus 2026 bersama maskapai Garuda Indonesia. Tiket terkonfirmasi. Nikmati perjalanan ibadah yang lebih khusyuk dengan bimbingan para ustadz berpengalaman, pelayanan terbaik, dan kenyamanan selama di Tanah Suci. Segera daftarkan diri dan keluarga Anda di kantor KBIHU As-Sunnah Lombok, Jalan Tuan Guru Haji Jamaluddin, Bagiknyaka, Kecamatan Aikal, Kabupaten Lombok Timur, atau melalui nomor 0819-1831-0445. Mari wujudkan niat suci Anda menuju Baitullah bersama kami. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika lak.
2: Antum dipilih oleh Allah untuk thalabul ilmi di pondok. Antum belajar bertahun-tahun, bukan setahun dua tahun di pondok. Kalau sudah belajar di pondok, baik yang ikhwan maupun akhwat, mestinya begitu keluar dari pondok, ada hasil dari pondok itu, apa yang bermanfaat buat dia lakukan dalam kehidupan ini. Dia dipilih oleh Allah untuk masuk ke pondok. Bukan dia bisa sendiri untuk ke pondok, tidak. Tapi Allah pilih dia ke pondok. Sama seperti anak-anak yang belajar di Madinah. Dia bisa ke Madinah bukan karena kehebatan dia, tapi Allah pilih dia untuk belajar di Madinah agar di sana belajar agama, kemudian dia pulang mendakwahkan Islam ini, Al-Qur'an wasunnah Allah misalah. Bukan diam dia, bukan pulang kemudian dia cari maisha. Betul wajib cari maisha, tapi ada kewajiban dia yang Allah bebankan kepada dia untuk mendakwahkan Al-Qur'an wasunnah Allah misalah. Itu kewajiban dia. Bukan dia kemudian dia cari sibuk dengan yang lain. Sibuk dengan usaha, dengan dagang. Boleh, wajib cari maisha, dia wajib. Tapi kewajiban dia yang terbesar, Allah pilih dia belajar di Madinah. Untuk apa? Untuk dia pulang mendakwakan Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Yang paling penting dakwakan oleh dia tauhid kepada Allah, menjauhkan syirik, melaksanakan sunnah, dan menjauhkan bid'ah. Itu kewajiban dia. Dia harus bimbing umat ini. Siapa lagi yang mau bimbing? Justru anak-anak pondok dan juga orang-orang yang tamatan dari Madinah, yang dari Riyadh, yang lain, dia pulang untuk mengajarkan Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Kewajiban dia, dan Allah akan tanya di hari kiamat nanti, apa dia belajar dan apa yang dia harus sampaikan kepada umat ini. Umat butuh ilmunya dia. Jadi kewajibannya dia, ada kewajiban. Dia belajar di pondok, dia belajar di Libya, dia belajar di Madinah, dia belajar di Yaman. Pulang ini untuk mendakwahkan Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Itu kewajibannya dia. Terus. Dan gak boleh berhenti. Siang dan malam dia dakwakan. Itu kewajibannya dia. Karena Allah pilih dia untuk belajar, maka dia kewajiban. Dan ganjarannya besar. Yang luar biasa. Selama dia dakwakan, selama itu dapat mengalir pahalanya. Man dalla ala khairin kafa'ili. Barang saya menunjukkan orang pada kebaikan, dia akan dapat ganjaran terus. Man da'i lahu dan kana lahu minal ajri mitra ujuri man tabi'ahu. Min ghair an kusa min ujurihim syait. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, barang siapa mengajak orang pada petunjuk, maka dia dapat ganjaran. Terus dapat ganjaran orang-orang yang mengikutinya, dan tidak kurang sedikit pun juga. Ini kewajiban. Jadi jangan ditinggalkan. Kepada yang ngaji tetap harus introspeksi, merubah, artinya kepada kebaikan. Kalau kita enggak berusaha untuk merubah, siapa lagi? Kita jadi contoh.
3: Dipancarkan dari Markas Islam As-Sunnah, Islam Satu Radio 105.4 MHz.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Sunnah di hari Jumat. Hari Jumat adalah hari yang mulia di sisi Allah. Karena itu, selayaknya kaum muslimin juga memuliakannya. Untuk bisa memuliakan hari Jumat, kita harus memahami sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait hari Jumat. Terdapat beberapa sunnah yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hari Jumat. Di antaranya, yang pertama, memperbanyak sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yawmal jum'ah, fa'akthiru alayya minas sholati fihi, fa'inna sholatakum ma'rudatun alayya." Sesungguhnya hari yang paling utama adalah hari Jumat. Karena itu perbanyaklah membaca sholawat untukku. Sesungguhnya, sholawat kalian ditampakkan kepadaku. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Al-Albani. Di antara bacaan sholawat yang diajarkan dalam Islam adalah sholawat yang disebutkan dalam hadis dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, bahwa para sahabat pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, kami telah memahami tata cara memberi salam kepada Anda. Lalu bagaimana cara memberi sholawat kepada Anda?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ucapkanlah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama shallaita ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Solawat ini disebut dengan solawat Ibrahimiyah. Solawat ini merupakan solawat terbaik karena langsung diajarkan sendiri oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Sunnah berikutnya, membaca surat Al-Kahfi.

Muawiyah. Salawat ini merupakan salawat terbaik karena langsung diajarkan sendiri oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Sunnah berikutnya, membaca surat Al-Kahfi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna man qara'a surat Al-Kahfi yaumal jumu'ati, adha'a lahu minan nuri ma bainal jumu'atain. Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia akan disinari oleh cahaya di antara dua Jumat. Hadis Riwayat Hakim. Membaca surat Al-Kahfi bisa dilakukan di malam Jumat atau siang hari Jumat. Sunnah berikutnya, memperbanyak doa di hari Jumat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membicarakan mengenai hari Jumat lalu ia bersabda, "Fihi sa'atun la yuwaqifuha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli." Yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu. Di dalamnya terdapat waktu jika seorang muslim berdoa ketika itu, pasti diberikan apa yang ia minta. Lalu beliau mengisyaratkan dengan jarinya yang menunjukkan betapa waktu mustajab itu hanya sebentar. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ada satu waktu singkat yang mustajab untuk berdoa. Ulama berbeda pendapat kapankah waktu yang mustajab itu. Pendapat yang paling kuat, waktu mustajab itu adalah setelah asar hingga maghrib. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Yaumul Jumu'ati thinta asyarata sa'ah. La yujadu muslimun yas'alullaha azza wa jalla syai'an illa atahu Allahu azza wa jalla. Faltamisuha akhira sa'atin ba'dal asri. Dalam 12 jam, hari Jumat ada satu waktu jika seorang muslim meminta sesuatu kepada Allah azza wa jalla pasti akan dikabulkan. Carilah waktu itu di waktu setelah asar. Hadis Riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Di samping sunnah di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan berbagai sunnah terkait sholat Jumat. Di antaranya, yang pertama, mandi di hari Jumat. Sebagian ulama berpendapat mandi Jumat bagi orang yang hendak Jumatan, hukumnya wajib. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza jaa ahadukumul jumu'ata falyaghtasil." Apabila kalian menghadiri Jumatan, hendaknya dia mandi. Hadis Riwayat Bukhari. Sunnah berikutnya, gosok gigi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan kebersihan mulut ketika beribadah, terlebih lagi ketika Jumatan. Beliau bersabda, Al-ghuslu yawmal jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin wassiwak. Mandi hari Jumat, hukumnya wajib bagi orang yang sudah baligh dan bersiwak. Hadis Riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, menggunakan minyak wangi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan hal ini melalui sabdanya. Wa massa min tibin in kana indahu. Hendaknya memakai minyak wangi jika dia punya. Hadis Riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, bersegera berangkat menuju masjid. Dianjurkan agar sepagi mungkin berangkat menuju masjid. Juga dianjurkan agar berjalan kaki dan tidak berkendaraan. Adab ini disebutkan dalam hadis dari sahabat Aus bin Aus. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man ightasala yawmal jumu'ati wa ghasala wa ghada wabtakara wa masya wa lam yarkab. Siapa yang mandi Jumat, keramas, datang pagi-pagi, jalan kaki, dan tidak berkendaraan. Hadis Riwayat An-Nasa'i, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Sesampainya di masjid, hendaknya mengambil posisi terdepan yang bisa dijangkau. Beliau bersabda, Wa ghada ila

0: المسجد ثم جلس قريبا من الإمام. Dia berangkat pagi-pagi menuju masjid dan duduk di dekat imam. Hadis riwayat Ahmad. Hati-hati, jangan sampai melangkai pundak dua orang yang duduk berdampingan atau melewati orang yang sholat, karena semua ini dilarang keras oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama menunggu imam, kita dianjurkan memperbanyak sholat sunnah dua rakaat, hingga imam datang. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis sebelumnya, lalu dia mengerjakan sholat semampunya sebelum imam datang. Hadis riwayat Bukhari.
1: Mereka disebut sebagai hamba-hamba Allah, artinya mereka menyempurnakan penghambaan diri.
0: Selama imam berkhutbah, makmum dilarang melakukan beberapa hal. Pertama, berbicara. Sekalipun dalam rangka mengingatkan orang lain, Nabi bersabda, إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْصِتْ وَالْإِمَامُ يَخْتُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ. Apabila kamu mengingatkan temanmu pada waktu Jumatan, diam, padahal imam sedang berkhutbah, berarti kamu menggugurkan pahala Jumatanmu. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, bermain kerikil, tasbih, HP, dan semacamnya. Nabi bersabda, وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَى. Siapa yang bermain kerikil berarti telah menggugurkan pahala Jumatannya. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, dan yang lainnya. Ketiga, duduk memeluk lutut atau ihtiba. Sahabat Mu'ad bin Anas menceritakan, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha anil hibwati yaumal jum'ati wal imamu yakhtubu. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan ihtiba atau duduk memeluk lutut ketika imam sedang khutbah Jumat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan dihasankan oleh Syuaib Al-Arnaud. Keempat, tidur ketika mendengarkan khutbah. Muhammad bin Sirin, ulama tabi'in, menceritakan, kanu yakrahuna an-nauma wal imamu yakhtubu wa yaquluna fihi qawlan syadida. Mereka, para sahabat, sangat membenci orang yang tidur ketika imam sedang berkhutbah. Mereka mencela dengan celaan yang keras. Karena itu, apabila mengantuk, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan agar pindah posisi. Beliau bersabda, "Idza na'asa ahadukum yawmal jumu'ati falyatahawwal min majlisihi dhalik." Apabila kalian ngantuk pada hari Jumat, maka berpindahlah dari tempat duduknya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Al-Albani. Seusai sholat Jumat, kerjakanlah sholat sunnah dua rakaat atau empat rakaat. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menceritakan, saya menghafal 10 rakaat rutinitas Nabi shallallahu alaihi wasallam. Di antaranya 2 rakaat sesudah Jumatan di rumahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukumul jumu'ata falyusalli ba'daha arba'an." Apabila kamu selesai salat Jumat, lakukanlah salat 4 rakaat setelahnya. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i.
2: Bersatu di atas Al-Qur'an dan Sunnah. Satu radio, bersatu di atas Al-Qur'an dan Sunnah.

0: Dipancarkan dari Markas Islam As-Sunnah. Inilah Satu Radio 105.4 MHz.
1: Nurun minal Qur'an. Qala Allah Ta'ala.

0: Khitan dengan metode modern Sunatron Clay. Berapa sih usia pas untuk khitan? Pada dasarnya, semua usia boleh berkhitan, mengingat manfaatnya yang besar. Klinik kami pun melayani dari bayi hingga dewasa. Nah, ternyata khitan di usia bayi memiliki beberapa kelebihan loh. Di antaranya, mengurangi risiko infeksi saluran kemih, risiko komplikasi dari bius dan tindakan lebih rendah, sembuh lebih cepat, kemudahan prosedur, perawatan setelah khitan lebih mudah. Bertanya seputar khitan, yuk silakan berkunjung ke klinik kami di Klinik As-Sunnah, Komplek Ponpes As-Sunnah, bagiannya ke Lombok Timur,
1: atau kontak langsung ke praktisi khitan kami di nomor 0878-4647-1099. Barakallahu fiik.
2: 105.4 MHz. Satu radio bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
3: Ahibati fillah. Hari ini hari Jumat. Kita tahu ada sebuah surat di dalam Al-Quranul Karim namanya surat Jumat. Tapi sebagian kita sampai hari ini belum tahu dengan aturan Jumatan. Masih banyak yang hadir tatkala khatib naik mimbar. Tatkala malaikat-malaikat sudah tutup bukunya, kita hadir. Tapi kita gak pernah telat kalau bekerja. Disiplin. Oh fulan. Worker orangnya. Tidak pernah telat. Bahkan pekerja teladan. Tapi di rumah Allah dia selalu berada di soft terakhir. Gak pernah dia kepingin berada di soft pertama. Gak pernah dia kepingin datang duluan sebelum orang-orang datang. Ada apa sebenarnya? Apakah kita lebih berat dengan dunia kita? Sejumat sekali jemaah. Kita hadir untuk menyimak khutbah. Sebagian kita hanya berpikir khutbah Jumat, sholat Jumat. Yang penting aku datang, yang penting aku sholat. Engkau tidak masuk di catatan malaikat nanti. Maka jadilah muslim yang sebenarnya. Ketauhilah. Tatkala engkau meninggal dunia, ada tiga yang mengantarkan. Keluarganya, hartanya, dan amalnya. Keluargamu yang engkau sekarang sibuk bekerja untuk mencukupi mereka. Hartamu yang engkau tumpuk supaya engkau bisa bersenang-senang ketika engkau mati. Enggak ada yang ikut engkau ke kubur. Kecuali yang engkau sedekahkan. Amal saja. Maka berusahalah untuk meninggalkan pekerjaan kita jauh-jauh waktu sebelum khatib naik mimbar, agar Allah memberkahi hidup kita. Ahibati fillah, dan di hari Jumat ini ada doa mustajab. Perbanyak salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, dan di akhir Jumat itu perbanyak doa memohon kepada Allah.
2: 105.4 MHz.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله kesempatan yang mulia dan kesempatan yang berbahagia ini di 10 pertama Zulhijjah amal salih di dalamnya ahabbu ilallah paling dicintai oleh Allah wa a'zamu ajra dan paling besar pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aska, paling suci. Wa a'zam, wa afdal, dan paling afdal dibandingkan hari-hari yang lainnya. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jadikan seluruh amal kita ini ikhlas karenanya. Dan Allah azza wa jalla seluruh amal ibadah kita diterima di sisinya. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilman tanfa'una bihi. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Para muslimah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita masuk pada pembahasan kita di pagi yang berbahagia ini, kita akan ambil satu faedah yang mana ini faedah menjelaskan kepada kita, selama kita melihat suatu kebenaran, maka wajib bagi kita untuk mengambilnya dan menerimanya. Syekhul Islam rahimahullah menyebutkan dalam kitab Majmu'ul Fatawa, jilid yang ke-22 halaman 253, فإن الإنسان لا يزال يطلب العلم والإيمان. Seseorang dia senantiasa menuntut ilmu, dia tersenantiasa belajar akidah tauhid. فإذا تبين له من العلم ما كان خافيا عليه, maka apabila nampak ilmu yang dulunya samar bagi dia, nampak suatu kebenaran yang dahulunya dia tidak ketahui di saat dia belajar, ittaba'ahu, dia ikuti kebenaran itu. Walaysa hadza mudzabdzaba. Sikap ini bukan sikap mudzabdzab. Bukan sikap orang yang tidak jelas pendiriannya, tidak. Bal hadza muhtadin zadahu Allahu huda. Orang yang seperti ini orang-orang yang mendapat hidayah yang Allah tambah hidayah baginya. Sekali lagi, Syekhul Islam rahimahullah menjelaskan, ketika seorang belajar, ketika orang mempelajari akidah atau yang lainnya, saat dia belajar ternyata dia menemukan satu ilmu dan dia tinggalkan ilmu yang sekarang diamalkan, tiba-tiba nemu yang lebih kuat, nemu dalil yang lebih sahih, diikuti dalil yang sahih, diikuti pendapat yang lebih kuat, ini bukan namanya sikap mudzabdzab. Ini bukan sikap orang yang plin-plan. Bukan. Loh kok kemarin begini, hari ini begini. Kalau kita berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, satu pendapat ke pendapat yang lain, karena dalil kita ketahui itu kuat, itu sahih, ini namanya bukan plin-plan. Bal hadza muhtadin. Ini namanya orang yang mendapatkan hidayah, yang Allah Azza wa Jalla tambah hidayah itu baginya. Dan ini terjadi pada imam-imam kita. Ya, hari ini berfatwa begini, ternyata besok berfatwa lain. Kenapa? Karena dia melihat dalil yang lebih kuat. Nah, sikap mereka ini, inilah dia sikap penuntut ilmu yang benar. Kapan nampak dalil, kapan nampak yang benar, dia ikuti kebenaran tersebut tanpa ada rasa gengsi untuk meninggalkan pendapat yang dia pegang. Maka dari sini dikatakan oleh Imam Syafi'i, "Idza sahhal haditsu fa huwa madzhabi." Apabila hadis itu telah sahih, maka itulah pendapatku dan itu mazhabku. Baik, ma'asyiral muslimat rahimanillah wa iyyakum, rahimanillah wa iyyakum jami'an. Hari ini kita ambil bagian yang terakhir dari asyru qawaid fi tazkiyatin nafs, 10 kaidah dalam mensucikan jiwa. Akan kita ambil bagian terakhir insyaallah taala, ma'rifatun nafsi, mengenal jiwa manusia, mengenal nafsunya manusia. Al-musannifu wafaqahullahu ta'ala, beliau mengatakan, wa mimma yatahattamu fi babi tazkiyatin nafs, di antara perkara yang wajib, yang harus dalam bab mensucikan jiwa ini, ma'rifatu haqiqati hadhihi an-nafs, kita mengetahui dan mengenali hakikat jiwa manusia, hakikat sifat-sifat jiwa manusia ini. Wa ma'rifatu sifatiha, kenali sifatnya. Kenapa demikian? Liyashulal i'tina' biha, supaya mudah kita perhatikan, mudah kita rawat ketika ada penyakit yang menyerangnya. Nah, Allah Azza wa Jalla mensifati jiwa manusia ini dalam Al-Quran Al-Karim dengan 3 sifat. Sifat ini terkenal, sifat ini diketahui, dan sifat ini kembali kepada ahwalin nufus, kembali kepada situasi kejiwaan kita. Yang pertama disebut namanya an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Apa makna dari kalimat jiwa yang tenang ini? Disebutkan jiwa yang tenang adalah allati itma'annat bil iman, jiwa yang tenang karena keimanan. Wa zikrullah, tenang karena zikrullah azza wa jalla, tenang karena ibadah, tenang karena husnul iqbal Allah azza wa jalla, benar-benar dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jiwa yang seperti ini lebih tenang berzikir, tenang ketika kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan rindu kepada Allah. Disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya tentang jiwa yang tenang ini di dalam Al-Quran Al-Karim surat Ra'ad ayat yang ke-28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, orang yang beriman dan jiwa mereka, hati mereka tenang dengan menyebut nama Allah azza wa jalla, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, ketahuilah hanya dengan mengingat Allah ya, hati itu menjadi tentram. Nah, jiwa yang seperti ini juga ya dikatakan kepadanya ketika meninggal dunia, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Di dalam surah Al-Fajr, hai jiwa-jiwa yang tentram, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ini Allah katakan melalui malaikatnya saat dicabut nyawanya orang-orang beriman itu. Kembalilah engkau kepada Rabbmu radiyatan mardiyah, dalam keadaan ya puas dan diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah engkau ke dalam golongan hamba-Ku yang beriman, dan masuklah engkau ke dalam surga. Nah, Ibn Abbas radhiyallahu anhu menerangkan tentang ayat ini, al-mutmainnah al-musaddiqah, jiwa yang tentram itu jiwa yang membenarkan tentang Allah subhanahu wa ta'ala, jiwa yang beriman, jiwa yang bertauhid. Maka muridnya, sahabat yang mulia Anas bin Malik yang bernama Qatadah ibn Di'amah as-Sudusi al-Basri rahimahullah mengatakan, wa huwa al-mu'min itma'annat nafsuhu ila ma wa'ada Allah. Siapa yang punya jiwa yang tentram? Orang beriman, orang yang bertauhid, ya, yakin akan janji Allah untuknya kelak pada hari kiamat. Nah, dia tahu tentang Allah, dia tahu tentang apa janji-janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang seperti ini, jiwa yang seperti ini ketika mendapat ujian dan bencana pun dia akan, kenapa? Karena dia mengetahui innama asabahu lam yakul liyaftiahu, apa yang menimpanya enggak mungkin meleset, dan apa yang tidak menimpanya tidak mungkin akan datang kepadanya. Inilah dikatakan nafsu al-mutmainnah. Apa asalnya jiwa yang tenang ini? Iyal-yakawah, jiwanya terus terjaga, terus ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, terus sadar, tidak lalu. Karena lalu ini sebab berkaratnya hati. Maka itu sebabnya dikatakan oleh para ulama as-salaf, at-ta'ibuna ila Allah thalath ala thalathi maratib, orang bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ada tiga tingkatan. Tingkatan yang paling tinggi itu at-ta'ibuna minal ghaflah, taubat dari kelalaian, sehingga dia tetap sadar, tetap ingat perintah-perintah Allah maupun larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jenis jiwa yang pertama. Yang kedua disebut an-nafsul lawwamah, nafsu lawwamah, itu jiwa yang mencela pemiliknya karena melakukan dosa kesalahan. Jadi setiap dia melakukan dosa, jiwanya meronta akan perbuatan dirinya yang salah itu. Dia cela perbuatan dirinya yang salah. Dia cela dirinya karena meremehkan kewajiban. dia celah dirinya ketika meremehkan ketaatan. Sebagaimana dalam suratul Qiyamah, wala uqsimu bin nafsil lawwamah, dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali ya dirinya sendiri. Kalimah Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan bahwasanya jiwa yang menyesali dirinya ini ada dua. Satu namanya lawwamah malumah, menyesal dan mencela. Bagaimana maknanya? Ini adalah jiwa yang jahil, yang zalim, yang dicela oleh Allah dan dicela oleh malaikat. Jadi nafsul lawwamah yang menyesali dirinya sendiri ini ada dua bentuk. Ada yang pertama namanya lawwamah al-malumah, tercela dan dicela. Itulah dia yang jahil, yang zalim, dicela oleh Allah, dicela oleh malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua ada namanya an-nafs al-lawwamah ghairul malumah, jiwa yang menyesali dirinya sendiri dan tidak tercela. Inilah yang disebut dalam penjelasan ini, yaitu yang selalu mencela dirinya ketika berbuat kesalahan, menyesali dirinya ketika kurang dalam melaksanakan kewajiban, ketika meremehkan ketaatan, ini dikatakan nafsul lawwamah. Dan ini keduanya, yang pertama maupun yang kedua, ini masih jiwa orang-orang yang sehat, yang masih benar imannya, yang masih bagus keimanannya. Nah yang ketiga ini yang parah, an-nafsul ammarah bisu, jiwa yang mendorong pemiliknya untuk berbuat kejahatan, berbuat perkara-perkara yang haram, ya, melakukan dosa yang mendorongnya ke tempat-tempat kemungkaran, mendorongnya kepada tempat-tempat yang hina, yang jelek, yang memotivasi yang melaksanakan keburukan dan kehinaan. Karena terkadang manusia ini tatkala sepi, di sana muncul bisikan. Saat ramai tidak, tapi di saat dia menyendiri, di saat tidak ada orang melihat, terkadang didorong. Akhirnya dikatakan an-nafsul ammarah bissu. Lihat Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam dalam ayat yang ke-53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bissu illa ma rahma rabbi. Tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Kecuali orang-orang yang nafsunya dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tiga sifat dari nafsu manusia ini hakikatnya berkaitan dengan an-nafs, jiwa dan kondisi ya kejiwaan masing-masing manusia. Nah, yang tiga ini bisa berubah-ubah, bisa terbolak-balik. Tergantung ya, kondisi, tergantung situasi yang datang kepadanya. Bisa jadi ketiga jenis jiwa ini ada pada diri seseorang dalam satu hari, dalam satu keadaan. Hari ini dia bisa baik, lama juga dia bisa jelek. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan qal, hati manusia. Itulah sebabnya Nabi SAW sangat sering berdoa mengatakan, ya muqalliban qulub, wahai Zat yang membolak-balikkan hati. sabbit qalbi ala dini. Kekuatkan hatiku ini di atas agamamu ya Allah. Ini menunjukkan kepada kita kalau bukan karena Allah Azza wa Jalla yang mengokohkan kita, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Setan iblis itu terlalu banyak. Kita tidak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia itu celaka sudah di hadapan setan ini, di hadapan nafsu ini. Kita lihat dalam khutbatul hajah itu tadi kita sebutkan, wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kita ini dan dari keburukan amalan-amalannya. Maka keburukan itu ada pada diri kita, para muslim. Tersembunyi. Ini yang membuat terkadang orang terjerumus dalam perbuatan dosa. Nah sekarang kalau Allah subhanahu wa ta'ala lepas kita, kita dipelihara kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka celaka kita. Itulah sebabnya zikir pagi dan petang yang sangat luar biasa. Ya ayu ya qayyu birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfat 'ain. Ini zikir yang sangat luar biasa ini. Ya hayyu ya qayyum, wahai zat yang maha hidup, yang berdiri tegak mengurusi urusan hamba-Nya. Dengan rahmat-Mu astaghits, aku minta pertolongan. Aslih li sya'ni kullah. Ya Allah, perbaiki segala urusanku. Wala takilni ila nafsi tarfat 'ain. Jangan engkau serahkan aku kepada diriku sekejap mata pun, jangan. Jangan engkau lepas aku ya Allah dari penjagaan-Mu. Jangan engkau lepas aku ya Allah dari bantuan-Mu. Jangan engkau lepas aku ya Allah dari pertolongan-Mu. Kita ini semua dengan pertolongan Allah para muslim. Sampai kita datang ke tempat ini, kalau bukan pertolongan Allah kita enggak bisa. Kita sholat tanpa pertolongan Allah enggak bisa. Nah, itu akibatnya. Ketika orang itu dilepas oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sudah dia akan berbuat semuanya. Dan itu dia makna taufiq. Yang kadang-kadang orang tutup pidatonya, wabillahi taufiq wal hidayah katanya. Ya, sampai banyak orang menamakan anaknya siapa namanya? Taufiq. Apa arti taufiq? Ibnu Qayyim mengatakan, sebagaimana disebutkan dalam kitab Fawaidul Fawaid, taufik itu adalah Allah yakilakallah ila nafsik, yaitu Allah tidak melepas engkau dari penjagaannya, pemeliharaannya dan bantuannya. Kita dipelihara oleh Allah, tetap kita dijaga, tetap kita dilindungi, tetap kita dibimbing. Karena tanpa itu celaka sudah manusia ini. Sekejap mata ini bukan perkara sedikit para muslimah. Dari mana? Ada mukjizat Nabawi tentang kisah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman menginginkan istananya Ratu Qis yang ada di Yaman. Sementara Nabi Sulaiman adanya di Palestina. Nabi Sulaiman utarakan kemauannya kepada rakyatnya. Dan rakyatnya Nabi Sulaiman ini manusia iya, jin iya, hewan juga. Salah satunya mengatakan, ana atika bihi qabla an yartabba tarfuk. Hai Raja Sulaiman, hai Nabi Sulaiman, aku akan datangkan istananya Balqis itu sebelum matamu berkedip. Ternyata kedipan mata itu diteliti oleh para ulama kita. Sekedip mata itu bisa perjalanan dari Palestina ke Yaman, dari Yaman balik lagi ke Palestina. Kita kan hal sedikit ini para muslimah. Ketika kita mengatakan aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain, bukan hal sedikit, sekejap mata. Iya, kali kita merasakan kedipin mata dan sebentar. Sehingga untuk mengungkapkan kecepatan itu, sekejap mata katanya.
1: Tapi ternyata hakikatnya sekejap mata ini bukan perkara yang pendek. Justru kecepatannya kalau kita melihat dari Palestina ke Yaman, dari Yaman balik lagi ke Palestina. La ilaha illallah. Nah, mengenai jiwa yang tiga ini, para muslimah rahmatullah azza wa jalla, para ulama kita memberikan perumpamaan. Mathal. Yang menggambarkan kepada kita bagaimana jiwa ini terhadap manusia. Supaya gampang kita pahami dia. Nah, setelah itu kita berusaha untuk memperbaikinya, untuk merawatnya, untuk membersihkannya. Dari gambaran ini kita tahu, oh ternyata begini jiwa kita itu. Nah, Syekh Hafizahullah Ta'ala ingin mencontohkan dengan dua contoh dari dua ulama besar ketika dia menggambarkan jiwa manusia itu terhadap kita bagaimana. Yang pertama, satu permisalan yang disebutkan oleh Imam Al-Ajurri, Muhammad bin Husain Al-Ajurri rahimahullah, dalam kitabnya Adabun Nufus. Beliau mengatakan, umatsilu laka mithalan. Aku berikan satu permisalan. Ini tidak samar bagi engkau insyaAllah, kata beliau. Yang pertama, katanya, jiwanya manusia itu kamathalil muhril hasan minal khayl. Ibarat anak kuda yang begitu gagah, indah, bagus. Kalau orang melihatnya pasti takjub, heran dengan keindahannya, kegagahannya. Ini kuda ini luar biasa, indah, cantik ini sekali ini. Ya. Tapi orang yang pakar kuda mengatakan, oh ini gak bisa dipakai, meskipun gagah, sampai dilatih dulu dengan latihan yang bagus. Dididik dengan bagus, ditempa dengan bagus, baru bisa dimanfaatkan. Sehingga bisa dipakai untuk cari rezeki, bisa dipakai untuk ya balap, bisa dipakai untuk perang. Jokinya, penunggangnya pun baru mendapat pujian. Tapi kalau tidak dilatih, mungkin akan bisa dimanfaatkan. Ya, karena keindahannya, ya, bagusnya kuda ini, tidak bisa juga akan dipuji penunggangnya. Jadi diibaratkan seperti anak kuda. Namanya anak kuda, kalau belum latihan, bagaimana dia akan berhasil menjadi pemenang? Nah, kalau yang punya kuda ini menerima nasihatnya pakar, nasihatnya ahli perkudaan, dia tahu ini pendapat yang benar ini. Akhirnya apa? Dia bawalah anak kudanya itu ke tempat latihan. Dilatih. Ya. Dan pelatihnya pun tidak sembarang pelatih. Harus pelatih yang profesional. Benar-benar ahli kuda, melatih kuda. Yang melatih ini penuh dengan kesabaran. Punya ilmu tentang latihan kuda. Nah, kalau seperti itu, ingkana ma'ahu birriyadati wa nasrin tafa'bi sahib. Kalau dilatih dengan baik, maka akan berguna bagi yang punya kuda ini. Tapi sekarang pelatihnya enggak punya ilmu tentang melatih, kemudian tidak punya pengalaman tentang kuda, bisa jadi ada anak kuda ini dirusak, menyusahkan dia. Tapi bagaimana penunggangnya akan mendapatkan pujian? Bagaimana penunggangnya akan keluar menjadi juara dan pemenang?
0: Adapun sekarang kalau raibnya, pelatihnya punya ilmu, melatih benar-benar punya kapasitas, kredibel, ya kredibel dalam melatih kuda, illa annahu ma'ahu ma'rifati lam yasbir, tapi enggak punya sabar melatih, ya menghadapi susahnya, beratnya melatih kuda. Wa habbat tarfiyah li nafsi, tarfih li nafsi, ingin santai saja. Kemudian wa tawana amma wajaba alai, dia lalaikan kewajibannya, ya, dalam melatih kudanya. Nah, bisa juga yang kedua ini merusak kuda itu, bersikap buruk terhadap kudanya. Enggak bisa dipakai kudanya, enggak bisa dipakai untuk latihan, enggak bisa dipakai untuk berperang. Wa kana lahu manzarun la bila makhbar, hanya luarnya yang bagus tetapi tidak punya isi kuda ini. Oh, tubuhnya luar biasa, badannya kekar, bulunya indah, tapi lari enggak bisa. Kenapa? Pelatihnya kurang sabar. Baik. Sekarang bagaimana yang punya, yang tukang latih? Ya. Nadima ala tawanihi. Ya, akan menyesal karena kecerobohannya. Yauma la yanfa'uhu nadam, tapi menyesalnya di hari sudah tidak ada gunanya menyesal. Hina nazara ila ghairi fi waqti talabi qad talaba fa adra, ketika melihat orang lain saat dibutuhkan kudanya sudah bisa. Fi waqti al-harabi qad haraba fa salima, kudanya sudah bisa dipakai balap, bisa pakai perang. Tapi dia sendiri tidak melakukan hal itu. Wa huwa lam yudrik wa haraba fa lam yaslam, mau dipakai lari enggak bisa. Gara-gara apa? Ceroboh. Gara-gara apa? Lalai. Gara-gara apa? Kurang sabar. Dah dia tahu. Tapi apa? Dibiarkan kudanya begitu saja, tidak dilatih. Ya, tidak dipakai ilmu yang dia miliki. Lalu setelah itu dia mencela. Ya. Dengan mengatakan lima farati, kenapa engkau lalai? Ya, kenapa engkau kurang perhatian? Laqad ada aliyya min qillati sabri kullu ma akrahu. Ternyata, ya, telah aku tuai dan telah aku rasakan gara-gara kurang sabarku semua yang tidak aku inginkan. Fallahu musta'an. Nah, isinya di sini apa? Pahami, semoga Allah merahmati kalian semua. Tafaqqahu bihi. Pahami dia, tuflihu wa tanjahu, kalian bisa sukses dan selamat. Apa maknanya di sini disebutkan? Al-Imam Al-Ajuri ingin menjelaskan, jiwa manusia ini ibarat kuda butuh latihan dan kesabaran dalam melatihnya. Kemudian juga punya ilmu yang akan memperbaiki jiwa tersebut dan mensucikannya. Nah, kita ini punya jiwa. Nah, jiwa kita ini ibarat anak kuda. Kita harus punya ilmu.

yang akan memperbaiki jiwa tersebut dan mensucikannya. Nah, kita ini punya jiwa. Nah, jiwa kita ini ibaratku anak kuda. Kita harus punya ilmu. Kita harus latih dia dengan ilmu tersebut. Kita harus punya kesabaran dalam melatihnya. Sekarang kita ambil contohnya dalam bab shalah. Shalat ini adalah ibadah yang sangat agung. Kita tahu jiwa kita ini tidak terbiasa sholat. Nah, sekarang berarti apa melatihnya sholat harus memiliki ilmu tentang sholat. Setelah kita memiliki ilmu tentang sholat ini, kita latih diri kita mulai untuk sholat sabar di atasnya. Sudah seperti itu, maka apa? Kita akan bisa sholat dan kita akan bisa menikmati sholat tersebut. Dan kita akan sholat dengan sebaik-baiknya. Bukan sekedar sholat. Sholat enggak-enggak. Nah, jiwa ini harus seperti itu. Ya, kita perhatikan, kita rawat, kita jaga. Ya, kita perhatikan hal-hal yang akan merusaknya. Bisa dikatakan di sini. Ya. Wa annaha kal muhri, jiwa manusia bagaikan anak kuda, ya, yang membutuhkan riyadatin wa sabrin, latihan dan kesabaran. Wa iyyakuna la ilmin, dan kita harus punya ilmu tentang perkara yang akan memperbaiki jiwa kita dan mensucikannya. Nah, kalau seseorang farata fi hadhil ma'rifah, dia lalaikan hal ini, dia lalaikan tentang ilmu, dia lalukan tentang latihannya, dia akan menyesal di akhirnya nanti dengan penyesalan tidak ada ujungnya. Oh, berarti kita ini hidup ini gak bisa udah ikuti apa maunya, gak bisa. Terus manusia ini dididik, jiwa kita ini harus diajarkan, dilatih, ditempa, diperhatikan. Ya, ibarat kita merawat apa sajalah. Kalau kita punya kambing, dilepas begitu saja, dirawat tidak, dikasih makan tidak, ya tunggu matinya. Sepertilah jiwa kita. Ini bukan saja urusan dunia yang membutuhkan perawatan, ini yang paling membutuhkan. Ilmu, amal, kesabaran. Maka cocok sudah disebut dalam suratul asr itu, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Ilmu, amal. Da'wah, sabar. Seperti ini jiwa kita. Contoh yang kedua. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. النَّفْسُ جَبَلٌ عَظِيمٌ. Jiwa ini bagaikan gunung yang sangat besar. Taqun fi tariqis sayr ila Allah. Ya. Ketika berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang berangkat, siapapun yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala harus melalui jalan atau harus melalui jalan yang ada di gunung ini. Mau tidak mau pasti dilewati gunung ini. Namun di antara mereka ada yang kesulitan ketika lewat dari gunung ini. Ada juga yang mudah. Dan yang mudah ini Allah Azza wa Jalla memberikannya kemudahan. Gunung itu ada lembah, bukit, jurang, rintangan, duri, ya, begal yang berusaha untuk menghentikannya dan menghalanginya untuk berjalan. Lebih-lebih yang berjalan di malam hari. Nah, kalau tidak punya udadul iman, jebal keimanan, pelita keyakinan, yang dinyalakan dengan zaitil ikhbat,

banyak ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau tidak punya bekal iman, pelita yang meneranginya waktu berjalan, maka dia akan terhenti oleh banyaknya halangan itu. Dan akan menghalanginya untuk berjalan menyegapi tujuannya. Nah, banyak orang yang jalan karena banyak cobaan rintangan di gunung itu, balik ke belakang. Tidak mampu menghadapi tantangan. Sementara setannya berdiri, dia di tengah bukit tersebut, di tengah jalan itu, menghasut. Ya, di ujung gunung ada setan, memperingatkan manusia jangan naik, menakut-nakutinya. Nah, sekarang sudah capek untuk naik, ya, lemah semangat, diikuti lagi, akhirnya apa? Dia akan terhenti untuk berjalan. Ya, lebih baik kembali. Rintangannya banyak, cobaannya banyak, lagi ada yang nakut-nakuti. Akhirnya apa? Kita kurang semangat. Seperti kehidupan ini, saudara. Ya, kita ingin masuk surga. Ya, ujian internalnya ada, ujian eksternalnya ada, luarnya banyak, dalamnya ada. Kalau orang tidak punya akidah yang kuat, akad yang kuat, maka tidak mungkin dia akan sampai. Tadi dikatakan oleh beliau, dal ma'sum man asamahullah, orang yang terlindung, yang terjaga itu adalah orang-orang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali naik, semakin keras teriakan orang menghalangi. Semakin kuat teriakan orang yang menakut-nakuti. Tapi kalau terus berjalan sampai ke puncaknya, ternyata berubah situasi dari hal yang menakutkan menjadi keamanan. Nah, teruslah seperti itu. Tantangan itu memang di awal, akhirnya mendapatkan kemudahan. Hilang berbagai macam rintangan di tengah jalan. Hilang kesulitan-kesulitan yang dihadapi di tengah jalan. Dilihat ternyata jalan ini luas, aman, ya, membawa kepada al-manazilul manahil, ya, mencapai tujuan tempat tinggal yang indah dan mulia. Ya, di sana ada tanda-tandanya, di sana ada tempat tinggalnya, di sana ada istana yang disiapkan li rabbir rahman, bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang datang untuk menuju ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini antara seorang hamba dengan kebahagiaan itu diperlukan quwwatu azimatin, tekad yang kuat. Wasabru sa'atin, sabar sesaat. Wasyaja'atu nafsin, keberanian jiwa. Wasabatu qalbin, kekokohan hati. Wal fadlu biyadillah, karunia itu di tangan Allah, diberikan bagi siapa yang dikehendaki. Allah Azza wa Jalla dzul fadl azim, yang maha memiliki karunia yang sangat agung. Kalau kita ringkas penjelasan dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ya, jadi beliau mengibaratkan an-nafs jabal azim, jiwanya manusia ini ibarat gunung yang berada di jalan kita menuju surga, menuju Allah. Nah, siapapun yang akan menuju surga mesti lewat gunung ini. Nah, di gunung ini banyak gangguannya. Nah, sekarang kalau orang tidak punya tekad, tidak punya akidah yang kuat, maka apa? Dengar ada yang menakuti, dia akan mundur. Dengar banyak begal, dia akan mundur. Tapi kalau orang yang punya kekuatan akidah, keyakinan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, keteguhan, kesabaran, dia akan lewati. Ternyata kalau sudah sampai puncaknya, oh, itu enggak ada apa-apanya semuanya. Nah, ini kehidupan kita sampai dikatakan oleh Muhammad Ibn al-Munkadir rahimahullah, kabadtu nafsi 40 sana hatta istiqamat.
40 tahun aku tundukkan jiwaku ini baru dia bisa lurus. Karena diibaratkan lebih dekat lagi para muslimah, ibarat orang belajar sepeda, belajar motor. Awal itu sebentar-bentar jatuh. Ya kalau takut babak belur enggak jadi belajar motor. Kalau takut jatuh patah ya enggak jadi belajar sepeda. Tapi ternyata dia sabar, jatuh sekali, naik lagi, jatuh dua kali, naik lagi, tiga kali mulai di jalan, empat kali mulai jalan. Nah kalau sudah sekian lama dia latihan, maka apa? Bukan lagi menjadi orang yang baru naik sepeda, tapi mungkin dia menjadi pembalap. Berarti apa? Tantangan itu di awal. Dan ini kita bisa buktikan para muslimah. Misalkan kita ingin sholat malam. Malam pertama susah. Malam kedua terus. Memang jiwa itu inginnya santai. Oh, berarti mesti kita paksakan jiwa ini. Mesti kita paksakan jiwa ini. Ya, kalau mereka para ulama ussalaf saja, dia mengatakan, 40 tahun aku berusaha menundukkan jiwa ini baru dia bisa lurus. Berarti kita mungkin butuh lebih banyak lagi. Makanya sebabnya Allah menyebutkan dalam Al-Quran, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا, yang berjihad, bersungguh-sungguh, mereka apa? Dalam segala urusan agama ini, butuh usaha kita, para muslim. Usaha, punya ilmunya, punya tekad yang kuat, punya kesabaran. Jatuh bangun itu biasa. Nah kalau tidak sanggup menghadapi yang seperti itu, berarti apa? Kita akan masuk babak penyisihan. Nah mungkin sampai sudah. Dan jiwa manusia melatihnya untuk berinfak, yang perlu latihan. Melatihnya untuk sholat, ya perlu latihan. Untuk sholat malam, ya perlu latihan. Ya, untuk puasa, ya perlu latihan. Tidak ada dalam Islami serba instan. Tidak ada. Kita di awal banyak tantangannya. Di tengah masih ada tantangannya. Dan tantangan ini para muslimah enggak akan berhenti sampai kita mati. Karena orang beriman itu enggak bisa santai. Terus. Ya, terus sampai ada hayatnya. Maka lihat Imam Ahmad Rahim itu jiwanya, semangatnya menggoda kita sampai kita celaka. Imam Ahmad ketika dia ghaibullah, sepertinya dia koma. Datang setan di kakinya mengatakan, "Futtani ya Ahmad. Hai Ahmad, kamu sudah selamat dariku." Yang kecepatan saat itu para muslimah, putranya Abdullah sedang mentalkin bapaknya. "Ya Abati, qul la ilaha illallah." "Hai bapak, ucapkan la ilaha illallah." Coba dengarkan apa kata Imam Ahmad. "La ba'at." Belum. Anaknya kaget. "Loh, aku ajak bapakku mengucap la ilaha illallah, kenapa dibilang belum?" Setelah Imam Ahmad bangun lagi dia, dia katakan, "Bapakku, tadi aku talqin la ilaha illallah, kenapa mengatakan belum?" "Oh, tadi setan datang. Dia berada di kakiku mengatakan, 'Ya Ahmad, engkau sudah selamat dari godaanku.' Di sana aku menjawab, 'Baru selamat.' Kapan selamat? Kalau sudah masuk ke dalam surga." Nah, jadi kita harus berjuang seumur hidup, berjuang ke muslimah. Dan kita tahu, al-amalu bi khawatimiha. Amalan itu bergantung kepada penutupnya. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, "Ahlul istiqamati nihayatuhum asyaddu ijtihadan min bidayatihim." Orang yang istiqamah itu akhir amalannya lebih semangat daripada awal amalannya. Jadi akhir itu lebih, ya, lebih semangat. Ibarat Ramadan nih. Kan biasa Ramadan awal-awal, wuih, semangat orang, masjid penuh terus. Tapi kalau sudah masuk pertengahan,
apalagi sudah habis 2/3, saya tidak tahu ini kok maju terus saatnya terus. Nah, orang istiqomah enggak, awal-awal biasa, tapi begitu akhir semakin semangat. Ya, ibarat kita lihat di Mekah lah, dekat-dekat sini. Bagaimana? Nah, kita berangkat ke Mekah awal-awal biasa, masih longgar, masih enak. Tapi kalau sudah mau masuk puncaknya, masuk 21, enggak tahu manusia dari mana datangnya. Semakin ramai. Karena jiwa manusia seperti itu. Ya, kalau sudah naik grafiknya pada puncaknya, tinggal nunggu apa? Turunnya. Nah, kita ini dalam beribadah ini, bagaimana akhir itu lebih semangat. Oh, tapi kan kita ini, ya, kalau segi usia, tenaga sudah berkurang. Ya, kita katakan tenaga boleh kurang, tetapi semangat yang di dalam jiwa ini tidak boleh kendor. Maka itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, innalladzina amanu wa amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Apa makna falahum ajrun ghairu mamnun? Ibnu Abbas mengatakan, seorang beramal semangat di masa mudanya, lantas dia sudah usia tidak mampu lagi beramal, yang seperti ini pahalanya tidak terputus. Meskipun dia kurang amalannya waktu tua, tapi waktu muda sudah semangat, Allah catat amalannya seperti waktu dia muda. Baik, dari sini para hadirin, para muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menjelaskan kepada kita bagaimana halun nafs ayban, keadaan jiwa kita ini. Dua, memerlukan ta'ahud wa mu'alajah wa mudawamah. Ya, memerlukan kesungguhan untuk merawat, menjaga, memperhatikannya. Kalau tidak dirawat, tidak dijaga dengan cara yang syar'i dan tidak sabar, maka jiwa itu akan lepas kendali dan akan merugikan pemiliknya. Nasallallahu assalamata wal'afiyah. Baik, dari sini kita ambil ada kurang lebih ada 4 faedah para jemaah. Yang pertama, ittafaqas salikuna ila Allah, sepakat para ulama kita rahmatullahi alaihim, anna an-nafsa qati'atan bainal qalbi wa bainal wusul ila rabbi. Sesungguhnya nafsu manusia inilah yang menghalangi, ya, hati manusia menuju surga. Nafsu ini yang menghalangi kita untuk sampai kepada Allah, para muslimah. Wala yadkhul alaihi subhanah. Tidak mungkin kita akan sampai kepada Allah, tidak mungkin kita akan sampai kepada surga Allah, illa ba'da imatatiha, kecuali setelah kita matikan nafsu kita ini, kemauan-kemauan kita yang menyelisihi Allah ini harus kita lawan dia, harus kita menang dulu, bisa menaklukkannya, baru kita akan sampai kepada surga itu. Tapi ini para ulama ini. Jadi ini yang menghalangi antara kita dengan surga Allah, antara kita dengan Allah itu nafsu ini. Kalian di dalam salah satu zikir pagi dan petang itu, A'udzu bika min syarri nafsi wa syarri syaitan wa syirkihi atau wa syarakihi. Wa'udhu bi'azamatikan uqtala min tahti. Yang kedua, innasu tijahan nafs ala kismain. Manusia dalam menghadapi nafsu ini,
dan menyikapinya terbagi menjadi dua. Ismun ghafarat bihi nafsu. Ada manusia yang dikalahkan oleh nafsunya, dikuasai oleh nafsunya, tunduk kepada nafsunya, di bawah perintah nafsunya, sehingga apa, berbuat sesuai dengan kemauannya, ngomong sesuai dengan kemauannya, tidak berbuat sesuai kemauan Allah, tidak berucap sesuai dengan kemauan Allah. Enggak. Ya apa? Benar-benar nafsunya yang menjadi pemerintahnya, perintahnya, yang memerintahkannya, yang menguasainya. Ini satu jenis manusia. Yang kedua, qismun dhafaru bihi dhafaru binufusihim. Ada orang yang mampu mengalahkan nafsunya, menundukkan nafsunya, sehingga nafsunya patuh terhadap kemauannya, terhadap perintahnya, terhadap larangannya. Nah, kalau tadi dia yang menjadi budak oleh nafsunya, kalau sekarang dia yang menjadi raja terhadap nafsunya. Nah, tentu yang beruntung, yang selamat, yang nomor dua. Nafsunya dikendalikan. Bukan dia dikendalikan oleh nafsunya. Yang ketiga, ilaju istila'in nafsil al-ammarah bisu' ala qalbil mu'min. Obat untuk mengendalikan nafsu yang merintahkan kita berbuat jahat. Apa caranya untuk melawan nafsu yang selalu memerintahkan manusia berbuat jelek? Apa obatnya? Apa antisipasi kita? Obatnya, muhasabatuha wa mukhalafatuha. Obatnya adalah kita introspek jiwa kita. Yang kedua, obatnya adalah mukhalafatuha. Kita harus tentang kemauan kita. Kita harus lawan dan selisih kemauan kita itu. Nanti kita pakai menentang dan melawannya, pakai dalil. Ya, lagi tidur, datang waktu sholat. Nah, supaya kita ini tidak terus tidurnya, lawan dia dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kecelakaan bagi orang salat yang lalai terhadap salatnya. Bagaimana dia tunda-tunda salatnya. Nah, ini kita pakai ngelawan dia. Kalau tidak seperti itu, celakalah kita. Kita menjadi budak nafsu jadinya. Ini obatnya yang paling manjur. Sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama kita rahmatullahi alaihim, rahmatan wasi'ah. Apa dikatakan oleh Amirul Mukminin, ya Umar bin Khattab radhiyallahu an, qasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, introspek jiwa kalian, hisab diri kalian sebelum kalian dihisab. Sampai juga dikatakan oleh tabi'in, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, innama khaffal hisab yaumil qiyamah ala qawmin hasabu anfusahum fid dunya. Yang ringan hisabnya hari kiamat itu, karena di dunia orang itu selalu menghisab dirinya, diintrospek dirinya, dia terus jiwanya. Apa yang kurang, apa yang salah. Nah, kalau dia berat hisab orang hari kiamat, kenapa? Karena di dunia tidak pernah menghisab dirinya, tidak pernah memperhatikan dirinya. Dia berbuat semaunya, berkata semaunya, bertindak semaunya. Bukan tindakannya berdasarkan koridor syariat. Bukan ucapannya berdasarkan koridor syariat.
bukan keputusannya berdasarkan koridor syariat, tapi apa maunya.

0: Kan disebut kalimat Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Madarijus Salikin. Ini bagus nih para muslimah nih. Saya dalam kitab Madarijus Salikin jilid pertama halaman 45. Akad kita kata Imam Ibnu Qayyim. Al-dhabiyyu ashaddu sa'yan min al-kalb. Rusa, kija, larinya lebih cepat daripada anjing pemburu. Walakinnahu, tapi sayangnya sifatnya manjangan itu, sifatnya kijang itu pada muslimah, idza ahassa bihi iltafata ilaihi. Kalau dia rasakan ada yang mengajar dia, dia suka noleh ke belakang. Suka noleh. Fayadhufu sa'yuhu. Akhirnya apa? Larinya lemah. Kenapa? Noleh ke belakang. Ke belakang. Fayudrikul kalbu fayakhudhuhu. Akhirnya tertangkaplah dia oleh anjing pemburu tersebut. Nah, apa kata beliau di sini? Wakadzalika wakadza haluka ma'a adaika. Demikianlah keadaanmu terhadap musuh-musuhmu. Matal tafat ta'akhadhuka wa'afuka. Kalau engkau toleh yang seperti itu, dia akan menangkapmu dan akan menggigitmu. Cuma oleh karena itu, terus bersabar. Karena memang di akhir zaman tantangannya lebih dahsyat, lebih hebat. Yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadisnya, ya, inna hadhil ummah sayusibu akhiruha bala. Sesungguhnya umat ini ya akan diuji oleh Allah, akan ditimpakan dengan bala yang besar di akhir. Ya, balanya di akhir itu besar. Musibahnya sangat sangat besar. Allah taala ala wa ala. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan. Beberapa waktu lalu kami mendengar dari seorang ustaz bahwa puasa 9 hari pertama Zulhijjah jangan rutin. Apa yang menjadi dasar kenapa kita enggak boleh merutinkan amal soleh tersebut? Pertama, karena ketiadaan nas. Karena tidak adanya dalil kalau puasa dari tanggal 1 tanpa henti. Dan yang dikuatkan itu ya khusus tanggal 9. Nah, ini di antara alasan kenapa ya tidak dianjurkan dari tanggal 1 terus. Kalau sifatnya seperti puasa bayar sih tidak ada masalah. Asal intinya jangan lolos hari Arafah. Ya insyaallah nanti kita puasa pada hari Selasa insyaallah taala. Selasa kita Arafahnya. Nah terus bagaimana kami yang ada halangan ini, insyaallah tidak akan terhalang mendapatkan pahala. Ya itu apa? Punya niat. Niat untuk berpuasa Arafah. Namun qadarullah, Allah takdirkan ya kedatangan ya penghalang, maka insyaallah dia tidak akan diharamkan dari pahala niat tersebut. Allah taala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa boleh seorang anak non muslim memberikan kurban atas nama ibunya muslim dan sudah meninggal dunia? Tidak diterima. Loh, kok bisa enggak diterima? Karena dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini masalahnya. Maka dengan demikian, ya syarat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang memberi ini beriman. Nah, sekarang dia yang memberi ini, katakanlah terlaksana misalkan kurban ini. Ya. Itu katakan hanya dia yang memberi ini mendapatkan manfaat dunia sebagaimana dalam sahih Muslim. Jadi apabila seorang kafir berbuat baik di dunia ini, Allah segerakan pahalanya di dunia dengan diberikan kehidupan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang meninggal enggak ada didapatkan. Allah taala ala wa alam. Oke.
1: Okay. Ya.
0: Enggak sampai lah. Enggak sampai.

syarat sampainya itu harus connect, nyambung. Muslim, muslim. Tapi kalau kafir, muslim, ini gak nyambung. Atau muslim, kafir, gak nyambung juga. Ya, Allah Ta'ala ala wa'alam. Nah, ada masalah kalau ini. Jadi si anak ini hidup, ibunya hidup. Ma, ini saya kasih kambing, mama pakai sudah ngorban. Nah, mamanya yang punya berarti sudah. Nah, berarti si mama ini, si ibu ini dapat. Ya, anaknya ini berarti ini kebaikan di dunia, Allah akan balas kebaikannya hanya di dunia saja. Di akhirat tidak dapat apa-apa. Allah Ta'ala ada wa'alam. Tayyib wa jazakallah. Pertanyaan berikutnya di sini. Jika seorang laki-laki sholat di rumah sendirian, sebelum sholat dimulai, laki-laki memenangkan iqamat, kemudian sholat. Pertanyaan, apakah diperbolehkan atau hukumnya apa memenangkan iqamat sebelum sholat seorang laki-laki sendirian di rumah? Pertama, kita lihat dulu kenapa dia sholat di rumah. Apa sebabnya? Kalau dia sakit, dia azan di iqamat lebih bagus di rumah. Ada uzur syar'i. Tapi kalau tidak ada uzur, Nabi SAW menyebutkan, ya man sami'an nida falam yujib fala salata lah. Siapa mendengar azan dikumandangkan, lantas dia tidak jawab dengan amalannya, dengan badannya datang ke masjid, maka tidak ada salat baginya di rumah itu. Berat. Ya. Tapi kalau ada uzur, maka tidak ada masalah. Dan lebih bagus dia azan dan iqamah. Minimal sudah dia iqamah. Allah Ta'ala ala wa'alam. Izin bertanya tentang seorang suami tidak pernah mendidik istrinya. Setiap hari hanya bekerja-kerja. Pergi pagi, pulang malam. Jarang komunikasi. Apalagi mengingatkan istri dan anak untuk ibadah berhijab. Tidak pernah mendidik istri. Apakah benar kelak hari kiamat akan menuntut suaminya? Benar sekali. Sebagaimana dibawa oleh Imam As-Sama'ani rahimahullah dalam tafsirnya, dari salah seorang tabi'in Amr ibn Qais rahimahullah mengatakan, innal mar'ata latukhasimu zawjaha indallah yawmal qiyamah. Seorang wanita, dia akan laporkan suaminya di hadapan Allah. Dia akan perkarakan suaminya di hadapan Allah hari kiamat. Dia akan mengatakan, innahu kana la yu'adzibuni. Ya Allah, dia tidak pernah mendidik aku. Wa kana ya'tini bi khubzis suq, urusan makan, wah dia sanggup kemana-mana. Dia ngajar, mendidik tidak pernah. Bagaimana sholatmu nak? Bagaimana istriku? Engkau begini, engkau begini. Jangan lupa sholat. Jangan lupa engkau sedekah. Jangan lupa engkau berbakti. Tidak pernah diajarkan. Maka akan disidang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka suami ini mas'ul, akan ditanya oleh Allah tentang bagaimana dia mengajarkan istrinya urusan agama ini. Wallahu ta'ala ala wa alam. Pertanyaan berikutnya. Anak teman saya umur 11 tahun, baru balik. Saat sholat dia selalu merasa was-was, takut bacaannya salah sehingga seringkali diulang-ulang. Misal ketika baca bismillah, pernah diulang sampai sekian kali. Akibat sholat pun jadi lama, kadang terlalu lama. Apa yang seperti ini wajar dan diperbolehkan? Pertama, kalau dibilang diperbolehkan, enggak boleh. Apakah ini wajar? Ini enggak wajar. Berarti apa penyebabnya? Ilmu yang kurang. Was-was itu muncul karena kurang ilmu, intinya dan awalnya. Kalau orang punya ilmu, maka tidak akan ada keraguan baginya. Maka kita katakan, bimbing dia, ini yang benar, bukan sekadar disuruh dilepas, enggak. Makna dari ayat wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkanlah istri dan anakmu untuk sholat, bukan maknanya sekedar ayo sholat. Tapi lebih dari itu, ajar dia tata cara sholat. Bagaimana sholat yang benar? Ah, begini caranya, begini caranya. Kalau dia nggak bisa, datangkan guru yang mengajar. Kalau kita itu malu misalkan belajar pergi, datangkan guru, nggak terus. Wallahu ta'ala a'la wa'alam.
Bagaimana hukumnya ketika keseharian ia jarang mengerjakan sholat rawatib ghairu mu'akkad, tapi di 9 hari bulannya rutin mengerjakannya? Nah, doakan dia supaya istiqomah kalau seperti itu. Ya, sebagaimana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'mar rajul Abdullah law kana yaqumul lail. Nabi tidak menyalahkan, tapi Nabi kasih motivasi. Apa kata Nabi? Sebaik-baik pemuda Abdullah kalau rutin salat malam. Nah, sekarang itu demikian. Yang ya ghairu mu'akkad, rawatib ghairu mu'akkad di waktu yang lain dia jarang. Tapi pas yang 10 ini semangat dia. Ya, mudahan tetap istiqamah. Dan yang namanya ghairu mu'akkad memang jangan dijadikan mu'akkad. Mana dia? 4 sebelum zuhur, sebelum asar. 4 sebelum asar. Tambahan 2 setelah zuhur. Kan zuhur 4 sebelumnya, 2 sesudahnya ditambah jadi 4. Ya, karena memang para muslimah yang dikatakan oleh Ibnu Rajab rahimahullahu taala, di 10 pertama itu yang kurang afdal di luar 10 pertama, kalau dikerjakan di 10 pertama menjadi afdal. Kenapa? Karena keumuman hadis mengatakan ma min ayyamin, tidak ada hari-hari ya ahabbu ilallah, yang paling dicintai oleh Allah pelaksanaan amal soleh, kecuali di 10 pertama Zulhijjah. Satu riwayat paling agung pahalanya, satu riwayat paling suci, satu riwayat paling afdal amal soleh umum. Enggak disebutkan yang mu'akkad saja, enggak disebutkan yang wajib saja. Jelas tingkatan yang wajib paling mulia, kemudian yang rawatibul mu'akkad atau yang mu'akkad, kemudian ghairu mu'akkad. Dan ghairu mu'akkad itu masuk dalam golongan ya ghairu fadil, kurang afdal. Nah, tapi kalau sepuluh pertama dia menjadi afdal, maka dia rajin mengerjakannya, ini bagus. Ya, ihmad alaih, perlu kita berikan ya doa supaya dia tambah semangat. Allah taala ala wa ala. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, jika dalam kehidupan kita mendapat kemudahan, kelancaran dalam suatu urusan dari Allah, tiba-tiba hati merasa apakah dibentuk kasih sayang Allah kah atau istidraj? Apakah perasaan tersebut diperbolehkan? Kalau Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan, maka sikap kita syukur. Syukuri. Alhamdulillah Allah mudahkan. Nah, jangan sampai gara-gara dimudahkan, kita bangga. Oh ini, ya usaha tidak mungkin ya akan mengkhianati hasil. Nah jangan. Kalau Allah mudahkan berarti apa? Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita kenikmatan yang di sini dituntut kita untuk syukur. Lihat kisah Nabi Sulaiman. Bukankah Sulaiman dia raja dan nabi? Iya. Lalu apa? Dia mengatakan apa? Hadza min fadli rabbi. Itu semuanya ini karunia Tuhanku. Liyabluwani aashkuru am akfur. Allah ingin menguji aku, apakah aku bersyukur atau aku kufur kepada nikmatnya. Allah taala ala wa alam. Naam. Baik, bolehkah kita menyolati orang-orang yang terkena syubhat? Kalau derajatnya dia orang-orang yang awam sih tidak ada masalah. Dia kena syubhat karena kejahilannya, ya, bukan karena keilmuannya yang tinggi. Loh, bisa jadi para muslim rahimahumullah Allah, justru ya orang-orang yang ilmunya tinggi ini kena syubhat. Karena masalah syubhat ini bukan kepada kemampuan manusia menangkalnya, tapi semata-mata pemberian dari siapa? Allah. Allah Azza wa Jalla yang melindungi hambanya. Allah Azza wa Jalla memelihara hambanya. Maka kita katakan, kalau dia orang awam sih tidak ada masalah. Tetap salati dia. Ya. Tapi kalau ini derajatnya, da'i, penyerunya, ini kelas atas ini, jangan. Ya Allah Ta'ala ala wa'ala. Baik, pertanyaan berikutnya di sini. Apabila kita baru bisa bersabar setelah beberapa waktu, setelah diberi ujian akibat sudah pasrah, apakah tetap mendapat pahala? Insya Allah tetap, tetapi tidak seperti
ketika pertama dihentak dengan ujian itu kita sabar. Karena Nabi SAW mengatakan, innamas sabru indas sadmatil ula. Sabar itu yang besar pahalanya pada pukulan pertama. Karena kalau sudah berlalu 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, sehari, 2 hari, pasti akan mulai turun tensi kita yang tadinya marah, insya Allah akan turun. Maka apa? Tidak sebesar pahalanya saat hentakan pertama. Nah, lihat kisah wanita yang ditegur oleh Nabi di atas kuburan. Dia nangis apa di atas kuburan, ditegur oleh Nabi. Tapi ternyata wanita ini enggak tahu yang menegurnya Nabi. Dia mengatakan apa? Ilaika anir. Ya sana, pergi sana katanya. Jangan ganggu aku. Ternyata dikasih tahu setelah dia usir Nabi. Tahukah engkau siapa yang kamu usir tadi? Itu Rasul yang kamu usir katanya. Mau pingsan dia perempuan ini. Aku minta maaf ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aku tidak tahu tadi. Langsung Nabi mengatakan, innamas sabru indas sadmatil ula. Sabar itu diperlukan pada hentakan pertama. Kenapa? Yang berjiwa besar karena memahami takdir Allah, ini yang bisa sabar saat hentakan pertama itu. Allah Ta'ala wa'ala. Bagaimana hukum steril angkat rahim dalam pandangan Islam? Dia steril angkat rahim karena situasi yang tidak memungkinkan untuk dipertahankan. Kenapa? Terjadi pendarahan terus. Dokter mengatakan, bu, ini sudah gak bisa lagi hamil ini. Kalau hamil, nyawanya ibu jadi taruhannya. Muslim dokternya spesialis, amanat orangnya, maka tidak ada masalah yang seperti ini. Ya, hukumnya, babnya darurat, maka tidak ada masalah. Darurat tubihul mihadurat, darurat itu membolehkan tidak boleh, waqadar biqadariha, dan diukur seperlunya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Tentang biaya pemakaman. Bagaimana jika ada orang lain yang membiayai, jadi tidak dengan harta orang meninggal tersebut, sedangkan jenazah tersebut memiliki harta atau uang. Hukum asalnya sih para jamaah, itu min malil mayyit. Hukum asalnya penyelenggaraan itu dari harta si mayyit. Itu hukum asalnya. Tapi sekarang biar saya membayarkan dia sih tidak ada masalah. Tapi hukum asalnya adalah, ya, penyelenggaraan jenazah itu, hatta kain kapannya, sekiranya dia mesti beli kubur untuk beli kuburnya, maka hukum asalnya dari harta si mayyit. Tapi ada orang memberikannya, tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa'adhan. Baik, silakan ada lagi pertanyaan. Sudah waktu kita, kesempatan kita. Baik. Pada nah.

0: Lingkungannya juga dari soal maupun keluarga besar dan suaminya sehingga dia tahu begitu seolah-olah menjadi hal itu yang sulit dibungkas. Mereka paham itu yang sudah seperti itu. Dan prakteknya kayak perusahaan itu kan simpel,
1: Baik. Ya firman Allah Azza wa Jalla, "Wa ma 'ala ar-rasul illa al-balaghul mubin." Rasul itu tugasnya hanya menyampaikan. Urusan dia menerima atau tidak itu bukan urusan kita. Urusan kita sampaikan sambil terus mendoakan. Lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam contoh kita yang terbaik para muslimah. Bayangkan last minute bagaimana terhadap pamannya masih ditalkin dia. Ya ammi qul la ilaha illallah. Hai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Kalimatan uhajju laka biha indallah. Kalimat ini aku gunakan membelamu di hadapan Allah. Berkata tokoh-tokoh kafir lagi mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Ya Abu Talib, mas aku tinggalkan agamanya Abdul Muttalib. Nabi enggak putus asa. Ulangi lagi. Ya ammi qul la ilaha illallah. Hai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Ini kalimat kugunakan untuk membela engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tinggal nanti kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apakah Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia hidayah atau tidak? Yang penting syarat dari manusia sudah terlaksana, sampaikan, sampaikan, sampaikan. Maka diperintahkan kita wa tawassaw bis-sabr. Dalam menyampaikan itu diperlukan kesabaran. Nah, lihat bagaimana Nabi Allah Nuh alaihi salatu wasalam sabarnya itu luar biasa para muslimah. Berapa tahun? 950 tahun. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Yang beriman sedikit. Urusan dakwah itu bukan masalah hasilnya, urusan dakwah itu sampai apa tidak. Ya, sampai atau tidak. Karena sebagaimana dalam hadis Sahih Muslim bahwasanya ada para nabi yang tidak punya pengikut. Apakah nabinya disalahkan? Enggak. Bila ada pengikutnya 10. Nah, dari para anbiya alaihi salatu wasalam yang punya pengikut banyak itu hanya 2 para muslimah. Satu terbanyak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kedua Nabi Allah Musa. Sisanya Nabi Nuh 80-an orang. Ya, Nabi Yunus ratusan orang. Baik, di sini ada pertanyaan. Apa hukum ketua takmir masjid atau imam atau kepala desa membacakan sambutan gubernur atau bupati pada acara sebelum salat Id? Enggak ada masalah. Ya, sampaikan sambutannya gubernur belum mulai. Beda halnya berkaitan dengan dalam acara inti ibadah itu dimasukkan. Ini lain halnya. Tapi ini karena gubernur enggak bisa hadir, dia ingin menyampaikan sambutan dan semisalnya, karena belum mulai ibadah salatul Id, maka ini tidak ada masalah. Ibarat memberi jadikan sebagai rutinitas dan ini dimasukkan dalam rangkaian ibadah salat, maka jangan kalau terjadi seperti itu. Wallahu taala ala wa alam. Baik. Masih ada para muslimah pertanyaan? Alhamdulillah. Demikian ma'asyiral muslimat rahmatullah azza wajalla, mudah-mudahan Allah azza wajalla berikan kita ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh. Allah jauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilman tanfa'una bihi. Allahumma na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u min qalbin la yafsha'u min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Akhirul kalam, kita tutup majlis kita pada siang hari yang berbahagia dan mulia ini. Dan insyaAllah kita sambung lagi bulan depan. Mudah-mudahan Allah tetap berikan kita kesehatan dan kesempatan. Dan mudahkan urusan kita. Allah ampuni dosa-dosa kita semua, kedua orang tua kita. Dan Allah masukkan kita ke dalam jannahnya Al-Firdaus Al-A'la. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الحمد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari yang penuh berkah dan ampunan telah tiba. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita agungkan asma Allah dalam persatuan dan ketakwaan. Yayasan As-Sunnah Lombok dan DKM Masjid Sulaiman Fauzan Al-Fauzan Bagaiknyaka Lombok Timur mengundang Anda sekeluarga untuk menghadiri pelaksanaan Salat Idul Adha 1447 Hijriah. Catat waktu dan tempatnya. Hari dan tanggal, Rabu 10 Dzulhijjah 1447 Hijriah atau 27 Mei 2026 Masehi. Waktunya pukul 7 Wita tepat. Tempat, halaman Masjid Sulaiman Fauzan Al-Fauzan Bagaiknyaka, Lombok Timur. Imam dan khatib, Ustadz Sofyan Bafin Zen Hafidhahullah. Sebelum menuju tempat sholat, mari kita hidupkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 1. Mandi dan berwudu dengan sempurna. 2. Mengenakan pakaian terbaik dan memakai wewangian bagi laki-laki. 3. Tidak makan terlebih dahulu sebelum sholat Idul Adha selesai. 4. Bertakbir dalam perjalanan, serta berjalan kaki menuju tempat sholat melalui jalan yang berbeda saat pulang. Mari penuhi halaman masjid dengan takbir dan rasa syukur. Sampai jumpa di lokasi. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita semua. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ikhwani fi din azzakumullah. Lalu kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, hatta idza ja'atuhumus sa'atu baghtatan qalu ya hasratana ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum ala dhuhurihim ala sa'a ma yazirun. Yang artinya adalah, sehingga datanglah kepada mereka hari kiamat secara tiba-tiba. Lalu mereka mengatakan, betapa besarnya penyesalanku terhadap kelalaianku terhadap hari kiamat, dan mereka memikul dosa-dosa mereka di punggung mereka. Sungguh buruk apa yang mereka pikul. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, antaqula nafsun ya hasrata ala ma farattu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Jangan sampai nanti setiap jiwa akan mengatakan, ya hasrata, betapa besarnya penyesalanku atas kelalaianku menunaikan kewajiban-kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntu min qablihi laminas sakhirin, dan sesungguhnya sebelumnya aku termasuk orang-orang yang mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wujudkan masa depan gemilang putra dan putri Anda bersama Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok. Kabar gembira, telah dibuka pendaftaran program baru tahun 2026 untuk jenjang SMP pulang pergi untuk putra dan putri non-asrama. Inilah pilihan tepat untuk pendidikan putra dan putri tercinta. Dengan sistem full day pulang pergi, putra dan putri Anda belajar lebih terarah dalam lingkungan Islami yang nyaman, aman, dan kondusif. Di bawah naungan dan pengawasan Dewan Asatizah Pembina, Ustadz Sufyan Bafein Zen, Ustadz Mizan Kutsiah LCMA, dan Ustadz Abdullah Husni LC. Dan ini yang istimewa. Dapatkan kesempatan emas, gratis biaya SPP dan uang pangkal khusus bagi 10 pendaftar pertama. Syarat pendaftarannya mudah. Fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta kelahiran, fotokopi ijazah SD atau sederajat, atau surat keterangan aktif sekolah. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan putra dan putri tercinta Anda. Kunjungi website kami di spmb.pontrenasunah.com. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi telepon dan WhatsApp di 0877-2024-2025. Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok, tempat terbaik menyiapkan generasi yang berilmu, beradab, dan berakhlak mulia. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Raih pahala tanpa batas dengan berkurban tahun ini. Idul Adha adalah momen istimewa untuk membuktikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah Anda betapa besarnya keutamaan menyembelih hewan kurban? Beberapa keutamaan berkurban. Amalan paling dicintai. Tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih disukai Allah melebihi ibadah mengalirkan darah, menyembelih hewan kurban. Hadis riwayat At-Tirmizi. Bukti syukur dan kepedulian. Kurban tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah, tapi juga merekatkan ukhuwah dengan berbagi kebahagiaan daging kurban kepada sesama. Oleh karena itu, jangan lewatkan kesempatan emas ini. Tebarkan keberkahan hari raya melalui program Tebar Kurban di Pesantren bersama As-Sunnah Lombok Peduli. Salurkan hewan kurban terbaik Anda yang insya Allah akan didistribusikan untuk para santri, asatidah, dan pegawai Ma'had As-Sunnah. Kami memfasilitasi ibadah kurban Anda dengan pilihan berikut. Kambing, Rp2.500.000 per ekor. Sapi, Rp18.200.000 per ekor. Patungan sapi untuk 7 orang, Rp2.600.000 per orang. Harga di atas sudah termasuk biaya perawatan, penyembelihan, hingga distribusi dan operasional. Cara mudah menyalurkan kurban. Segera tunaikan ibadah kurban Anda dengan mentransfer dana ke rekening resmi kami. Bank Syariah Indonesia, BSI, nomor rekening 7163876048, atas nama Panitia Kurban As-Sunnah Lombok. Untuk konfirmasi transfer atau informasi lebih lanjut, silakan hubungi Ustadz Hairani, nomor WhatsApp atau HP 0817031-22124. Mari raih pahala terbaik, sucikan harta, dan sempurnakan ibadah Anda bersama As-Sunnah Lombok Peduli. Semoga Allah menerima amal.

hubungi Ustadz Hairani nomor WhatsApp atau HP 08173122124. Mari raih pahala terbaik, sucikan harta dan sempurnakan ibadah Anda bersama As-Sunnah Lombok Peduli. Semoga Allah menerima amal ibadah kurban kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dipancarkan dari Markas Islam As-Sunnah. Inilah Satu Radio 105.4 MHz.
1: Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah. Satu Radio.
2: Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.

0: Satu Radio Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi sunnah di hari Jumat. Hari Jumat adalah hari yang mulia di sisi Allah. Karena itu, selayaknya kaum muslimin juga memuliakannya. Untuk bisa memuliakan hari Jumat, kita harus memahami sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait hari Jumat. Terdapat beberapa sunnah yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hari Jumat. Di antaranya, yang pertama, memperbanyak sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yawmal jum'ah, fa'akthiru alayya minas sholati fihi, fa'inna sholatakum ma'rudatun alayya." Sesungguhnya hari yang paling utama adalah hari Jumat. Karena itu perbanyaklah membaca sholawat untukku. Sesungguhnya, sholawat kalian ditampakkan kepadaku. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Al-Albani. Di antara bacaan sholawat yang diajarkan dalam Islam adalah sholawat yang disebutkan dalam hadis dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, bahwa para sahabat pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, kami telah memahami tata cara memberi salam kepada Anda. Lalu bagaimana cara memberi sholawat kepada Anda?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ucapkanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Salawat ini disebut dengan salawat Ibrahimiyah. Salawat ini merupakan salawat terbaik karena langsung diajarkan sendiri oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Sunnah berikutnya, membaca surat Al-Kahfi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna man qara'a suratal kahfi yawmal jumu'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal jumu'atain." Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia akan disinari oleh cahaya di antara dua Jumat. Hadis riwayat Hakim. Membaca surat Al-Kahfi bisa dilakukan di malam Jumat atau siang hari Jumat.
2: Sunnah. Allahu Akbar.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين جماعة جمعة yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semua, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk bertemu dengan hari-hari yang paling afdal di atas dunia ini. Inilah nikmat yang luar biasa yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana betapa banyak saudara-saudara kita, karib kerabat keluarga kita yang mereka telah mendahului kita dan tidak diberikan kesempatan untuk berjumpa, bertemu dengan hari-hari yang paling afdal seperti ini di atas dunia ini. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalu ayyamid dunya al-ashru," yakni ashru Dzulhijjah. Hari-hari yang paling afdal di atas dunia ini adalah 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Dalam riwayat yang lain disebutkan di Musnad Al-Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu 'inda Allah wa la ahabbu ilayh min al-'amali fihinna min hadhihi al-ayyamil 'ashr, fa'kthiru fihinna min at-tahlil wat-takbir wat-tahmid." Tidak ada hari-hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala melainkan 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Dan tidak ada amal soleh yang dikerjakan oleh seorang hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah tersebut. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa'akthiru fihinna min at-tahlil wa at-takbir wa at-tahmid." Maka perbanyaklah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah dengan ucapan tahlil la ilaha illallah, perbanyaklah ucapan takbir Allahu akbar, perbanyaklah di dalamnya ucapan at-tahmid alhamdulillah. Karena dalam riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan ibadah yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali orang yang keluar berjihad di jalan Allah, membawa hartanya, membawa jiwa dan raganya, dan dia tidak kembali kecuali hanya sekedar namanya yang kembali. Inilah ibadah yang tidak bisa dikalahkan oleh amal soleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ma'asyarul muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di 10 hari pertama bulan Zulhijjah Terdapat satu hari yang sangat mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Terdapat satu hari yang sangat agung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah hari Arafah. Di mana hari Arafah ialah sebuah hari yang memiliki banyak keistimewaan, memiliki banyak fadilah, keutamaan. Di antaranya yang pertama adalah annahu afdhul ayyam. Hari Arafah adalah hari-hari yang paling afdol. Hari Arafah adalah hari yang paling afdol. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban rahimahullahu taala, afdhalul ayyam yaum Arafah. Hari yang paling afdol adalah hari Arafah. Kemudian di antara keutamaan, keistimewaan, fadilah yang dimiliki oleh hari Arafah yang kedua adalah yaumu Arafah akmalallahu fihi ad-din wan ni'mah. Yaumu Arafah akmalallahu fihi ad-din wan ni'mah. Di mana di hari Arafah lah Allah subhanahu wa ta'ala menyempurnakan agamanya. Di hari Arafah lah Allah subhanahu wa ta'ala juga menyempurnakan nikmat-nikmatnya. Telah datang seorang Yahudi kepada Al-Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian orang Yahudi berkata kepada beliau, ya Amirul Mukminin, ayatun fi kitabikum taqra'unaha law 'alaina nazalat ma'syaral yahud lattakhadna dhalika al-yawma 'ida. Wahai Amirul Mukminin, ketahuilah ada satu ayat dalam Al-Qur'an di kitab kalian. Kalian sering membacanya. Jikalau ayat tersebut turun di tengah-tengah kami orang-orang Yahudi, pasti hari turunnya ayat itu kami jadikan sebagai hari raya. Maka Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bertanya, wa ayyu ayah, ayat yang mana yang kau maksud? Kemudian orang Yahudi itu kemudian melantunkan ucapan dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Ayat tersebut adalah yang artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku sempurnakan untuk kalian nikmat-nikmatku, dan aku telah ridha untuk kalian Islam yang dijadikan sebagai agama. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Inni la'lamu al-yawma alladhi nazalat fihi wal makan alladhi nazalat fihi." Sesungguhnya aku sangat tahu kapan atau hari apa ayat itu turun dan di mana turunnya ayat tersebut. Nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi Arafat fi yaumi Jumu'ah. Ayat tersebut betul-betul turun sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di Arafah, bertepatan dengan hari Jumat. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ma'asyarul muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, adapun keistimewaan yang ketiga yang dimiliki oleh hari Arafah adalah aqsamallahu bih. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan hari Arafah tersebut. Dan tentu kita semua mengetahui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak bersumpah dengan sesuatu, melainkan sesuatu tersebut adalah sesuatu yang sangat agung, mulia, bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal yaumil mau'ud wa syahidin wa masyhud." Dan hari yang dijanjikan, dan demi hari yang menyaksikan dan demi hari yang disaksikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hari-hari tersebut. Hari yang dijanjikan adalah yaumul qiyamah. Dan hari yang disaksikan adalah yaumul arafah. Dan hari yang menyaksikan adalah yaumul jum'ah. Rawahu Tirmidzi. Ma'asyarul muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara keistimewaan, keutamaan yang dimiliki oleh hari Arafah adalah siyamu hadzal yaum yukaffiru dzunub limuddati sanatain. Berpuasa hanya satu hari, yaitu di hari Arafah, ternyata bisa menghapus dosa-dosa yang sudah dikerjakan oleh seorang hamba selama 2 tahun penuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang puasa Arafah tersebut, dan beliau menjawab, yukaffiru sanata allati qablah was sanata allati ba'dah. Berpuasa di hari Arafah ialah puasa yang bisa menggugurkan dosa-dosa seorang hamba 1 tahun yang sudah lewat dan 1 tahun yang akan datang. Rawahu Muslim. Namun perlu kita ketahui, ibadah puasa Arafah ialah ibadah puasa yang disunnahkan bagi orang-orang yang tidak sedang mengerjakan ibadah haji. Kemudian ma'asyarul muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara kekhususan dan keistimewaan hari Arafah adalah hari Arafah adalah hari yang dimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan banyak hamba-hambanya dari neraka jahannam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dibawakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ma min yaumin aktsaru min an yu'tiqa Allahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah." Tidak ada hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan hamba-hamba yang sangat banyak dari neraka jahannam melainkan di hari Arafah. Semoga kita hadir, semoga kita yang hadir pada khutbah yang mulia ini termasuk orang-orang hamba-hamba yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksaan api neraka jahannam. Kemudian ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara kekhususan, keistimewaan yang ada pada hari Arafah adalah annahul yaum alladhi akhadallahu fihi almitsaq ala dzurriyyati Adam. Di hari Arafah lah Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian dari seluruh manusia bahwasanya manusia semuanya bersaksi bahwa mereka tidak memiliki Rabb, mereka tidak memiliki sesembahan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terjadi di hari Arafah. Allah Subhanahu wa taala atau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha akhadzal mitsaq min dhahri Adam bi Nu'man," yakni Arafah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian dari anak Adam itu terjadi di Nu'man, yaitu di Arafah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alastu bi rabbikum?" Bukankah saya Rabb kalian? Maka semua manusia di waktu itu mengatakan, "Qalu bala syahidna." Semua manusia menjawab, berkata, "Tentu kami bersaksi bahwa engkaulah dan hanya engkaulah Rabb kami." Rawahu Ahmad. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه وتوبوا إليه ويتوب المستغفرين. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما مزيدا. معاشر المسلمين، jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan fadilah hari Arafah adalah khairud du'a huwa du'a yaum Arafah. Sebaik-baik doa yang dilantunkan oleh seorang hamba, sebaik-baik permintaan yang diminta oleh seorang hamba adalah doa dan permintaan yang dilantunkan di hari Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairud du'a du'a yaum Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa yang dibaca, doa yang diminta dari Allah Subhanahu wa taala pada hari Arafah. Kemudian Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala mengatakan, adraktu aqwaman kanu yukhbi'una al-hajati liyaum Arafah liyas'alullaha biha. Saya mengetahui beberapa orang, beberapa kelompok yang mereka menyimpan doa-doa mereka agar doa-doa tersebut tidak dibaca, tidak disampaikan kepada Allah kecuali di hari Arafah. Kemudian Al-Imam Atha' rahimahullahu taala mengatakan, in istata'ta an takhluwa bi nafsika 'ashiyata Arafah faf'al. Jikalau engkau mampu menyendiri bermunajat, berdoa, meminta kepada Rabbmu sendirian di sore hari Arafah, maka lakukanlah. Ibadallah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami harapkan kepada jemaah Bagenyaka, Kampung Muhajirin dan Darul Hijrah untuk tinggal sebentar setelah salat sunat ba'diyah, sebagaimana yang telah sampai kepada antum tentang akan adanya musyawarah bersama Ustaz Abdullah di tempat ini sekarang. Sekali lagi diminta kepada jemaah Bagenyaka, Kampung Darul Hijrah dan Muhajirin untuk tinggal sebentar setelah salat sunat guna kita sama-sama melaksanakan musyawarah bersama Ustaz kita Ustaz Abdullah Husni. Sekian, sallallahu alaihi wa sallam Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.

0: Dari Markas Islam As-Sunnah, inilah Satu Radio 105.4 MHz.
1: Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah. Satu Radio. Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.

0: كانت.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah, yang artinya antara satu umrah dengan umrah berikutnya adalah penghapus dosa antara keduanya, sementara haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Hadis riwayat Bukhari dan
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, panggilan ke tanah suci kini semakin dekat. KBIHU As-Sunnah Lombok menghadirkan program bimbingan umroh 1448 Hijriah. Pertama, paket bulan Muharram 12 hari yang insya Allah akan dibimbing oleh Ustadz Abdullah Husni LC Hafizahullah, Mudir Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok, dan Hajjah Fatmah Bakunzen Hafizahullah. Insya Allah, keberangkatan tanggal 13 Juli 2026 bersama maskapai Garuda Indonesia. Tiket terkonfirmasi. 2. Paket bulan Agustus 14 hari. Insya Allah akan dibimbing oleh Ustadz Mizan Kutsiah LC MA Hafizahullah. Insya Allah, keberangkatan tanggal 9 Agustus 2026 bersama maskapai Garuda Indonesia. Tiket terkonfirmasi. Nikmati perjalanan ibadah yang lebih khusyuk dengan bimbingan para ustadz berpengalaman, pelayanan terbaik, dan kenyamanan selama di tanah suci. Segera daftarkan diri dan keluarga Anda di kantor KBIHU As-Sunnah Lombok, Jalan Tuan Guru Haji Jamaluddin, Bagi Penyaka, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, atau melalui nomor 0819-1831-0445. Mari wujudkan niat suci Anda menuju Baitullah bersama kami. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wan ni'mata lakal mulk la

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Klinik Islam As-Sunnah menyampaikan informasi terkait pelayanan ambulan gratis dari Klinik Islam As-Sunnah kepada masyarakat luas. Bahwa 1. Ambulan Klinik Islam As-Sunnah bersedia antar jemput pasien dimanapun pasien berada di area Lombok Timur. 2. Ambulan Klinik Islam As-Sunnah menjemput pasien untuk dibawa ke pelayanan Klinik Islam As-Sunnah, bukan ke tempat pelayanan kesehatan lain. 3. Transportasi ambulan Klinik Islam As-Sunnah tidak memungut biaya alias gratis. Demikian hal ini kami sampaikan, supaya masyarakat luas dapat memanfaatkan layanan ambulan gratis dari Klinik Islam As-Sunnah. Untuk mendapatkan layanan ambulan gratis dari Klinik Islam As-Sunnah,
1: hubungi nomor HP atau WA 0878-5579-7128 atas nama Tuan Alpian. Sekali lagi, hubungi nomor HP atau WA 0878-5579-7128 atas nama Tuan Alpian.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الحمد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Hari yang penuh berkah dan ampunan telah tiba. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita agungkan asma Allah dalam persatuan dan ketakwaan. Yayasan As-Sunnah Lombok dan DKM Masjid Sulaiman Fauzan Al-Fauzan Bagek Nyaka Lombok Timur mengundang Anda sekeluarga untuk menghadiri pelaksanaan Salat Idul Adha 1447 Hijriah. Catat waktu dan tempatnya. Hari dan tanggal, Rabu 10 Dzulhijjah 1447 Hijriah atau 27 Mei 2026 Masehi. Waktunya pukul 7 Wita tepat. Tempat, halaman Masjid Sulaiman Fauzan Al-Fauzan Bagek Nyaka, Lombok Timur. Imam dan Khatib, Ustadz Sofyan Bafin Zen Hafidhahullah. Sebelum menuju tempat sholat, mari kita hidupkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 1. Mandi dan berwudu dengan sempurna. 2. Mengenakan pakaian terbaik dan memakai wewangian bagi laki-laki. 3. Tidak makan terlebih dahulu sebelum sholat Idul Adha selesai. 4. Bertakbir dalam perjalanan, serta berjalan kaki menuju tempat sholat melalui jalan yang berbeda saat pulang. Mari penuhi halaman masjid dengan takbir dan rasa syukur. Sampai jumpa di lokasi. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita semua. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ikhwani fi din azzakumullah. Lalu kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Hatta idza ja'atuhumus sa'atu baghtatan qalu ya hasratana 'ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum 'ala dhuhurihim ala sa'a ma yazirun." Yang artinya adalah sehingga datanglah kepada mereka hari kiamat secara tiba-tiba. Lalu mereka mengatakan, "Betapa besarnya penyesalanku terhadap kelalaianku terhadap hari kiamat." Dan mereka memikul dosa-dosa mereka di punggung mereka. Sungguh buruk apa yang mereka pikul. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Antaqula nafsu ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin." Jangan sampai nanti setiap jiwa akan mengatakan, "Ya hasrata, betapa besarnya penyesalanku atas kelalaianku menunaikan kewajiban-kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntu min qablihi laminas sakhirin." Dan sesungguhnya sebelumnya aku termasuk orang-orang yang mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala.

0: Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah.
1: Para jemaah, ada program dari yayasan kita. Ya, kita ingatkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Adakah yang lebih bagus ucapannya dibanding orang yang berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala? Ini pertanyaan dengan Allah, arak ke si lebih bagus dengan si berdakwah. Arak ke ucapan lebih bagus daripada ucapan orang yang berdakwah. Pertanyaan dengan Allah ini, jawabannya apa? Dinara lebih bagus. Yang paling bagus adalah ucapan yang beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Itu paling bagus. Nah, alhamdulillah, kemarin saat kita rapat dengan ketua-ketua pengajian di lantai 2 Rubin, di antara masalah yang diangkat saat itu adalah tentang peremajaan sound system kita, para jamaah. Sound system kita niki sudah sejak 2018. Nengke 2026, berarti sudah tahun lah niki. 8 tahun. Sudah 8 tahun sound system kita niki, dan makin butuh diremajakan. Najari bajang Malik, ya, najari bajang. Untuk jari bajang kan sehat, seger, mengidapnya terus. Nah, itu kita hajatkan di sound system kita niki. Nah, ini biayanya lumayan besar kalau bagi satu orang ini, ya, kurang lebih 200-an biayanya, para jamaah. Lagu untuk barang-barang kan ringan ya, pada 20 U selesai ya, untuk barang-barang aja. 20 yu masing-masing selesai ya. Lagu mun sekian dengan satak juta lah, kan mikir liu langit kita kena mikir itu. Ya, tapi kalau kita sama-sama insyaallah sama-sama 20 ribu misal gitu, kita umpamakan maka bisa terselesaikan dia. Ya, nah ini nanti kita sudah bagi desa-desanya, sudah siapkan suratnya, nanti akan kita sebar para jamaah. Sila lihat di sana. Ya, setiap kampung kena berapa, dan mudah-mudahan kah bisa segera kita remajakan niki. Ya, sound system kita, masya Allah, sound system kita niki sudah banyak digunakan oleh para ustad-ustad lokal dan interlokal dengan Surabaya, dengan Jakarta, bahkan para masyayikh, para ulama, bahkan ulama dengan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, masya Allah, menggunakan sound system kita niki. Ya, maka mudah-mudahan selapuan itu mau pahalana kah para jamaah. Mereka berdakwah dengan ilmu mereka berkaitan dengan dusun sistem ini kah. Mudah-mudahan itu mau lengan tono. Ya, nah mudah-mudahan kita bisa mulai segera peremajaan sehingga bulan Juni, Juli, wah rampung selapuan para jamaah. Karena biasanya tamu-tamu kita banyak datang di bulan Juni dan Juli, bulan libur nih kisahnya para jamaah. Di sana nanti di Mekah Madinah musim panas, duit mencar para masyayikh. Ya, dan mudah-mudahan juga besok bulan Juni dan Juli banyak para masyayikh datang ke tempat kita niki, memotivasi kita di atas tauhid, di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan sebelum itu sudah rampung para jamaah. Nah, kita ngajak sida ya untuk kita sama-sama meremajakan sound system kita niki. Mudah-mudahan dengan support kita di sound system niki, ada andil kita di sana. Mudah-mudahan setiap si ngeji, no, setiap si nyampe yang dakwah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan cipratan pahalanya insyaallah. Demikian dari tiang, mudah-mudahan bisa dimaklumi niki. Demikian para jamaah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya tiang minta maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 105.4 MHz. Satu radio.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wujudkan masa depan gemilang putra dan putri Anda bersama Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok. Kabar gembira, telah dibuka pendaftaran program baru tahun 2026 untuk jenjang SMP pulang pergi untuk putra dan putri non-asrama. Inilah pilihan tepat untuk pendidikan putra dan putri tercinta. Dengan sistem full day pulang pergi, putra dan putri Anda belajar lebih terarah dalam lingkungan Islami yang nyaman, aman, dan kondusif. Di bawah naungan dan pengawasan Dewan Asatizah Pembina, Ustadz Sufyan Bafein Zen, Ustadz Nizan Kutsiah LCMA, dan Ustadz Abdullah Husni LC. Dan ini yang istimewa. Dapatkan kesempatan emas gratis biaya SPP dan uang pangkal khusus bagi 10 pendaftar pertama. Syarat pendaftarannya mudah. Fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta kelahiran, fotokopi ijazah SD atau sederajat, atau surat keterangan aktif sekolah. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan putra dan putri tercinta Anda. Kunjungi website kami di spmb.pontrenasunah.com. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi telepon dan WhatsApp di 0877-2024-2025. Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok, tempat terbaik menyiapkan generasi yang berilmu, beradab, dan berakhlak mulia. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Raih pahala tanpa batas dengan berkurban tahun ini. Idul Adha adalah momen istimewa untuk membuktikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah Anda betapa besarnya keutamaan menyembelih hewan kurban? Beberapa keutamaan berkurban. Amalan paling dicintai. Tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih disukai Allah melebihi ibadah mengalirkan darah, menyembelih hewan kurban. Hadis riwayat At-Tirmizi. Bukti syukur dan kepedulian. Kurban tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah, tapi juga merekatkan ukhuwah dengan berbagi kebahagiaan daging kurban kepada sesama. Oleh karena itu, jangan lewatkan kesempatan emas ini. Tebarkan keberkahan hari raya melalui program Tebar Kurban di Pesantren bersama As-Sunnah Lombok Peduli. Salurkan hewan kurban terbaik Anda yang insya Allah akan didistribusikan untuk para santri, asatidah, dan pegawai Ma'had As-Sunnah. Kami memfasilitasi ibadah kurban Anda dengan pilihan berikut. Kambing, Rp2.500.000 per ekor. Sapi, Rp18.200.000 per ekor. Patungan sapi untuk 7 orang, Rp2.600.000 per orang. Harga di atas sudah termasuk biaya perawatan, penyembelihan, hingga distribusi dan operasional. Cara mudah menyalurkan kurban. Segera tunaikan ibadah kurban Anda dengan mentransfer dana ke rekening resmi kami. Bank Syariah Indonesia, BSI, nomor rekening 71638-76048, atas nama Panitia Kurban As-Sunnah Lombok. Untuk konfirmasi transfer atau informasi lebih lanjut, silakan hubungi Ustadz Hairani, nomor WhatsApp atau HP 081-7031-22124. Mari raih pahala terbaik, sucikan harta, dan sempurnakan ibadah Anda bersama As-Sunnah Lombok Peduli. Semoga Allah menerima amal ibadah kurban kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Satu Radio Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Tempat ini adalah simbol kemewahan. Semua orang ingin tinggal di sini. Namanya Siang Zhang Haojun, sebuah kompleks perumahan elit di Shangsha, China. Setiap minggu.

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو.

Ketujuh, berbuat baik kepada orang yang kita merasa hasad terhadapnya. Perbuatan baik akan merubah permusuhan menjadi pertemanan yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, balaslah dengan yang lebih baik, maka orang-orang yang tadinya ada permusuhan denganmu, niscaya akan menjadi teman yang setia. Alhujjah.com. Kiat-kiat agar mudah memaafkan kesalahan orang lain. Berikut ini adalah sejumlah kesadaran yang dapat kita hadirkan di dalam hati kita. Saat seseorang telah berlaku buruk kepada kita, agar tidak ada dendam yang berkembang di dalam hati. Ingatlah bahwa perbuatan orang itu kepada kita tidak keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkannya terjadi dan ada hikmah di balik itu. Ingatlah akan dosa-dosa kita, karena tidaklah keburukan menimpa kita melainkan karena sebab dosa-dosa kita. Sibuklah dengan taubat dan istighfar daripada sibuk mencela dan mencari-cari cara untuk membalasnya. Ingatlah pahala yang sungguh besar bagi orang yang mau memaafkan dan bersabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, barang siapa yang memberi maaf dan melakukan kebaikan, maka pahalanya di sisi Allah. Ingatlah bahwa memaafkan dan berbuat baik akan membuat hati kita bersih dari keinginan-keinginan buruk, hasad dan dendam. Dengan itu, hati akan merasakan kelezatan yang jauh lebih lezat dari kelezatan melampiaskan dendam. Ingatlah bahwa dendam akan membuat jiwa menjadi hina, sedangkan memaafkan akan membuat jiwa menjadi mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Tidaklah Allah memberikan tambahan kepada seorang hamba dengan sikap memaafkannya melainkan kemuliaan." Ingatlah bahwa balasan yang kita akan dapatkan sesuai dengan perbuatan yang kita lakukan. Kita pun pasti pernah berbuat zalim dan dosa. Jika kita memaafkan, Allah pun akan memaafkan kita. Ingatlah bahwa menyibukkan diri dengan dendam akan menghabiskan waktu dan membuat hati menjadi tidak fokus. Sehingga banyak hal-hal bermanfaat akan terlewatkan. Maka jangan sampai musibah lebih besar justru menimpa kita. Ingatlah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sekalipun dendam karena urusan pribadinya. Jika itu terjadi pada orang yang paling mulia, maka bagaimana dengan kita? Ingatlah bahwa sabar adalah setengah dari keimanan. Jika kita bersabar, maka itu berarti kita sedang menjaga keimanan kita. Ingatlah bahwa dengan bersabar, berarti kita telah mengalahkan dan mengendalikan jiwa kita. Karena jiwa yang tidak dapat kita taklukkan, akan mengajak kita kepada kebinasaan. Ingatlah bahwa jika kita bersabar, maka Allah pasti akan menolong kita. Ingatlah jika kita bersabar, maka itu akan menjadi sebab orang yang telah berbuat zalim kepada kita menyesal dengan tindakannya, malu, dan bisa jadi malah mencintai kita setelah sebelumnya membenci. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, balaslah keburukan itu dengan yang lebih baik. Maka tiba-tiba, orang yang tadinya antara kamu dan dia ada permusuhan menjadi seolah-olah seperti teman yang dekat. Ingatlah, bisa jadi jika kita membalas perbuatan buruknya kepada kita, hal itu akan membuatnya semakin bertambah buruk. Ingatlah bahwa orang yang biasa mendendam, ia pasti akan terjerumus pada kezaliman, karena jiwa sulit untuk berbuat adil. Ingatlah bahwa kesabaran itu akan menjadi penggugur dosa kita, atau pengangkat derajat kita, dan itu tidak akan kita dapatkan jika kita tidak bersabar dan justru melampiaskan dendam. Ingatlah bahwa sabar dan tidak membalas adalah kebaikan yang akan melahirkan kebaikan yang lain. Dan kebaikan itu akan melahirkan kebaikan lagi dan begitu seterusnya. Karena di antara balasan kebaikan itu adalah kebaikan berikutnya. muslim.org.id. Langkah mencetak generasi saleh dan saleha. Tidak ada orang tua yang tidak menginginkan anaknya menjadi anak yang saleh dan saleha, berbakti serta bermanfaat bagi dirinya, orang tuanya, bangsa dan agamanya. Namun, keinginan dan harapan yang mulia ini tidak bisa diperoleh dengan mudah karena dibutuhkan ilmu, usaha, dan kerja keras agar mendapatkan apa yang diharapkan. Berikut ini adalah beberapa langkah. Jika dilakukan dengan sungguh-sungguh, disertai dengan doa dan kesabaran, maka insya Allah, kita bisa mencetak anak-anak yang saleh dan saleha. Pertama, menanamkan akidah yang benar sejak dini. Hal yang paling utama dalam mendidik anak adalah mengenalkan kepada mereka siapa pencipta mereka, siapa nabi mereka, apa agama mereka, dan apa tujuan mereka diciptakan di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman

berkata kepada anaknya ketika ia mengajarinya, "Hei anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah. Sesungguhnya menyekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang sangat besar." Kedua, menanamkan pada diri anak agar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar mengikuti beliau dan melaksanakan sunnah-sunnah beliau. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan bagi seluruh kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terdapat suri tauladan yang baik bagi kalian, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan Allah dan hari akhir dan yang banyak mengingat Allah. Ketiga, memberi teladan yang baik kepada anak. Anak memiliki kecenderungan untuk mengikuti orang yang berada di sekitarnya. Oleh karena itu, hendaklah orang tua memberikan teladan yang baik dalam ucapan dan perbuatan. Jangan sampai anak melihat pertentangan antara ucapan dan perbuatan yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan?" Keempat, mengajarkan ilmu agama serta mendidik mereka untuk berakhlak mulia. Anak-anak harus diajarkan untuk berbakti kepada orang tua, sabar, dermawan, santun, memiliki sifat malu, bertanggung jawab, dan lain-lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu." Dalam ayat ini, Allah memerintahkan kita untuk menjaga keluarga kita dari api neraka. Dan itu dilakukan dengan mengajarkan mereka agama dan adab-adab yang mulia. Kelima, membiasakan anak untuk melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya sesuai dengan yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama salat wajib yang 5 waktu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Perintahkanlah anak kalian untuk salat jika sudah mencapai usia 7 tahun dan jika sudah berusia 10 tahun, pukullah mereka dengan pukulan yang mendidik jika mereka tidak mau diperintah, agar mereka mau melaksanakan salat." Keenam, menciptakan lingkungan yang baik dan islami, baik di lingkungan rumah, sekolah, maupun di tempat lainnya. Ketujuh, menghargai perasaan anak dan memberikan mereka hadiah atau penghargaan apabila mereka melakukan kebaikan, seperti membelikan mereka mainan atau makanan yang disukainya. Demikian juga sebaliknya, memberi mereka hukuman yang mendidik apabila mereka melakukan kesalahan disertai dengan nasihat, agar ia tahu bahwa hukuman yang diberikan adalah untuk mendidik mereka, bukan karena mereka dibenci. Hal ini akan membuat anak merasa bahwa dia dicintai, sehingga menumbuhkan kepercayaan diri pada anak tersebut, insya Allah. Kedelapan, pilihkan untuk mereka teman yang baik, karena teman memiliki pengaruh yang sangat besar. Rasulullah SAW menjelaskan tentang peran dan dampak seorang teman dalam sabdanya, yang artinya, "Permisalan teman yang baik dan teman yang buruk ibarat seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi, atau engkau bisa membeli minyak wangi darinya, dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi, bisa jadi percikan apinya mengenai pakaianmu, dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau asapnya yang tidak sedap." Kesembilan, berdoa kepada Allah agar diberikan anak yang saleh dan salehah. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang sifat-sifat hamba Allah yang terpilih dan orang-orang yang berkata, "Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa." alhujjah.com

Solusi saat musibah menimpa. Setiap manusia di muka bumi ini tak pernah lepas dari musibah. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan jawaban dan solusi bagi hambanya dikala mereka ditimpa musibah. Pertama, bertaubat kepada Allah. Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, tidaklah suatu bala atau musibah turun melainkan karena dosa. Dan tidaklah bala dan musibah tersebut akan diangkat melainkan dengan taubat. Kedua, menegakkan tauhid, menjauhi syirik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji dalam firman-Nya yang artinya, dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Syaratnya, mereka tetap menyembahku dan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu apapun. Ketiga, menghidupkan sunnah Rasulullah SAW dan senantiasa beristighfar. Allah SWT berfirman yang artinya, dan tidaklah Allah akan mengadab mereka selama mereka senantiasa beristighfar. Keberadaan Rasul di tengah-tengah umat atau keberadaan sunnahnya yang hidup di tengah-tengah umat bisa menjadi penghalang turunnya adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tidaklah merebak pada suatu kaum praktik kemaksiatan, lantas mereka tidak menghilangkan kemaksiatan tersebut, padahal mereka mampu, melainkan mereka akan ditimpakan oleh Allah adab yang merata. Kelima, berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar sudi kiranya Allah mengangkat musibah tersebut. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya doa bermanfaat pada apa-apa yang telah terjadi berupa musibah dan lain-lain, dan juga bermanfaat pada apa-apa yang belum terjadi. Maka wajib atas kalian untuk berdoa, wahai hamba-hamba Allah. Alhujjah.com. Tips menangkal sihir. Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan untuk hamba-hambanya perkara yang dapat melindungi mereka dari gangguan syaitan dan sihir. Di antara perkara-perkara tersebut adalah, pertama, merealisasikan tauhid yang murni hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan menerapkan atau mengamalkan tiga macam tauhid, yaitu rububiyah, uluhiyah, dan asma'us sifat. Jika seorang hamba telah merealisasikan ketiga tauhid ini, maka dia akan mendapatkan perlindungan dari segala keburukan dengan izin Allah. Kedua, ikhlas. Mewujudkan keikhlasan merupakan jalan selamat dari syaitan menurut pengakuan syaitan sendiri. Sebagaimana firman Allah ketika menceritakan ucapan syaitan di dalam Al-Quran yang artinya, ya Rabbku, karena engkau telah memutuskan aku sesat, maka pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi. Dan pasti aku akan menyesatkan mereka semua, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka. Ketiga, menjaga salat berjamaah. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, tidaklah terdapat tiga orang di suatu desa atau kampung yang tidak mendirikan salat berjamaah, kecuali syaitan akan mengalahkan mereka. Maka hendaklah kalian berjamaah, karena serigala hanya akan memakan kambing yang sendiri. Keempat, membaca surah Al-Baqarah di rumah. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, bacalah surah Al-Baqarah di rumah-rumah kalian, karena syaitan tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Rasulullah SAW juga bersabda yang artinya, janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, karena sesungguhnya rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah tidak akan dimasuki oleh syaitan. Kelima, memakan 7 kurma ajwa atau kurma nabi pada pagi hari. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa di pagi hari memakan 7 buah kurma ajwa, maka dia tidak akan terkena racun atau sihir. Keenam, berdoa dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kejahatan tukang sihir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan aku berlindung dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul. Ketujuh, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah dengan membaca La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit,
wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca sebanyak 10 kali. Barang siapa yang mengamalkannya, maka akan ditulis baginya 10 kebaikan, dihapus darinya 10 keburukan, diangkat untuknya 10 derajat, dan pada hari itu dia dilindungi dari segala yang tidak baik serta mendapatkan penjagaan dari gangguan syaitan. Kedelapan, membaca doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti doa ketika masuk dan keluar rumah, doa di waktu pagi dan petang, doa ketika makan dan minum, atau doa ketika melakukan hubungan suami istri. 9, berpegang teguh pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah ia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu, agar kamu bertakwa. Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala menuliskan dalam kitabnya Talbis Iblis, seorang laki-laki yang telah berbicara dengan jin, bercerita kepadaku, bahwa jin itu berkata, tidak ada sesuatu yang paling berat bagi kami, yaitu syaitan, selain orang yang mengikuti sunnah. Adapun terhadap para pengikut hawa nafsu, kami amat mudah mempermainkan mereka. 10. Ruqyah, yaitu dengan membacakan Al-Quran dan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada orang yang terkena sihir. Dengan niat yang ikhlas, penuh harap kepada Allah, maka orang yang terkena sihir akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Alhujjah.com. Tiga jenis ganjaran Allah bagi hambanya. Ada tiga jenis ganjaran Allah yang termasuk di antara karunia Allah Azza wa Jalla kepada para hambanya. Juga termasuk bukti betapa rahmat Allah sangatlah luas. Ketiga ganjaran tersebut disebutkan juga di dalam Al-Quran. Pertama, amal perbuatan yang dilakukan sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Tidaklah orang yang sesat itu akan memberi mudarat kepadamu apabila kamu telah mendapatkan petunjuk. Hanya kepada Allah kamu kembali semuanya, maka Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman yang artinya, jika mereka mendustakan kamu, maka katakanlah, bagiku amalanku dan bagimu amalanmu. Kedua, amal perbuatan yang mulai dilakukan namun terpaksa tidak bisa dilanjutkan atau dituntaskan. Jika seseorang sudah memulai melakukan suatu amalan namun ia terpaksa tidak bisa melanjutkan amalan tersebut padahal dia sangat antusias untuk melanjutkannya, maka dia mendapatkan pahala sempurna meskipun dia belum sempat mengamalkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Berdasarkan ayat ini, semua orang yang memulai amal kebajikan namun terpaksa tidak mampu melanjutkannya dengan sebab wafat misalnya, atau fisik yang lemah, atau kehabisan harta, yang seandainya tidak ada penghalang ini, pasti dia sudah melanjutkannya atau menyempurnakannya, maka orang seperti ini telah dicatatkan kebaikan yang sempurna untuknya di sisi Allah Azza wa Jalla. Ketiga, pengaruh dari perbuatan hamba. Efek baik dari perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba juga akan menjadi catatan kebaikan bagi si hamba tersebut, dengan tanpa mengurangi pahala pelaku kebaikan berikutnya. Tentang pengaruh dari amal kebaikan seseorang, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang yang mati, dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan, dan warisan kebajikan yang mereka tinggalkan, seperti anak saleh, sedekah jariah, dan ilmu yang bermanfaat. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, yaitu Al-Lawh Al-Mahfuz. Efek yang muncul dari amalan seseorang itu ada dua macam. Pertama, terjadi tanpa sengaja. Misalkan, seseorang melakukan kebaikan, lalu banyak orang yang mengikuti kebaikan tersebut, yang seperti ini akan dicatat sebagai buah dari perbuatannya. Kedua, terjadi sesuai dengan keinginannya, seperti orang yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Aktivitasnya mengajarkan ilmu yang bermanfaat, itu sudah merupakan amalan yang mulia. Kemudian ilmu dan kebaikan yang muncul dari aktivitas ini, yaitu ilmu dan kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang diajarinya, masuk dalam kategori buah dari amalannya. Alhujjah.com.

apa kabar Anda? Sedang berpikir apa Anda sekarang? Berpikir adalah sesuatu yang terkadang berdampak kebaikan atau kemun keburukan. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata di dalam kitab Miftah dari Sa'adah, aslu kulli khairin wa aslu kulli syarrin wal fikr. Asal segala kebaikan dan asal segala keburukan adalah berpikir. Kok bisa begitu? Ya, kalau kita pikir-pikir memang betul. Sebab ketika seseorang berpikir sesuatu, biasanya akan merubah suasana hati. Lalu kemudian menimbulkan niat. Sebuah contoh misalnya, kalau ada seorang laki-laki melihat wanita cantik, kemudian ia berpikir dan memikirkan wanita tersebut. Akhirnya apa? Akan menimbulkan niat ingin mendekati wanita tersebut, ingin memiliki wanita tersebut. Seorang istri ketika melihat kesalahan atau kekurangan suaminya, lalu ia memikirkan kekurangan demi kekurangan itu, akhirnya suasana hatinya akan berubah. Lalu kemudian berkurang rasa cintanya mungkin kepada suaminya. Seseorang yang berpikir tentang ya dahsyatnya kehidupan akhirat, lalu ia memikirkan bagaimana beratnya siksa api neraka dan indahnya surga, maka suasana hatinya akan berubah. Dia ya akan menimbulkan niat untuk berbuat kebaikan dan menjauhi keburukan. Seseorang ketika berpikir tentang sesuatu selalu akan merubah keadaan suasana hatinya, sehingga itu akan menimbulkan niat, dan niat adalah merupakan awal dari perbuatan. Ikhwata Islam azani Allah wa iyakum. Islam menganjurkan kita untuk selalu berpikir yang positif, terutama memikirkan sesuatu yang bisa menambah keimanan kita. Allah Ta'ala berfirman, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yaitu orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, mengingat Allah ketika ia berdiri, ketika ia duduk, ketika ia berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan ia memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Ia berpikir tentang penciptaan dirinya. Ia berpikir tentang waktu-waktunya. Maka ketika seseorang berpikir dan pikiran tersebut sesuatu yang bermanfaat untuknya, maka itu akan menimbulkan suasana hati yang berbeda. Lalu kemudian mendatangkan niat. Niat itu kemudian ya tergantung dengan pemikirannya. Akhal Islam azani Allah wa iyakum. Allah Subhanahu wa taala seringkali mengajak kita berpikir mengenai hakikat tentang kehidupan ini. Seperti Allah Taala berfirman mengajak kita berpikir. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun? Am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun? Apakah mereka diciptakan dengan tanpa sesuatu? Ataukah mereka yang menciptakan dirinya sendiri? Ataukah mereka yang telah menciptakan langit dan bumi, dan mereka tidak akan yakin itu? Subhanallah, ya akhi. Di sini Allah mengajak kita berpikir tentang siapa hakikat pencipta. Allah mengatakan, Am khuliqu min ghairi syai'in am hum khaliqun. Apakah mereka diciptakan dengan tanpa sesuatu? Artinya, mungkinkah mereka ada dengan sendirinya? Amhumul khaliqun, ataukah mereka yang menciptakan dirinya? Dan kedua-duanya tidak mungkin itu. Pastilah ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya Jubair bin Mut'im berkata, ketika aku mendengarkan ayat ini, kada qalbi an yatir, hampir-hampir hatiku terbang mendengarnya. Coba di dalam Al-Quran seringkali Allah Subhanahu wa taala mengajak kita berpikir. Allah berfirman, "Wa taral arda khashi'ah. Fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabat."
kamu lihat air itu, kamu lihat bumi itu kering kerontang. Maka apabila kami turunkan air, ternyata kemudian bumi itu menjadi hijau. Innal ladzi ahyaha lamuhyil mauta. Sesungguhnya yang telah menghidupkan tanah yang telah mati itu, dialah yang menghidupkan orang yang telah mati, orang yang telah meninggal. Di sini Allah mengajak kita berpikir tentang hakikat daripada kehidupan. Kalau Allah mampu untuk menghidupkan tanah yang kering kerontang, maka Allah pun mampu untuk menghidupkan yang telah mati menjadi tulang belulang kemudian hidup kembali. Berpikir yang positif memberikan dampak yang sangat baik dalam kehidupan. Ketika seseorang berpikir bagaimana menggunakan waktu-waktunya untuk yang lebih bermanfaat, lalu ia memikirkan tentang kerugian yang sangat dahsyat ketika ia menyia-nyiakan waktunya, maka akan menimbulkan niat dan keinginan bagaimana untuk mempergunakan waktu itu semaksimal mungkin dalam ketaatan kepada Allah atau mendapatkan pahala. Tapi ketika seseorang disibukkan dengan memikirkan syahwat, syahwat dan syahwat, maka akan tumbuh atau timbul niat untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ya akhi azan ya Allah iyakum, siapa yang bisa menjaga pikirannya, maka ia akan bisa menjaga hatinya. Dan siapa yang bisa menjaga hatinya, maka ia akan terlindung perbuatan dan lisannya. Sebaliknya, mereka yang tidak bisa menjaga pikirannya, yang ia selalu pikirkan adalah syahwat dan hawa nafsunya, maka itu akan berpengaruh kepada suasana hatinya, sehingga hatinya dipenuhi dengan keinginan-keinginan yang tidak baik. Padahal ya akhi, keinginan itu adalah merupakan kekuatan. Ya, ketika seseorang menginginkan kebaikan, maka itu adalah kebaikan buat dirinya. Dan itu asalnya adalah dari pemikiran ya akhul Islam azani Allah wa iyakum. Oleh karena itu ya akhul Islam azani Allah wa iyakum, mari kita berpikir tentang hal-hal yang positif, tentang diri kita, tentang agama kita, tentang kehidupan kita, tentang masa depan kita di akhirat. Ya akhul Islam azani Allah wa iyakum, Allah menciptakan hati untuk berpikir, menciptakan mata dan telinga juga untuk menggunakan hal tersebut berpikir. Ketika mata kita kita gunakan untuk berpikir, hati kita kita gunakan untuk berpikir, ya kemudian kita cerna dengan akal sehat kita, saya yakin itu akan memberikan dampak yang sangat luar biasa dalam kehidupan. Oleh karena itulah Islam turun untuk orang-orang yang berpikir. Sementara orang yang tidak menggunakan akal pikirannya, pasti dia akan ya, terombang-ambing dalam hawa nafsunya. Lihat saja, ya orang-orang yang disebutkan oleh Allah bahwa mereka lebih buruk daripada binatang ternak. Kenapa? Karena mereka tidak mempergunakan akal pikirannya untuk memikirkan tentang hakikat kehidupannya. Allah berfirman, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ lahum qulubun la yafqahuna biha. Sungguh kami telah mempersiapkan untuk neraka jahanam penduduk-penduduknya daripada manusia dan jin. Mereka punya hati tapi mereka tidak gunakan untuk berpikir, memahami. Mereka mempunyai mata tapi tidak gunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Mereka mempunyai telinga tapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka itu kata Allah seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Kenapa? Karena ia tidak mempergunakan akal pikirannya untuk memikirkan sesuatu yang positif dalam hidupnya, tentang tujuan hidupnya, tentang untuk apa ia hidup di dunia ini. Semoga kita termasuk orang yang senantiasa berpikir positif ya akhi. Hari ini kita sedang berpikir apa? Esok dan lusa kita berpikir apa? Semoga itu menjadi kebaikan. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudariku dan saudaraku seiman yang semoga selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kebaikan. Kalau kita perhatikan buah nangka ini, kalau seandainya buah nangka ini besar, kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakannya begitu tinggi buahnya, maka jika tertimpuk kepala seseorang akan sangat sakit. Maka termasuk hikmah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah yang Maha Hakim, Maha Bijaksana, yang menciptakan segala sesuatu dengan profesional dan secara proporsional. Allah lah Sang Maha Pencipta. Dan ketika menciptakan, selalu pada tempatnya. Selalu pada waktu yang tepat. Dan sebagai seorang Muslim, kita harus meyakini bahwasanya segala sesuatu dari ciptaan Allah tidak ada yang sia-sia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqna as-samaa wal arda wa ma bainahuma baathila." Tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya secara batil. Semuanya pasti ada hikmahnya. Semuanya pasti ada manfaat dan tidak sia-sia. Ada beberapa buah yang sangat besar seperti semangka. Allah Subhanahu wa taala ciptakan dia di bawah, bahkan di tanah. Ada yang beberapa buah yang begitu banyak, kecil-kecil, tetapi di atas. Ini salah satu bukti Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu dengan hikmahnya. Dan ada sebuah penemuan menarik yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di rahimahullah dalam kitab beliau Tafsir As-Sa'di, bahwa dan ini bisa saudara-saudari sekalian buktikan. Lihat dan baca ayat suci Al-Qur'an tentang penciptaan Allah. Tentang penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa digandengkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Salah satu pelajaran menarik kata beliau dari penggandengan ayat penciptaan dengan ilmu Allah adalah bahwasanya Allah menciptakan sesuatu dengan ilmu. Dengan bijaksana. Sehingga ciptaannya benar-benar dari Maha Pencipta. Dan ciptaannya tercipta secara proporsional pada tempatnya. Tidak lebih, tidak kurang, secara sempurna. Nah, yang ingin saya ambil pelajaran dari sini, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala benar-benar telah menyediakan semuanya untuk kita. Dan dengan bersyukur, Anda tidak akan pernah mengeluh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 34. Wa ataakum min kulli ma sa'antum. Artinya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kalian apa yang kalian minta. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam kitab tafsir Al-Qur'anul Azim beliau mengatakan, qala ba'du salaf, para ulama salaf mengatakan bahwa min kulli ma sa'altumuhu wa ma lam tas'aluh, Allah akan mendatangkan kepada kalian sesuatu yang kalian minta dan sesuatu yang kalian tidak minta. Semuanya disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kepada Allah. Dan sekali lagi saya ingatkan, dengan bersyukur kalian tidak akan pernah rugi dalam menghadapi problematika kehidupan dunia. Dengan memperhatikan ciptaan-ciptaan Allah, kita tidak akan pernah mengeluh. Karena semuanya memang sudah disediakan untuk kita. Secara profesional dan proporsional. Pada tempatnya. Saya jadi teringat perkataan Talq bin Habib rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, inna haqqallahi aqal min an yakuma bihal ibad. Wa inna ni'amallahi aktsaru min an yuhsiha al-ibad. Sesungguhnya hak Allah Subhanahu wa taala lebih berat untuk dilakukan, dilaksanakan oleh hamba-hambanya. Dan sesungguhnya nikmat-nikmat Allah yang sangat luar biasa lebih besar untuk dihitung oleh hamba-hambanya. فَأَصْبِحُ تَوَّابِهِ وَمْسُ تَوَّابِ. Maka pada pagi hari hendaknya kalian benar-benar bertobat, dan pada sore hari hendaknya kalian benar-benar bertobat. Mulai dari sekarang, pandai-pandailah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai dari sekarang, hitung-hitunglah selalu nikmat Allah, sehingga kita tidak pernah mengeluh dalam menghadapi problematika kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda sudah gila. Kapan? Jika Anda ingin selamat dari seluruh cercaan manusia. Al-Imam Ibn Hazm rahimahullah pernah berkata, man qaddara annahu yaslam min ta'anin nas wa aibihim fahuwa majnun. Barang siapa yang ingin selamat dari cercaan manusia dan celaan mereka, maka dia adalah orang gila. Kenapa? Dia berharap suatu kemustahilan. Jika Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta ini, yang maha tinggi, yang maha indah, yang maha mulia, tidak selamat dari cercaan manusia, dicela oleh orang-orang Yahudi, dicela oleh orang-orang musyrikin, dicela oleh orang-orang liberal, dicela oleh orang-orang ateis, maka bagaimana Anda bisa selamat? Jika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang sangat mulia, memiliki akhlak yang sangat luar biasa, ternyata dikatakan sebagai pendusta, dikatakan sebagai penyihir, bahkan dikatakan sebagai orang yang tersihir, dikatakan sebagai orang gila, jika Nabi saja tidak selamat, maka Anda berharap akan selamat dari cercaan? Ingat perkataan para ulama, ridwan nas ghayatun la tudrak. Sungguhnya mencari keridhaan manusia merupakan tujuan yang tidak akan pernah tercapai. Jika Anda adalah orang baik, maka Anda akan dicela oleh orang-orang yang buruk. Jika Anda adalah orang yang buruk, maka niscaya Anda akan dicela oleh orang-orang yang baik. Oleh karenanya mustahil Anda akan selamat dari cercaan manusia. Akan tetapi di sana ada tujuan yang bisa Anda raih, yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kapan Anda ingin meraih keridhaan Allah, maka Anda bisa dapatkan. Bahkan meskipun seluruh manusia mencerca Anda, ingat yang penting Anda diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh cercaan manusia tidak akan menjatuhkan martabat Anda di sisi Allah Subhanahu wa taala jika Anda telah meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, meskipun seluruh manusia memuji Anda sementara Anda hina di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka pujian mereka tidak akan bisa mengangkat martabat Anda sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah Anda sampai menjadi orang gila. Jangan pernah berharap mendapatkan keridhaan manusia seluruhnya, apalagi sampai mengorbankan keridhaan Allah demi untuk mendapatkan keridhaan manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan Anda dan saya menjadi orang gila.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Saudaraku seiman dan seislam yang dirahmati oleh Allah, membentuk rumah tangga merupakan tujuan setiap manusia. Bahkan orang non-muslim pun tidak ada yang tidak berumah tangga. Karena itu merupakan

Saudaraku seiman dan seislam yang dirahmati oleh Allah, membentuk rumah tangga merupakan tujuan setiap manusia. Bahkan orang non-muslim pun tidak ada yang tidak berumah tangga, karena itu merupakan sunnatullah. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala masukkan pernikahan, termasuk ayat yang paling agung di dalam Al-Quran. Sehingga Allah mengatakan, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Oleh karena itu, setiap muslim ketika berumah tangga harus memiliki tujuan jelas. Tujuan inilah yang akan mempertahankan, melangsungkan, dan membuat rumah tangga itu kokoh dengan terpaan apapun dan badai apapun. Pernikahan memiliki tujuan yang pertama tidak lain adalah mewujudkan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk mewujudkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena di antara sekian macam ibadah adalah pernikahan. Dengan pernikahan akan munculnya generasi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkembang biak, yang itu dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tazawwajul wadudul walud fa inni mukathirun bikumul umam yaumal qiyamah. Tidak ada satupun orang yang ketika ingin merencanakan hidup rumah tangga meraih kecelakaan, meraih kenistaan, dan meraih kegundahan. Tujuan semuanya tidak lain adalah bahagia. Namun tarjun najata walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri ala al-yabasi. Kau inginkan kesuksesan tetapi tidak melalui jalannya, maka mungkinkah ada kapal yang jalan di daratan? Tidak mungkin. Tujuan yang kedua tidak lain adalah ingin melahirkan generasi Rabbani yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala seperti yang dicita-citakan oleh para rasul, para nabi, di antaranya Nabi Sulaiman alaihissalam, yang dia ketika itu mengatakan, saya akan gilir semua istri-istri saya, semua hamil melahirkan mujahid yang siap berperang di jalan Allah. Namun dia tidak mengucapkan insyaallah, akhirnya tidak lahir kecuali cacat. Tujuan yang keduanya tidak lain untuk membentuk keluarga besar, membentuk kekerabatan dan juga silaturahmi, yang itu merupakan ibadah besar juga. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah membagi kerjaan, yang laki mengurusi luar rumah, yang perempuan dalam rumah. Ketentraman dan ketenangan suatu rumah tangga bukan ditentukan oleh melimpahnya materi. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Di kulli ummatin fitnah, wa fitnatu ummatil mal." Setiap umat itu ada fitnahnya, dan fitnah umatku adalah harta. Bahkan Rasulullah SAW sampai bersumpah, wallahi demi Allah, lal faqru akhsha alaikum, bukan kemiskinan yang aku takutkan atas kalian, walakin akhsha alaikum an tubsatu alaikum ad-dunya, tapi yang aku takutkan adalah dibukakan dunia, diberikan harta kekayaan yang melimpah ruah. Fatunafisuha, kalian bersaing, kama tanafasuha, seperti umat dulu bersaing. Fatuhlikuhum, mereka dihancurkan oleh harta, kama ahlak. Fatuhlikukum, kalian akan dihancurkan oleh harta tersebut, kama ahlakathum, seperti mereka juga dihancurkan oleh kekayaan. Kebahagiaan rumah tangga sangat ditentukan oleh bagaimana dia itu terus mengawal roda rumah tangga itu dengan aturan syariah, dengan ilmu yang bermanfaat, dengan pengamalan-pengamalan.

yang ridho. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din," barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, maka akan dipahamkan agama. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, kebahagiaan rumah tangga adalah adanya kemauan dan kemampuan masing-masing pasangan untuk menyelesaikan masalah itu, bertanggung jawab untuk melangsungkan kehidupan rumah tangganya, dan tuntutan yang fleksibel, ya. Dan juga yang penting adalah bagaimana kita itu bersikap realistis di dalam segala hal. Insyaallah dengan prinsip-prinsip tersebut, rumah tangga kita akan mendapatkan yang tadi dikatakan oleh Allah, sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Barang siapa yang ingin melangsungkan kehidupan rumah tangga, atau yang sedang dirundung masalah, bisa menyelesaikan. Dan ada masalah kunci rumah tangga yang harus diselesaikan. Satu, hilangkan kecemburuan. Bersikaplah dermawan. Kemudian jangan ada dusta di antara pasangan. Kemudian hindarkan KDRT, kekerasan di dalam rumah tangga. Jalankan komunikasi yang baik. Dan yang keenam, hindarkan campur tangan orang lain. Inilah penghancur rumah tangga kalau kita biarkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullahal adzim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Syiar Al-Nubala menyebutkan riwayat dari Layth bin Sa'ad dan yang lainnya. Mereka mengatakan, kataba rajulun ila ibni Umar aniktub ilayya bil ilmi kullih. Ada seorang laki yang meminta kepada Ibnu Umar untuk menuliskan seluruh ilmu. Ya. Ini adalah permintaan yang sangat sulit. Bagaimana Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma disuruh untuk menulis seluruh ilmu. Dan kita sangat tahu bahwasanya ilmu sangatlah luas. Ilmu agama sangatlah banyak. Namun bagaimana cerdasnya Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma dengan keluasan ilmunya, maka dia menjawab suatu jawaban yang indah. Fakatabi ilaihi, maka Ibnu Umar pun menulis kepada laki tersebut dengan berkata, innal ilma kathir, sungguhnya ilmu itu banyak. Walakin, akan tapi, ini sata'ata antalqallaha khafifal zahar min dima'il muslimin khamisal batun min amwalihim kafal lisan an a'radihim laziman li amri jama'atihim faf'al. Kata Ibnu Umar, ilmu ini sangatlah banyak, tetapi jika kau mampu untuk bertemu dengan Allah dalam kondisi engkau tidak menumpahkan darah kaum muslimin dan perutmu kosong dari memakan harta kaum muslimin dan kau menjaga lisanmu dari harga diri kaum muslimin serta engkau melazimi ya jamaah mereka, faf'al, maka lakukanlah. Empat perkara yang disebutkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dan ini telah meringkas seluruh ilmu agama ini. Itu seorang berusaha untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi tidak menumpahkan, tidak melukai darah kaum muslimin, dalam kondisi tidak memakan sama sekali harta kaum muslimin dan menjaga lisannya untuk tidak menjatuhkan harga diri kaum muslimin serta melazimi jamaah mereka, maka dia telah bertemu dengan Allah dengan pertemuan yang terbaik. Dan inilah wasiat yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala dalam haji wada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya darah kalian, sungguhnya harta kalian, dan sesungguhnya harga diri kalian haram bagi kalian, tidak boleh dilanggar. Darah tidak boleh ditumpahkan, harta tidak boleh diambil, harga diri tidak boleh dijatuhkan. Dalam riwayat yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama hunna arba, sungguhnya ada empat perkara yang harus diperhatikan. Alla tusyriku billahi syai'a, janganlah kalian berbuat syirik kepada Allah sama sekali. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq, dan janganlah kalian membunuh suatu jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh. Wala taznu wala tasriku, dan janganlah kalian berzina dan janganlah kalian mencuri. Ini berhubungan dengan hak-hak para hamba. Oleh karenanya seorang tatkala hidup di atas muka bumi ini, dia akan terjerumus dalam kemaksiatan. Tetapi jika dia toh harus bermaksiat, maka jangan sampai dia bermaksiat berhubungan dengan hak-hak kaum muslimin yang lainnya. Dia akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan dituntut oleh kaum muslimin lainnya di akhirat. Dan ingat, di antara hak-hak kaum muslimin yang sangat besar, dosa-dosa yang sangat besar adalah yang berkaitan dengan harta, berkaitan dengan darah, dan berkaitan dengan harga diri. Oleh karena seorang berusaha keluar dari dunia ini bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi tidak mengganggu kaum muslimin yang lainnya. Inilah kesimpulan ilmu dari seluruh ilmu agama yang telah diwasiatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Semoga kita bisa mengamalkannya.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Ashadu an la ilaha illallah rahmahu la sharifa lah. Wa ashadu anna Muhammadan abdu wa rasuluhu wa ba'd. Kalau kita berjalan di suatu perjalanan, niat kita ingin pergi ke Denpasar, tapi ternyata kesasar jalan. Akhirnya bukan sampai ke Denpasar, tapi ternyata sampai ke Lombok. Kenapa demikian? Banyak faktor. Bisa jadi faktor karena ketidaktahuan kita atau yang lain-lainnya. Kesasar dalam niat lebih parah dari itu. Yang seharusnya niatnya karena Allah, tapi ternyata niatnya bukan karena Allah. Akhirnya harusnya dapat pahala, malah dapat dosa dan siksa. Kata Islam, niat adalah perkara yang sangat penting sekali di dalam kehidupan atau dalam ibadah kita. Untuk mendapatkan pahala, butuh niat. Demikian pula, untuk mendapatkan, seseorang mendapatkan dosa karena niat sudah. Oleh karena itu, ya akhul Islam, a'azani Allah wa iyyakum, jangan sampai ibadah kita terniatkan dunia. Dunia diniatkan untuk dunia. Akhirat diniatkan untuk akhirat. Sebaliknya orang yang mengharapkan kehidupan atau amalan akhirat niatnya untuk mendapatkan dunia, maka dia tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman di dalam surat Hud ayat 15-16. Man kana yuridu hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang ia inginkan tersebut dari amalannya tanpa dikurangi sedikit pun juga. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka itu nanti pada kehidupan akhirat tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali api neraka. Tuhabita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Dan sia-sia apa yang mereka usahakan dan batil atau batal apa yang mereka lakukan. Terkadang seseorang berniat karena Allah, tapi juga niatnya bukan karena Allah. Ada orang tahajud, motivasinya ternyata ingin diluaskan rezekinya. Sehingga pada waktu itu niatnya dua. Dia ingin dapat ya karunia atau pahala dari Allah, tapi dia juga ingin mendapatkan sedikit dari kehidupan dunia. Al-Imam As-Suyuti rahimahullah berkata, orang yang berhaji kemudian niatnya dua. Yang pertama dia niat haji karena Allah. Yang kedua dia niatnya ingin berbisnis. Maka kata Imam As-Suyuti, dilihat mana yang paling dominan. Kalau ternyata yang paling dominan itu adalah niat hajinya karena Allah, maka pada waktu itu dia mendapatkan pahala. Namun bila niat bisnisnya lebih dominan, dia mendapatkan dosa. Dan apabila ikhwatul Islam azami Allah, ternyata niat haji dan niat bisnisnya sama-sama kuat, maka pada waktu itu kata Imam As-Suyuti, tasaqata, dia saling berguguran. Tidak mendapatkan pahala, tidak juga mendapatkan dosa. Sungguh merugi sekali. Al-Imam At-Tabrani meriwayatkan dalam Mu'jamnya bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Ara'aita rajulan ghozza, yaltamisul ajra wa yaltamisul dzikra." Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah tentang orang yang berperang tapi niatnya dua? Dia mengharapkan pahala tapi juga ia mengharapkan yaitu sebutan manusia. Malahu, apa yang ia dapatkan oleh Rasulullah? Maka Rasulullah sabda, "Laisa lahu syai." Dia tidak mendapatkan apapun juga. "Inna Allah la yaqbalu minal amal illa ma kana khalisan liwajhihi wa tuhi wajhihi." Allah tidak menerima suatu amalan kecuali yang betul-betul murni karena mengharapkan wajahnya, ya bukan mengharapkan yang lain. Seringkali motivasi kita di dalam beramal kesasar. Ada orang berinfak, ternyata motivasi dia menginginkan ganti di dunia. "Ah, saya mau berinfak biar rezeki saya gampang." Padahal itu niat dunia. Allah Subhanahu wa taala tidak ridha seorang hamba beramal kehidupan akhirat ternyata amalannya atau niatnya karena dunia. Kata Islam azam ya Allah, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Musnadnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man talaba al-ilma mimma yutaqa fihi wajhu Allah, la yatlubu illa li'aradin min ad-dunya lam yajid 'urfal jannah." Siapa yang mencari ilmu, dari ilmu yang harusnya ia mengharapkan wajah Allah padanya, tapi ia malah mengharapkan kehidupan dunia, maka ia tidak akan mencium bau surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Oleh karena itu ya akal Islam azanillahu wa iyyakum. Disebutkan dan pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dzar dan yang lainnya, Imam Tirmidzi, dari situ hadis yang hasan sahih insyaallah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat hammuhu ad-dunya, man kanat hammuhu ad-dunya, farraqallahu alaihi syamlah." Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dari amalnya, Allah akan cerai-beraikan urusannya. "Wa ja'ala al-faqra baina 'ainayhi." Dan Allah jadikan kefakiran itu di pelupuk matanya. "Walam ta'tihi minad dunya illa ma kutibalah." Dan dunia tidak mendatanginya kecuali apa yang ditentukan saja untuknya. "Wa man kanat hamul akhirah." Dan siapa yang niat dia adalah kehidupan akhirat semata, "Sabbatallahu alaihi amrah." Allah akan kokohkan urusannya. Allah akan kokohkan urusannya. "Waja'al al-ghina fi qalbi." Dan Allah akan jadikan ya kekayaan itu di hatinya. "Wa'atathu dunya wa hiya raghimah." Dan dunia akan mendatangi dia dalam keadaan dunia itu terhina. Subhanallah. Ternyata orang yang ketika berinfak, ia mengharapkan wajah Allah semata. Dia tidak mengharapkan sama sekali diganti di dunia. Maka Allah pertama akan kokohkan urusannya. Allah akan jadikan kekayaan di hatinya dan dunia akan mendatangi dia. Tapi ketika seseorang mengharapkan dunia dari amalan, maka kata Rasulullah akan cerai-beraikan urusannya. Allah akan jadikan kefakiran di pelupuk matanya. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah, dunia tidak akan mendatangi dia kecuali yang dituliskan saja. Artinya bisa jadi Allah ganti, bisa jadi tidak diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Merugi sekali. Maka ada orang berinfak, saya mau berinfak, saya lepaskan timur saya, mudah-mudahan diganti pios. Apakah dia kira Allah akan ganti? Belum tentu. Sudah begitu dia tidak mendapatkan pahala sama sekali. Kenapa? Karena motivasi dia yang terbesar adalah dia ingin mendapatkan kehidupan dunia. Makanya subhanallah akal Islam azami Allah wa iyakum. Jadi kita tidak boleh meminta dunia. Ya akhi, minta dunia itu adalah sesuatu yang diperintahkan, dan berdoa itu disuruh kita meminta apa saja yang kita inginkan. Jadi bedakan antara niat dan berdoa. Berdoa silakan, Anda minta dunia silakan sebanyak-banyaknya. Tapi niat kita berdoa adalah karena Allah. Niat itu adalah motivasi kita beramal untuk apa. Maka niat jangan dicampuri dengan dunia. Kenapa demikian? Karena dunia, ingat, karena dunia itu adalah sesuatu yang sangat hina di mata Allah. Dunia bagaikan, kata Rasulullah, lebih hina daripada bangkai anak kambing. Dunia lebih hina daripada sayap seekor nyamuk. Sedangkan amalan saleh itu sangat mulia sekali di mata Allah. Ternyata sesuatu yang mulia kita harapkan sesuatu yang hina. Bagaikan orang yang membeli sesuatu dengan emas, dia tukar emas itu dengan kotoran yang tidak ada gunanya sama sekali. Subhanallah ya akal Islam. Maka dari itulah Allah tidak ridha seseorang apabila niatnya kesasar. Harusnya niat amalan akhirat untuk akhirat, amalan dunia silakan untuk dunia, tapi ternyata ia amalan akhirat dijadikan untuk mencari dunia atau mengharapkan kehidupan dunia. Na'udzubillah. Nas'alullah salamata wal afiyah. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keikhlasan dan diberikan kepada kita kekuatan untuk senantiasa mengharapkan keridhaan-Nya saja. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'da. Banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang selainnya dijadikan seorang mukmin sebagai i'tibar, yang dengannya dia memperhambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah ciptakan sebagian daripada makhluk-makhluk yang begitu kecil, di antaranya adalah semut. Subhanallah. Rasulullah menceritakan tentang seorang nabi. Dia bersandar pada sebatang kayu. Ternyata ada seekor semut yang menggigitnya dan dia marah. Lantas dia bakar sarang semut tersebut seluruhnya. Allah menegurnya. Allah mengatakan kepadanya, "Qatalta ummatan tusabbihullah, fahal lana mlah wahidah?" Engkau telah membunuh satu spes makhluk hidup yang mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bukankah hanya satu ekor semut? Allahu Akbar. Jadi pada intinya Allah Subhanahu wa taala mengecamnya membunuh sarang semut karena dia yang salah. Dia nyandar di sarang semut. Satu semut menggigitnya, kemudian dia bunuh seluruh semut tersebut. Dan ini menunjukkan kepada kita semut adalah makhluk ciptaan Allah yang dia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat kisah Nabiullah Sulaiman alaihi afdhalus salati wat taslim. Allah memuat dalam kisah Al-Qur'an, bahkan diberi dengan nama surat An-Naml, surat semut. Baginda Sulaiman berjalan dengan pasukannya. Tatkala mereka melewati lembah semut Wadi Naml, berkatalah ketika itu sang ratu, "Qalat Namlah, ayyuhan Namlu dkhulu masakinakum." Maka seketika berkatalah sang ratu semut, dan subhanallah, ternyata diketahui memang yang memerintah semut adalah remut semut ratu, semut betina. Semut ratunya yang memerintahkan, yang mengeluarkan segala macam perintah-perintah kepada rakyatnya. Dan ini menunjukkan kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala. Qalat namlatun, berkatalah ratu semut, karena yang memimpin semut adalah ratu betinanya. Dia mengatakan kepada seluruh rakyatnya, "Ayyuhan namlu, wahai seluruh bangsa semut, udkhulu masakinakum, masuklahkan ke dalam lubang-lubang kalian, sarang-sarang kalian. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu." Jangan sampai kalian terinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya. Wahum la yash'urun. Mereka tidak pernah merasa. Mereka tidak sadar telah meminjak kalian. Allahu Akbar. Maka seketika seluruh rakyatnya patuh dan tunduk kepada pimpinan mereka. Seketika seluruhnya masuk ke dalam sarang-sarang mereka, Sulaiman pun tersenyum. Fatabassama dhahikan min qawliha. Sulaiman tersenyum tertawa mendengar perkataan semut tersebut. Subhanallah. Ada pelajaran yang bagus kita ambil daripada kisah semut ini. Bahwasanya kepatuhan masyarakat, rakyat kepada pemimpin dalam perkara-perkara ma'ruf akan menyelamatkan. Bayangkan andai kata masyarakat semua tidak patuh kepada pemimpin mereka, apa jadinya? Boleh saja mereka akan terinjak-injak. Boleh saja mereka akan binasa. Subhanallah. Tapi tatkala mereka seluruhnya masuk ke dalam liang-liang mereka, semua selamat. Demikian juga dalam masyarakat besar suatu negeri yang taat kepada pemimpinnya, insyaallah masyarakat aman, damai, selamat. Dalam perkara-perkara ma'ruf tentunya, tapi yang menentang pemimpinnya akan terjadi berbagai macam ragam kerusakan. Karena itulah dalam agama Islam, Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, "Ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum." Patuhilah Allah, patuhilah Rasulnya dan para pemimpin kalian. Dan ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita seorang pemimpin wajib bertanggung jawab dengan seluruh masyarakatnya. Lihatlah, ratu semut, seekor semut betapa bertanggung jawabnya dengan segala macam bentuk rakyat-rakyatnya. Sehingga dia keluarkan perintah, "Wahai masyarakatku, seluruhnya masuk ke dalam sarang-sarang kalian. Sulaiman akan lewat dan bala tentaranya." Menunjukkan apa? Menunjukkan seorang pemimpin harus bertanggung jawab menjaga masyarakatnya, menjaga seluruh masyarakatnya daripada segala yang membahayakan mereka. Dan sungguh Rasulullah SAW telah mengancam seorang pemimpin yang ghasyun li ra'iyatihi, seorang pemimpin yang menzalimi rakyatnya, masyarakatnya, terancam tidak akan masuk surga, tidak akan mencium baunya surga. Subhanallah. Maka sungguh pelajaran semut yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini mengkuatkan kepada kita benarnya firman Allah Subhanahu wa taala, mengkuatkan kepada kita benarnya sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib bagi seluruh masyarakat taat kepada pemimpin. Di sanalah letak kebahagiaan mereka, keselamatan mereka. Dan sungguh kita melihat negeri-negeri kaum muslimin, tatkala masyarakatnya tidak taat kepada pemimpin, bahkan membangkang, bahkan memberontak, pertumpahan darah terjadi, muncullah berbagai macam ragam fitnah. Negerinya chaos, berkepanjangan peperangan dan seterusnya. Ini gara-gara melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka kisah Semud ini akanlah menjadi itibar sepanjang zaman bagi orang-orang yang berakal, bahwasanya wajib setiap masyarakat taat kepada pimpinan, dan wajib bagi setiap pemimpin melindungi rakyatnya daripada segala yang membahayakan mereka, baik daripada berbagai macam perkara-perkara bahaya, bahaya syahwat maupun bahaya syubhat. Dia wajib melindungi masyarakatnya, rakyatnya. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saya sekarang berada di pepohonan bakau, yang salah satu manfaat dari bakau adalah menghentikan ataupun mengurangi pengikisan batuan oleh air, sehingga pohon bakau ini fungsinya adalah agar tidak terjadi longsor ataupun tidak terjadi kebanjiran akibat yang diakibatkan oleh air tersebut. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah amal ibadah. Maka amal ibadah semestinya senantiasa harus diberikan pondasi yang kuat. Dan tidak ada pondasi yang kuat untuk amal ibadah kecuali dengan akidah yang benar. Akidah yang benar akan mengurangi pengikisan-pengikisan pahala terhadap amal ibadah tersebut, sebagaimana pohon bakau menahan pengikisan yang terjadi oleh air ataupun oleh es. Kalau kita perhatikan ayat-ayat suci Al-Quran yang menunjukkan tentang bagaimana fungsi akidah di dalam amal ibadah, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 88, "Dzalika hudallah yahdi bihi man yasha walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malu." Yang demikian itu adalah petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yang Allah berikan petunjuk kepada siapa saja yang dikehendakinya. Kalau seandainya mereka, para nabi alaihi salatu wassalam, melakukan kesyirikan, maka akan terhapus seluruh apa yang mereka telah amalkan. Lihat di sini, pondasi akidah benar-benar menguatkan amalan tersebut. Amalan tidak akan terhapus, tidak akan terkikis pahalanya dengan akidah yang benar. Kebalikan dari itu, amalan yang tidak didasari dengan akidah yang benar, maka amalan tersebut akan terhapus. Amalan tersebut akan terkikis, bahkan tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan hal ini untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Jika engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan kesyirikan dalam beribadah kepada Allah, tapi pada saat yang bersamaan juga beribadah kepada selain Allah. Inilah yang disebut dengan kesyirikan. Maka sungguh amalanmu akan terhapus. Dan sungguh engkau akan benar-benar merugi. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kokohkanlah amal ibadah Anda. Jangan sampai amal ibadah Anda terkikis akibat kesyirikan. Ikhlaskan selalu amal ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlaskan selalu, murnikan ibadah hanya untuk Allah. Jauhkan dua hal. Yang pertama, ingin dapat pujian dari manusia. Yang kedua, ingin dapat hadiah dari manusia. Karena Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala pernah menyebutkan, makna ikhlas adalah Allah tatluba ala amalika syahidan ghairallah wala mujazian siwa. Jangan sampai engkau menuntut seseorang atas amal ibadahmu melihat selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan sampai engkau menuntut seseorang memberikan ganjaran atas amal ibadahmu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah orang yang ikhlas, tidak meminta ada yang menuntut melihatnya kecuali Allah. Tidak meminta ganjaran kecuali hanya dari Allah. Semoga amal ibadah kita tetap kokoh sehingga pahalanya kita dapatkan sempurna. Sallallahu alaihi wa Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup di dunia seperti zaman sekarang ini berbagai macam cobaan, rintangan. Demikian juga berbagai macam perahara kehidupan yang kita hadapi. Dari kenaikan harga, keamanan yang tidak stabil, maupun permusuhan di antara sesama. Semuanya ini telah diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya segala yang terjadi di muka bumi ini berupa musibah, bencana, kenaikan harga, dan seluruhnya ini merupakan asbab dari perbuatan maksiat dan dosa dari anak Adam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan sebagaimana yang dibawakan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya ma'asyaral muhajirin. Telah datang Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kami dan mengatakan, wahai seluruh kaum muhajirin, khamsun, ada lima hal, idza btulitum bihinna a'udzu billahi an tudrikuhunna. Apabila kalian diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lima perkara ini, aku berlindung kepada Allah Azza wa Jalla, jangan sampai kalian bertemu dengannya. Yang pertama, lam tadhharil fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja'u allati lam takun madad fi aslafihim alladhina madaw. Tidaklah tersebar perzinahan, lokalisasi, dan yang lainnya dari bentuk-bentuk perzinahan sampai diiklankan, sampai diumumkan, melainkan akan tersebar di tengah-tengah mereka penyakit ta'un, wabah yang mematikan, serta penyakit-penyakit yang tidak pernah ada pada sebelum mereka. Kita dengar ada namanya AIDS, kita dengar ada namanya virus HIV dan semisalnya. Ini karena apa? Karena menyebarnya perzinahan. Nasallallahu salamata wal afiyah. Kemudian yang kedua, walam yang kusul mikyal wal mizan illa ukhidhu bisinin wa shiddatil mu'nah wa jawris sultani alaihim. Tidaklah suatu kaum mengurangi takaran, mengurangi timbangan, mengoplos dan semisalnya, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan siksa mereka dengan sinin, paceklik, tanaman-tanaman tidak menghasilkan, buah-buahan tidak berbuah, buah-buahan rusak, kemudian mahalnya harga, melejitnya harga-harga barang, kemudian kejahatan penguasa atas mereka. Ini akibat ketika umat ini mengurangi takaran mereka, mengurangi timbangan mereka yang telah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Celaka dan lembah yang di dalamnya ada nanahnya dan darahnya beserta air panggangan penuh neraka yang akan diberikan bagi orang-orang yang mengurangi takaran dan timbangan. Ketika menimbang untuk orang lain dia mengurangi, tetapi kalau menimbang untuk dirinya sendiri dia inginnya sempurna dan lebih. Ini yang kedua, kemahalan harga, kenaikan harga, melejitnya barang-barang dan semisalnya karena perbuatan kita sendiri semua, yaitu gara-gara mengurangi takaran dan timbangan. Yang ketiga, walam yamna'u zakata amwalihim illa mun'ul qatar min as-sama' walau lal baha'im lam yumtaru. Tidaklah suatu kaum tidak mau membayar zakat, tidak mengeluarkan zakat harta mereka yang telah diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla ketika telah mencapai nisabnya, ketika telah mencapai haulnya yang disyaratkan haul, tahunnya yang disyaratkan tahun, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kepada mereka kekeringan. Kalau bukan karena binatang ternak niscaya mereka tidak akan diberikan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit. Yang keempat, walam yanqudhu 'ahdallahi wa 'ahda rasulih illa sallallahu 'alaihim aduwwan min ghairihim fa akhadhu ba'dha ma fi aydihim. Tidaklah suatu kaum membatalkan janjinya kepada Allah, yaitu membatalkan tauhid, membatalkan janjinya kepada Rasul, tidak beritiba', tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama dengan dia berbuat syirik, yang kedua dengan dia berbuat perkara-perkara baru di dalam agama ini dan perbuatan-perbuatan bid'ah dalam agama ini, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan kuasakan atas mereka musuh-musuh dari orang-orang kafir sehingga akan mengambil sebagian yang ada pada tangan-tangan mereka dari harta-harta dan kekayaan mereka. Kemudian yang kelima, وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. Tidaklah pemimpin-pemimpin mereka, tokoh-tokoh mereka tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan dari kitabnya maupun hadis nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan tidak memilih apa yang Allah turunkan, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan jadikan permusuhan di antara sesama mereka. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, sungguh kelimanya ini uqubah, hukuman dari Allah Azza wa Jalla, ini semuanya dikarenakan dosa dan perbuatan maksiat kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jalan terakhir adalah untuk menyukseskan dan mengangkat segalanya itu adalah dengan bertaubat kepada Allah Tabaraka wa taala. رزقني الله وإياكم التوبة النصوح وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين. nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita hidup terkadang berada di rumah, kadang juga berada di jalan raya. Terkadang kita pun duduk di pinggir jalan, nongkrong di jalan raya, di pinggir jalan. Islam agama yang sempurna tidak hanya berbicara tentang hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi Islam juga berbicara tentang hubungan antar sesama, antara anak dengan orang tuanya, antara suami dengan istrinya, antara sesama kerabat, antara semasyarakat, sekampung, antara rakyat dengan penguasanya, antara orang alim dengan muridnya. Kemudian di pinggir jalan pun demikian. Adab kita ketika kita duduk nongkrong di pinggir jalan, Islam telah menjelaskan sebagaimana yang telah diingatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dan juga yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, al-imanu bid'un wa sab'un aw bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu ada 70 sekian cabang atau 60 sekian cabang. A'laha qawlu la ilaha illallah. Cabang iman yang paling atas adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling bawah adalah imatatul adha anit tariq, menyingkirkan segala yang mengganggu dari jalan raya. Secara khusus Nabi SAW telah menjelaskan apa hak-hak yang harus dipenuhi ketika kita duduk nongkrong di pinggir jalan. Nabi SAW sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, iyakum wal julus ala turuqat. Janganlah kalian nongkrong di pinggir jalan, duduk di pinggir jalan. Qalu ya Rasulullah, malana min majalisina bud. Ya Rasulullah, kami enggak punya tempat. Mau tidak mau kami harus nongkrong di pinggir jalan. Qal fa in abaitum illa al-majalis. Jikalau kalian mau tidak mau mesti nongkrong di pinggir jalan, fa'atu at-tariqa haqqaha. Berikanlah jalan itu haknya. Qala Rasulullah, ma haqqu at-tariq? Ya Rasulullah, apa haknya jalan tersebut? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ghaddul basar. Tundukkan pandangan. Tundukkan pandangan, jangan melihat segala-galanya di jalan. Wa kaful adza. Jangan sakiti orang. Wa raddus salam. Kemudian jawablah salam orang. Wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Ajak orang kepada kebaikan, cegah orang dari perbuatan munkar. Inilah adab-adab ketika seorang nongkrong di pinggir jalan yang telah diajarkan oleh Islam sebagai agama yang sempurna, yang telah disempurnakan oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagaimana dalam firman-Nya, al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku lengkapi nikmatku atas kalian. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridha Islam sebagai agama bagi kalian. Maka perhatikanlah ketika duduk di pinggir jalan, kaful adza, ghaddul basar. Tundukkan pandangan kita. Raddus salam, jawab salam orang. Kaful adza, jangan sakiti orang. Al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ajak orang berbuat baik, cegah orang dari perbuatan munkar. Ketika kita tidak mampu melaksanakan ini, maka waspada, jangan sampai nongkrong di pinggir jalan. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mengingat firman Allah Azza wa Jalla, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, kemudian malaikat-malaikatnya berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang beriman, sallu alaihi, bersalawatlah kepadanya. Wasallimu, dan ucapkan salam kepadanya. Ayat ini suatu perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat dari Allah artinya adalah Allah Subhanahu wa taala memuji hambanya, memuji rasulnya sallallahu alaihi wasallam di hadapan para malaikatnya. Salawat dari malaikat dan salawat dari kita adalah yaitu doa, doa untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan salawat sangat banyak dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidah, sallallahu bihi alaihi asyra, sallallahu bihi alaihi asyra." Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, Allah Azza wa Jalla akan bersalat kepadanya 10 kali. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Man dzukirtu indahu fa nasiya as-salata alayya khati'a bihi tariq al-jannah." Barang siapa yang namaku disebut lantas dia tidak bersalawat, lupa bersalawat, maka telah salah jalannya masuk ke dalam surga. Nasallallahu salam wal afiyah. Dan perlu kita ketahui bahwasanya siyagus salawah, ungkapan-ungkapan, lafad-lafad salawat, sangat banyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang paling afdal adalah salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Salawat merupakan ibadah kepada Allah tabaraka wa taala. Maka karena dia ibadah, mesti dilakukan dengan penuh keikhlasan. Kemudian yang datang caranya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak. Ketika masuk masjid, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ketika keluar masjid, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ketika kita selesai mendengar azan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salli ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka hamidun majid, sampai akhir. Ketika kita bertasyahud, tasyahudul awal maupun tasyahudul akhir, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Inilah dia kaifiat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukanlah dikatakan salawat mesti harus disenandungkan. Tidak demikian. Karena ada yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dibawa oleh para ulama kita, tempat-tempat bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak, dan tentu salawat tersebut mesti mengikuti praktik dan contoh yang telah datang dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga salawat kita benar-benar diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala, dan sekali bersalawat mendapatkan 10 salawat dari Allah, dan begitu kita bersalawat kita dimasukkan ke dalam jannah Allah tabaraka wa ta'ala. Dan itulah tanda cinta kita kepada Rasul, itulah tanda ittiba kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itulah dia tanda kesetiaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu pula hak Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ditunaikan oleh seorang manusia yang setia mengikuti beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga apa yang kita ambil bermanfaat dan mudah-mudahan kita dijadikan orang yang banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق.

ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك.

الله ويطاف عليه.

فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه

فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة

الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد

بربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس

ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو

البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت.

وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين.

وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الحاضرون برحمة الله سبحانه وتعالى، الحمد لله، pada kesempatan yang berbahagia dan mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita taufik, kita bisa duduk kembali di majlis ilmu, terutama di 10 pertama Dzulhijjah ini. Ini disebut oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis Al-Bukhari, dari hadis sahabat yang mulia Ibnu Abbas. Demikian juga yang lainnya, Nabi alaihi salatu wasallam telah bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu shalih fihi ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Tidak ada amal saleh yang paling dicintai oleh Allah untuk dilaksanakan selain dari 10 pertama Dzulhijjah. Qalu wal jihadu fi sabilillah. Ya Rasulullah, meskipun jihad di jalan Allah. Qala wal jihadu fi sabilillah. Meskipun jihad di jalan Allah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa mali falam yarji' min dhalika bi syai'. Kecuali seorang yang keluar dengan harta dan jiwanya, lantas tidak ada yang pulang ke rumahnya kecuali hanya nama. Ini baru bisa menandingi amal soleh di 10 pertama Dzulhijjah. Satu tasbih tidak bisa ditandingi oleh jihad. Kecuali jihad, hilang nyawa, hilang harta. Sebagaimana dibawakan dalam hadis yang lain, afdalul mujahidin man uqira jawaduhu wa uhriqa damuh. Orang yang berjihad yang paling afdal, yang kudanya mati, darahnya tumpah. Baru bisa menandingi satu tasbih di 10 pertama Dzulhijjah. Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwasanya yang kurang afdal di luar 10 pertama Dzulhijjah, di 10 pertama dia bisa menjadi afdal. Apalagi memang yang sudah afdal. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menerima amal ibadah kita. Allah Azza wa Jalla berikan kita taufik, sukses bisa banyak beramal soleh di 10 pertama Dzulhijjah ini. Entah itu duduk di majlis ilmu kah, entah itu zikir kah, entah itu sedekah kah, entah itu amar ma'ruf nahi mungkar, atau yang lainnya dari berbagai macam amal soleh. Dan yang paling besar setelah tauhidullah azza wa jalla adalah as-salah. Ayuhal hadirun yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita masuk, kembali mengulangi satu faedah dibawakan oleh Habib al-Farisi, dibawakan oleh Imam Abu Nu'aim dalam kitabnya Hilyatul Awliya pada jilid yang ke-6 halaman 152. Min sa'adatil mar'i an yamuta وَتَمُوتَ مَعَهُ ذُنُوبُ. Kebahagiaan seorang hamba adalah ketika Allah wafatkan dia, dosanya ikut mati juga. Artinya apa? Tidak ada dosa jariah, tidak ada dosa yang ditinggalkan,
dia mati, dosanya ikut mati. Ini diantara kebahagiaan seorang hamba. Jangan sampai kita punya tabiat, ada urusan yang panjang lagi dari orang-orang sesudah kita. Maka mudah-mudahan dengan kita mempelajari 47 sebab Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa kita, begitu kita setiap hari, begitu kita tidur, bangun dari tidur, Allah Azza wa Jalla sudah maafkan dosa-dosa kita. Ma'asyiral hadirin rahmati Allah Azza wa Jalla, pagi ini akan kita ambil insyaAllah ta'ala, pas ini momen yang sangat tepat. Kita akan berbicara tentang al-umratu wal-hajjul mabrur. Umrah dan haji mabrur. Ibadah haji tinggal menghitung hari. Hari Senin sudah mulai terwiyah. Hari Selasa puncaknya al-hajju arafah. Hari Rabu sudah berhari raya kita. Kita akan dengarkan satu riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hadis ini dibawakan Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam sahihnya. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datangnya dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, demikian juga dibawakan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-umratu ila al-umrati, dari satu umrah ke umrah berikutnya. Kafaratul lima bainahuma. Ini kafarah. Dan ini dari jalur sahabat yang mulia, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Al-umratu ila al-umrati kafaratul lima bainahuma. Dari satu umrah ke umrah berikutnya. Apa maknanya? Maknanya adalah man i'tamara umrataini mutatabi'atain. Yang umrah berturut-turut. Ini makna dari al-umratu ila al-umrati. Dari satu umrah ke umrah berikutnya. Subhanallah. Kafaratu lima bainahuma. Ini adalah menjadi asbab Allah mengampuni dosa yang terjadi di antara keduanya. Kebagus, waktu dekat itu berumrah bagus. Maka disebabnya dibawakan dalam hadis yang lain, yang dihasankan oleh sebagian para ulama kita, paling telat sudah kita datang itu sekali 5 tahun, paling telat. Bisa lebih cepat, lebih baik. Kenapa? Supaya semakin sedikit dosa itu. Jangan sudah numpuk, ya baru datang. Yang mana, ya dosa kecil, sedikit demi sedikit bisa menjadi besar. Sebagaimana ungkapannya para salaf, la kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa besar apabila kita terus taubat. Istighfar, istighfar, astaghfirullah, alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ini tidak ada dosa besar, akan terhapus. Tapi sebaliknya, wala saghirata ma'al israr. Dan tidak ada dosa kecil kalau terus-menerus dikerjakan, lama-lama menjadi besar. Nabung namanya. Nabung dosa. Maka bagus, umrah itu jangan terlalu jauh. Karena di sini Nabi SAW mengatakan, al-umratu ila al-umrati kafaratul lima bainahuma. Satu riwayat mengatakan tabi'u, iringi. Al-umrah bainal umrah, iringi dari satu umrah ke umrah berikutnya. Dari satu haji ke haji berikutnya.
Sebab apa? Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur, haji yang bersih dari dosa, tidak ada balasannya kecuali surga Allah subhanahu wa ta'ala. Satu riwayat yang sangat jelas juga, ya, tabi'u bainal hajj wal umrah, iringi antara satu haji ke haji berikutnya, antara satu umrah ke umrah berikutnya. Kenapa? Fa innahuma yanfiyani dzunub. Ini syahidnya, poinnya. Karena keduanya akan membersihkan dosa. Wal faqr, bukan saja urusan akhiratnya, tetapi juga urusan dunianya, akan membersihkan kefakiran. Jadi insyaallah orang yang haji itu enggak bakalan fakir. Hatta dibayar mahal. Kenapa? Allah lebih kaya. Karena kita ibadah itu kita berbisnis dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita ngasihkan satu, Allah minimal kasih berapa? 10. Ingat, kelipatan Allah azza wa jalla urusan kebaikan minimal 10. Selanjutnya, enggak ada batasannya. Ila sab'imi'ati dhi'f, sampai 700 kali lipat, bahkan ila ma la ya'lamuhu illallah azza wa jalla, sampai tidak ada yang tahu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi SAW mengatakan, iringi dari satu haji ke haji berikutnya, dari satu umrah ke umrah berikutnya, فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبِ, karena keduanya membersihkan kefakiran dan dosa, كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيثِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ, sebagaimana pandai besi membersihkan karat besi, karat emas, karat perak. Ayuhal hadirun rahmatullah azza wa jalla. Ibadah haji dan umrah ini ibadah besar. Maka ada satu munasabah keserasian dengan bulan ini para hadirin. Para ulama kita menjelaskan, ketika menafsirkan firman Allah dalam surat At-Taubah ayat yang ke-36. Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah 12 bulan dalam kitab Allah azza wa jalla. Yawma khalaqas samawati wal ardh, pada hari Allah azza wa jalla menciptakan langit dan bumi, dari 12 itu ada 4 bulan haram. Itulah agama yang lurus. Janganlah kalian menzalimi diri kalian di dalamnya. Disebutkan bahwasanya apa hikmah dari bulan haram ini? Bulan haram ini adalah bulan ibadah. 12 bulan itu diawali dengan bulan haram, Al-Muharram. Dan ditutup pula dengan bulan haram. Dan ditutupnya dengan bulan haram ini, yang mana dua bulan, bulan haji, Zulqa'dah bulan haji, Zulhijjah puncak haji. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menutup rukun Islam yang kelima dengan haji, maka bulannya pun ditutup dengan bulan haji. Nah, oleh karena itu, apa hikmahnya bulan haram ini? Di akhir tahun ada bulan haram, di awal tahun ada bulan haram, di tengah tahun juga ada bulan haram. Sebab kita tahu di zaman jahiliyah, jahiliyah ini perang terus. Al-qawi ya'kul ad-da'if, yang kuat memakan yang lemah. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala buatkan mereka bulan haram supaya mereka bisa ibadah, berangkat haji. Maka mulai dari Dzulqa'dah, orang bisa berangkat. Dari tempat-tempat yang jauh, dikasih waktu oleh Allah subhanahu wa ta'ala satu bulan. Tidak ada yang berani mengganggunya, karena orang-orang kafir pun menghormati yang namanya bulan haram. Kemudian pas Dzulhijjah, mereka berhaji. Muharram, kesempatan mereka pulang, berangkat dengan aman, pulang pun dengan aman. Kemudian tengah-tengahnya pada bulan ketujuh, adanya bulan Rajab.
supaya mereka bisa umrah di tengah tahun. Jadi Allah Azza wa Jalla jadikan 4 bulan haram ini supaya ada kesempatan mereka berangkat untuk ibadah dengan tenang dan nyaman. Sebab kita tahu perang itu tidak pernah berhenti di tengah orang Arab itu para jamaah. Hatta zaman jahiliyah. Bahkan saking gatelnya mereka, udah 2 bulan tidak berangkat perang, bulan haram itu dimundurkan sampai bulan Safar supaya bisa perang di bulan haram mereka. Maka ini dikatakan dalam Al-Quran, innaman nasi'u ziyadatun fil kufur. Mereka melakukan nasi, yaitu apa? Diundurkan satu bulan haram itu supaya mereka bisa perang. Ya, tapi bulannya Allah enggak bisa diundurkan. Maka itu sebabnya Nabi SAW menyebutkan, waktu hajjatil wada', inna zamana qad istadara kahayatihi yawma khalaqas samawati wal ard as-sanatu 12 syahra. Sesungguhnya masa itu bergulir sebagaimana awal Allah Azza wa Jalla menciptakannya. 1 tahun itu 12 bulan, dari 12 bulan itu 4 bulan haram, thalathun mutawaliyatun wa rajab mudhar. Ada 3 bulan berturut-turut dan Rajab itu menyendiri. Untuk apa? Untuk menegaskan bahwasanya bulan haram itu enggak bisa digeser. Ditegaskan oleh Nabi waktu hajjatul wada. Enggak bisa digeser. Kenapa? Karena jahiliyah menggeser dia supaya mereka bisa perang. Bukan satu hikmah para hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Nah, hadis yang mulia ini, hadis yang agung ini, kita akan ambil fawaidnya, penjelasan-penjelasan hukum yang terkandung di dalamnya. Dan kira-kira apa yang bisa kita lakukan di sini ketika kita tidak bisa berangkat untuk haji ini juga. Ini yang pertama para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Al-umrah. Umrah. Apa hakikat dari umrah ini? Al-umratu hiya ziyarah. Umrah itu maknanya adalah ziarah, berkunjung. Ya, ila baitillahil haram, ke baitillahil haram, bisifatin makhsusah, dengan cara tertentu. Adapun bulannya, tidak ada sama sekali. Hanya dulu para sahabat, mereka heran. Mereka mengira kalau tiba bulan haji, enggak ada umrah. Ya. Jadi mereka dulu di zaman jahiliyah, karena mereka haji juga, mereka umrah juga, umrahnya hanya bisa hanya pada bulan Rajab. Adapun yang 3 ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, Dzulqa'dah mereka berangkat haji, Dzulhijjah puncak haji, Al-Muharram kesempatan mereka pulang haji dengan damai dan aman, tidak ada yang berani mengganggu mereka. Bahkan sebagian para sahabat, para hadirin, sebagaimana dibawakan dalam Sahih Bukhari, datangnya dari daerah yang sekarang Qatar, Bahrain. Ya, sebelum Qatar ke arah Saudi, itu dulu kabilah Mudhar. Kabilah Mudhar ini kabilah kafir. Sampai mereka para sahabat yang ingin menuntut ilmu ke Madinah, hanya bisa datangnya pada bulan-bulan haram itu. Kenapa? Ya Rasulullah, di antara kami dengan engkau itu ada kabilah mudhar, musyrikun. Kami tidak bisa datang kecuali di bulan haram. Saking beratnya zaman dahulu para jemaah. Maka pantas ya, haji itu mengumpulkan 2 ibadah. Ibadah badaniyah dan ibadah maliyah. Harta iya, tenaga juga iya. Maka sampai Nabi SAW menyebutkan kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, apa kata beliau? Ajruki ala qadari nasabuki wa nafaqatuki. Pahalamu ya, berhaji itu dan seluruh ibadah yang lain bergantung kepada lelahmu dan bergantung kepada belanja yang kau keluarkan. Artinya biaya, bukan shoppingnya Bang Piol. Ya, Bang Boni ya. Bukan shoppingnya. Belanja dikeluarkan, pesawatnya, akomodasinya, ya, besar kita keluarkan, besar pahala kita. Lelah kita jauh tempat kami dari Ka'bah katanya, ya besar pahalanya.
ya, dekat dengan Ka'bah, ya mungkin segi itu kurang pahalanya, tapi besar duitnya, ah besar pahalanya. Subhanallah, Allah Azza wa Jalla Maha Adil para jemaah. Ya, ini fulan sedikit bayarnya, ah kurangan. Tapi jauh tempatnya, ah dia plus minus jadinya. Dari sini dia mendapatkan pahala yang besar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, pahalamu bergantung kepada lelahmu dan belanja yang engkau keluarkan, biaya yang engkau keluarkan. Kosnya berapa? Baik. Jadi poin yang pertama, umrah maknanya adalah ziarah. Waqad ijma'a al-ulama 'ala masyru'iyyatil umrah wa fadliha. Dan sepakat para ulama umrah disyariatkan. Sepakat para ulama, umrah memiliki keutamaan yang besar. Wahya wajibatun ala kulli mukallafin marratan wahidah fil umur. Dan umrah itu wajib atas setiap mukallaf. Mukallaf yang wajib kena beban dalam agama. Baligh aqil. Sekali seumur hidup bagi yang mampu, sama seperti haji. Sekali lagi, umrah adalah ziarah. Telah sepakat para ulama bahwasanya umrah itu disyariatkan dan umrah itu memiliki keutamaan yang besar. Hukumnya wajib atas setiap mukallaf satu kali seumur hidup bagi yang mampu, sama seperti haji. Haji pun wajib sekali seumur hidup bagi yang mampu. Ini poin yang pertama. Apa keutamaan umrah? Hadis ini. Penghapus dosa. Apa keutamaan umrah? Hadis yang tadi. Bahwasanya menghapus dosa dan menghapus kefakiran. Apalagi keutamaan umrah ini? Umrah ini haji kecil. Yang disebut oleh sahabat Ibnu Umar. Sebagaimana dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Bahwasanya Ibnu Umar ya, menamai umrah itu al-hajjul asghar, haji kecil. Tapi kalau dia umrah di bulan Ramadan, pahalanya seperti haji besar. Bahkan pahalanya seperti haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang sukar untuk berangkat haji, manfaatkan momen Ramadan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepada salah seorang wanita, ya, sahabiyah, mengatakan, "Ya Ummu Sinan, kenapa engkau tidak berangkat haji bersama kita?" "Ya Rasulullah, suamiku hanya punya satu kendaraan. Aku enggak bisa berangkat." Maka Nabi mengatakan, "Idza kana Ramadan fa'tamiri." Baik, kalau Ramadan tiba, engkau umrah. Kenapa? Fa inna umratan fi ramadan ta'dilu hajjatan aw ta'dilu hajjatan ma'i, sebab umrah di bulan Ramadan sama seperti berhaji atau sama seperti berhaji bersamaku. Tapi ini fil jaza, segi pahala bukan segi kebolehan. Artinya bukan segi menggugurkan kewajiban melaksanakan ibadah haji. Poin yang kedua. At-targhibu fil istikthari minal i'timar. Hadis ini menganjurkan untuk memperbanyak umrah. Maka sepakat para ulama, ala jawaziha fi jami'il ayyam, boleh dilakukan sepanjang hari. Jadi anjuran memperbanyak umrah, dan sepakat para ulama, diperbolehkan umrah sepanjang hari. Liman lam yakun mutalabbisan bi a'malil hajj, asal jangan dia sedang berhaji. Asal jangan dia sedang berhaji. Bahkan Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala membawakan suatu athar. Apa disebut oleh Imam Ahmad? Idza atamara fala budda an yahliq aw yaqsir.
apabila seseorang sudah umrah, mesti dia cukur habis atau cukur pendek. Fala ya'tamir ba'da dzalik. Maka jangan lagi umrah setelah itu ila asyrati ayyam, sampai nunggu 10 hari lagi. Liyumakkina halq ra's fiha, supaya dia bisa lagi cukur dan gundul lagi rambutnya. Maka satu riwayat datang dari beliau, la yu'tamar illa idza hammam. Jangan orang umrah kecuali sudah hitam lagi rambutnya. Tidak disyariatkan ya dalam satu perjalanan berkali-kali umrah terus. Ini asar dari Imam Ahmad rahimahullah taala. Ya. Jadi bagi orang yang tinggal di Mekah, diam di Mekah, kalau dia mau umrah, itulah dia. Tunggu hitam dulu rambut ini. Supaya apa? Karena sunnahnya adalah al-halqu, cukur habis atau cukur pendek. Sekarang, ya, baru sehari, besok berangkat lagi. Apa mau dicukur? Oh, kita ambil dikit-dikit. Dari mana dalilnya lagi? Sementara Nabi SAW mendoakan, Allahumma arhamil muhalliqin, ya Allah rahmatilah yang gundul. Ada usul sahabat, ya Rasulullah, yang cukur pendek. Sampai 3 kali baru mengatakan yang cukur pendek terakhir. Maka berarti yang paling afdal apa? Gundul. Maka masyarul hadirin rahmatullah azza wa jalla. Ya. Jadi dianjuran untuk memperbanyak umrah. Dan tentu kita katakan kita yang datang dari jauh, sekali datang utamanya dan petunjuk Nabi SAW, 1 kali jalan, 1 kali ibadah, yang kita perbanyak berarti di Mekah itu at-tawaf. Yang kita perbanyak adalah at-tawaf. Kecuali kita keluar dari Mekah, kita bertemu dengan miqat lagi, baru kita ada keinginan balik lagi, baru ini. Adapun tan'im wal ji'ranah, ini bukan miqat, tapi ini adnal hil, tanah halal paling dekat. Maka tidak ada satupun asar dari para sahabat, mereka itu sekali jalan ke Mekah, padahal mereka orang paling susah untuk ke Mekah zaman itu. Kecuali sekali saja. Hadis Ibunda Aisyah, Aisyah itu begitu masuk Mekah waktu haji, sampai daerah namanya As-Sharaf, Ibunda Aisyah itu haid, sehingga tidak bisa umrah pas haji. Begitu selesai haji, dia lapor ke Nabi SAW. Ya Rasulullah, ayarji'un nasu ya bil umrati wal hajj, masa orang pulang membawa 2 ibadah, aku pulang hanya bawa haji. Akhirnya apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Abdurrahman, bawa saudarimu ke tan'im. Maka apa ini? Tathiban li khatiratiha, untuk menyenangkan hatinya Aisyah radhiyallahu anha. Maka siapapun yang situasinya masuk Mekah seperti Aisyah, kena haid atau enggak bisa melaksanakan ibadah umrah karena sakit, maka apa? Ketika dia ingin pulang ke negaranya, silahkan dia ambil dari tanah halal terdekat, yaitu tanim atau ji'rana. Tapi masa kita laki-laki akan haid seperti Bunda Aisyah radhiyallahu anha? Ada asar daripada sahabat, para jemaah. Bagaimana asar daripada tabi'in? Dia yang disandarkan kepada apapun, ini tidak sahih. Maka sebabnya dikatakan lebih utama dia tawaf berkali-kali di Ka'bah ketimbang dia datang ke Tan'im yang mana jauh sekian kali dia dapatkan 7 putaran. Wallahu a'lam. Yang ketiga, bayanu fadlil haji wal umrah. Hadis ini menjelaskan keutamaan haji dan umrah. Wa min dhalik, mana dia keutamaan haji dan umrah? Di sini kita bawakan ada 3 yang paling inti dulu. Yang pertama, ghufranudz dzunubi wa zawaluha, diampuninya dosa, dihapusnya dosa-dosa kita dan dihilangkan kesalahan-kesalahan kita. Maka di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-umratu ila al-umrati kaffarah.
ya, mengiringi dari satu umrah ke umrah berikutnya sebagai penghapus dosa. Kenapa? Karena ayat Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam Al-Quran, innal hasanat yudhibna sayyat. Sesungguhnya kebaikan itu akan menghapus keburukan. Sekarang, habis sholat. Sholat lagi. Ini juga menghapus dosa. Habis sedekah. Sedekah lagi. Ini juga menghapus dosa. Maka, di sini pentingnya, mutaba'atul hasanah bil hasanah. Mengiringi satu kebaikan, menuju kebaikan berikutnya. Yang kedua, apa keutamaannya? Al-Hajj wal Umrah. Innahum mukarramun indallah azza wa jalla. Orang-orang yang haji dan umrah ini orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Dan mereka tamu-tamu Allah azza wa jalla. Maka jangan heran di Mekah dikatakan marhaban bi dhuyufir rahman, selamat datang tamu-tamu Allah. Iya. Orang haji dan orang umrah itu tamunya Allah. Mereka dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ghazi fi sabilillah." Orang yang berperang di jalan Allah. "Wal hajj wal mu'tamir." Yang berhaji dan berumrah. Berhaji dan berumrah. Wafdullah, mereka adalah tamu-tamunya Allah. Da'ahum fa'ajabu. Mereka dipanggil oleh Allah, mereka kabulkan panggilan Allah. Wasa'aluhu fa'a'tahum. Lalu apabila mereka berdoa, Allah berikan mereka apa mau mereka. Jadi momen yang sangat luar biasa ketika umrah dan haji itu banyak-banyak doa. Kenapa? Doanya mustajab. Jadi bukan mustajabnya habis pulang. Kenapa? Kadang-kadang, mohon maaf ini, habis pulang, Pak Haji tolong dong doakan kita. Nah, doanya mustajab itu pasti berangkat itu. Nah, di sana dia kencang itu doanya itu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan, da'ahum fa'ajabuhu, mereka dipanggil oleh Allah, walillahi 'alan nas hajjul bait wa azzim fin nas bil hajj, umumkan hai Ibrahim kepada manusia ini untuk berhaji. Ya'tuka rijala, ada yang datang dengan jalan kaki dari berbagai macam penjuru. Nah, wasa'aluhu fa'atahum, di sana mereka berdoa minta kepada Allah azza wa jalla, maka Allah berikan mereka. Nah, apalagi saat-saat ibadah. Jadi sangat banyak sekali momen tempat kita berdoa. Salah satunya waktu tawaf.

sa'aluhu fa'atahum. Di sana mereka berdoa, minta kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah berikan mereka. Nah, apalagi saat-saat ibadah. Jadi sangat banyak sekali momen tempat kita berdoa. Salah satunya waktu tawaf. Terutama antara Rukun Yamani dengan Al-Hajarul Aswad. Di sana Nabi mensyariatkan kita membaca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Baik. Yang ketiga, apa keutamannya? Yang kita sebutkan tadi, annaha tanfi al-faqr wadh-dhunub. Haji dan umrah itu membersihkan kefakiran dan membersihkan dosa. Subhanallah. Sebagaimana hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tabi'u bainal hajj wal umrah." Iringi dari satu haji ke haji berikutnya, dari satu umrah ke umrah berikutnya. Fa inna mutaba'atahuma tanfi adh-dhunub wal faqr kama yanfi al-kiru khabath al-hadid. Karena mengiringi satu haji ke haji berikutnya, satu umrah ke umrah berikutnya, akan membersihkan dosa dan kefakiran sebagaimana pandai besi membersihkan karat besi, karat emas dan perak. Subhanallah. Maka dari sini para hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kalau melihat riwayat ini, khususnya haji ya, akan keluar atau akan bersih dia dari dosa bagaikan bayi yang baru dilahirkan dari perut ibunya. Ini menunjukkan haji ya, ini menunjukkan bahwasanya haji itu bisa menghapus dosa besar. Tapi disyaratkan pas haji itu, man hajja falam yarfuth walam yapsuk. Siapa yang haji tidak berbuat rofas, kata-kata kotor yang membawa kepada hubungan intim. Walam yapsuk, tidak berbuat kefasikan. Nah ini dia. Mana berbuat kefasikan di sana? Duduk, ngerumpi, ngibahin orang. Mana juga, ya, mungkinkah kita bohong? Ya, mana juga, mohon maaf, di sana apa? Kita mengotori tanah haram dengan apa? Asap. Hah? Pak Robi? Asap. Apa? Rokok. Padahal sudah dikasih tahu di sana, merokok di area ini denda 200 real katanya, tapi gak peduli. Subhanallah. Coba lihat itu. Itu ada kalimatnya. Coba kadang-kadang kita ada yang bisa paham, ada yang gak paham. Ya. At-tadkhinu fi hadzal mawqi' ya yu'arriduka lil gharamati 200 riyal. Engkau merokok di tempat ini bisa akan mengenakan engkau ya rugi denda 200 riyal. Nah, tapi enggak ada yang peduli. Saya ingat para hadirin sekitar tahun berapa, 2002 atau 2003, di sana Arab Saudi itu mulai menerapkan aturan tidak bolehnya merokok di sekitar Masjid Nabawi. Sampai saya ikut, salah satunya ikut di lembaga tersebut, menjaga orang-orang tidak boleh merokok di sana. Nah, sekarang berlanjut, sudah dibuat peraturan setelah itu. Ya, tapi ya, ya kalau peraturan gak mempan, tinggal takwanya. Ya, fatwa gak mempan, berarti apa? Takwa. Taib. Itu dia di antara keutamaan al-hajj wal umrah. Kemudian faedah yang keempat dari hadis ini. Ija'al al-umrata mukaffirah. Allah jadikan umrah itu penghapus dosa. Wal hajju jazauhul jannah, dan haji balasannya surga. Yaqdi menunjukkan annal hajja akmalu minal umrah. Haji itu lebih sempurna dari umrah. Kan ini konteks hadisnya. Dari satu umrah ke umrah berikutnya sebagai penghapus, pelebur dosa. Haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Berarti kalau umrah penghapus, haji mabrurnya surga. Berarti haji itu jauh lebih afdal, jauh lebih sempurna daripada umrah. Nah kita ini kan umrah ini istilahnya apa? Ketimbang gak bisa haji sekarang ini.

0: Maka lihat, setelah adanya antrian panjang itu, kemudian Arab Saudi membuka peluang seluas-luasnya, makanya apa? Umrah itu membludak. Kenapa kalau kita lihat tahun di bawah tahun 2005, ya, yang kami ingat ini, kapan ada duit, pemerintah buka di sana store, langsung berangkat. Atau selang beberapa hari nutup, masih juga bisa. Maka saat itu kita lihat para jamaah ya, waktu lagi kuliah di sana, pengen ngelihat orang Indonesia. Pengen. Kapan bisa ngelihatnya? Hanya musim haji. Habis haji sepi. Kita-kita saja yang di sana. Jadi mau ya setiap saat datang ke Raudhah itu bisa saja. Ya, sekarang setelah corona mulai diatur, satu orang hanya bisa masuk sekali. Bahkan sampai ada wacana sekali setahun hanya bisa masuk Raudhah, tapi enggak juga. Pengen, rindu ngelihat orang Indonesia saat itu. Kalau sudah haji, sepi, kayak ditinggal sama siapa gitu. Nah, kalau musim haji, wih ramai, sudah ketemu seorang orang Indonesia. Kalau sekarang enggak ada putusnya. Subhanallah. Jadi ma'asyar al-hadirin rahmatullah azza wa jalla, jauh haji itu lebih utama daripada umrah. Tapi kita tak bisa masalahnya haji setiap tahun sekarang. Ya sudah, umrah. Ya. Dan tidak perlu nunggu Ramadan. Ramadan sangat bagus. Ya, ada kesempatan, ada kemampuan, berangkat. Ada kemampuan, berangkat. Ya, udah kita bersihin dosa, coba lihat. Ngecas iman itu luar biasa di sana. Belum waktu, beda kan? Kalau balik ke kampung, balik ke negeri sendiri, nunggu kiamat baru naik masjid. Kalau di sana, ayo, entar lagi nih, kejar terus, kejar terus, kejar terus. Subhanallah. Beda suasana imannya di sana para jemaah. Baik, poin berikutnya. At-tafriqu baina al-hajj wal umrah fi at-tikrar. Hadis ini membedakan antara haji dan umrah dari segi pelaksanaan dan pengulangan. Umrah bisa setiap saat kecuali saat sedang melaksanakan ibadah haji. Kita ihram ini untuk haji. Enggak bisa kita umrah kalau sudah umrah itu. Lihat. Yang terpisah antara haji dan umrahnya hanya haji tamattu. Haji tamattu berangkat di bulan-bulan haji. Sampai sana, tawaf, sa'i, selesai, cukur, bebas, tahallul. Tunggu tanggal 8, baru mulai lagi amalan haji. Jadi hadis ini membedakan pelaksanaan antara haji dengan umrah dalam segi ya, ibadahnya, ritualnya, dalam segi juga pengulangan. Haji itu hanya bisa sekali setahun, adapun umrah itu berapa kalipun tergantung kemampuan kita. Nah, kalau tidak ada perbedaan para hadirin, maka apa? Tidak mungkin syariat kita memberikan pahala yang berbeda. Sementara umrah hanya mengampuni, kalau haji surga, meskipun ujungnya iya namanya ampunan, ya surga juga nanti. Tapi ini apa? Al-hajjul mabrur, laisa lahu jazaa' illa jannah. Haji mabrur, enggak ada balasannya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang ke berikutnya. Fadlul hajjil mabrur. Keutamaan haji mabrur. Nah, sekarang kita ingin tahu apa itu haji mabrur. Keutamaan haji mabrur. Wa anna jaza'ahul jannah. Dan balasannya adalah surga. Wa inna min birril hajj. Dan di antara bentuk mabrurnya haji. Apa di antara bentuk
1: gugurnya haji, ada beberapa penjelasannya para ulama kita. Satu, min birril hajj it'amut ta'am. Di antara mabrurnya haji itu adalah memberi makan setelah pulang haji. Suka memberi makan. Maka dibawakan dalam Sahih Bukhari para hadirin rahmatullah azza wa jalla, Nabi sepulang haji, di sanalah Nabi potong unta lalu kasih sahabat-sahabatnya makan. Nah, jadi bagusnya pulang haji itu ngundang orang makan. Dan bukan saja haji, hatta itu safar, intinya pulang safar, memang dianjurkan untuk membuat walimah, namanya an-naqiyah. Ya, pesta habis pulang safar namanya naqiyah. Maka Nabi pulang dia haji, langsung dia potong jazur, motong unta dan diundang para sahabatnya untuk makan. Jadi bukan sebelum berangkat, sepulangnya. Ini bentuk haji yang mabrur. Ada yang lain? Ada. Ya. Ifsha'us salam. Menebarkan salam. Menebarkan salam ini juga, ya, ini tanda bahwasanya haji orang itu mabrur. Maka para ulama kita, para hadirin rahmatullah azza wa jalla, menyebutkan haji mabrur ini yakunu bijtima' iddati umur, apabila terkumpul beberapa perkara. Haji mabrur adalah haji yang apabila terkumpul beberapa perkara. Satu, lengkap rukun dan wajibnya kita laksanakan. Dua, melaksanakan amal-amal ketaatan saat berhaji. Tiga, berakhlak yang mulia saat kita berhaji. Kenapa? Namanya orang banyak, kadang-kadang ramai, akhirnya apa? Kita main begini. Hati-hati ini. Ya, cuma main dorong. Ada min birrul hajj. Ya, husnul muamalah, baik muamalah kita, akhlak kita saat kita melaksanakannya. Kemudian yang keempat, saat kita berhaji banyak kita berzikir. Dan ini nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi ditanya, "Ayyul haji afdal?" Mana haji yang paling afdal ya Rasulullah? Qala aktsaruhum lillahi dzikran. Kalau paling banyak zikirnya waktu haji. Maka Nabi menyebutkan, "Afdalul hajj al-ajj was-sajj." Haji yang paling afdal itu yang banyak talbiyahnya dan banyak menumpahkan darah. Maka itu sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim, ketika beliau berhaji, berapa yang dikorban? 100 ekor unta. Subhanallah. Nah, maka jangan sampai, Ustaz, loh, gagal kita ini potong sapi. Kenapa? Kurang orang. Duitnya enggak kurang sebenarnya, tapi gara-gara kurang orang. Jangan. Nabi kita waktu haji, hukum sembelihan haji dengan korban itu beda tipis para jamaah. Itu karena haji, kalau ini juga karena haji. 100 sendirian Nabi itu dibawakan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib dari Yaman, kemudian Nabi giring dari Madinah karena Nabi hajinya haji qiran. Haji qiran itu mesti bawa hewan. Nah, kalau sekarang haji qiran susah kalau tinggal di sini, bagaimana bawa kambing ke Mekah? Nah, ini diantara, ya, dikatakan haji yang mabrur itu banyak zikir, banyak talbiyah. Ibnu Qayyim mengatakan, wa hakadza sa'irul amal, demikianlah seluruh amal ibadah para jamaah. Semakin banyak zikirnya dalam ibadah itu semakin afdal. Maka jangan heran, waktu Nabi sholat, bayangkan, pernah sholat malam, ini sholat malam ya, bangun, surat Al-Baqarah, habis Baqarah, satu rakaat ini, pindah An-Nisa. Habis An-Nisa, pindah Ali Imran. Baru ruku. Rukunya mirip seperti berdirinya. Tidaknya mirip seperti rukunya. Oh, berarti bagaimana? Kan Subhanallah Rabbil Azim tiga kali. Tiga kali itu adnal kamal, sempurna paling sedikit. Baik. Mana juga
0: terkumpulnya sebab haji mabrur itu
1: ijtinabul atham, jauhi perbuatan dosa saat kita berhaji.
0: Mana juga tathyibun nafaqah, belanja yang kita pakai yang halal. Mana juga tujuan kita haji itu jangan riya, jangan pula sum'ah.
1: Ini dia beberapa poin terkumpul, maka dikatakan itu al-hajjul mabrur. Barakallahu fikum. Terakhir para jamaah,
0: takfirul umrati lidzunub muqayyadun bizamaniha. Dihapusnya dosa karena umrah ini terikat dengan waktu. Wa takfiru ijtinabil kaba'ir, adapun menjauhi dosa besar menjadi sebab diampuni dosa, amun li jami' umril 'abd, ini umum untuk sepanjang umur seseorang. Artinya apa? Ada ayat menyebutkan in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an nukaffir ankum sayyi'atikum, kalau kalian menjauhi dosa besar kami ampuni dosa kalian. Nah, kapan orang menjauhi dosa besar? Maka sepanjang umur itu dosanya dimaafkan. Namun kalau kita melaksanakan umrah, umrah itu batas waktu pengampunannya di antara itu saja. Jadi pengampunan sebab amalan umrah, ampunannya terbatas. Sekarang bulan kemarin umrah, nanti bulan berikutnya juga umrah. Dosa yang ini saja di antaranya saja. Sama seperti kita sholat. Kan tadi malam sholat isya. Kemudian sekarang ini sholat subuh. Nah, antara dua sholat ini, mana yang diampuni? Hanya di antaranya saja. Tapi ada namanya menjauhi dosa besar. Menjauhi dosa besar ini sebab diampuninya dosa. Maka apa? Ini dosa sepanjang tahun diampuni tanpa ada batasan. Kalau puasa Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa yang telah lalu. Tapi kalau menjauhi dosa besar, diampuni dosa sepanjang tahun. Semoga apa yang kita ambil bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, tafadhalu bila ada pertanyaan bagi para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Sebelumnya ada pertanyaan di sini dari Kanz Media Sunnah.
1: Bagaimana jika panitia kurban menjual kulit dan kepala hewan kurban kita tanpa konfirmasi? Apakah kita tetap berkurban di masjid yang sering ana sholat atau tidak mengapa ya Ustaz?
0: Pertanyaan kami, apa statusnya panitia tersebut? Apakah dia wakil? Kalau dia wakil, ini bahaya. Apa bahayanya? Seolah-olah kitalah yang jual kulit hewan kita. Dan ini tidak boleh dalam syariat kita. Nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dibawa oleh Imam Al-Mundzir rahimahullah taala, "Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lah." Siapa yang menjual kulit korbannya sama seperti dia tidak berkorban.
1: Oh, tapi saya sudah selesai, sudah serah sudah kepada panitia, bukan lagi saya yang punya. Hanya nanti saya mau dapat bagian saja, daging saja.
0: Nah, berarti kalau itu tidak ada masalah. Berarti seolah-olah panitia sudah yang punya itu.
1: Ya, mereka sudah yang menerima.
0: Dia statusnya sudah penerima, bukan wakil. Tidak mengapa dia jual. Ibarat kita sudah kasih dia daging kurban, dia yang jual sendiri, tidak ada masalah. Beda kalau saya, tolong dong jualin ini. Saya yang punya. Tapi tolong jualin ini. Berarti sama artinya saya yang menjual, seolah-olah saya tidak berkorban.
1: Allah taala ala wa alam.
0: Baik, silakan ada lagi pertanyaan. Fadhol.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya gini, Pak Ustaz, kita sudah daftar antrian haji nih, Pak Ustaz. Cuma melihat jangka waktu yang sampai 25 tahun dengan usia yang ya sudah cukup tua, kemungkinan secara ukuran manusiawi agak berat. Bagaimana kalau misalnya kita akhirnya kita tarik dengan istihad kita tarik untuk kita berumroh aja. Apakah lebih baik kita tetap ikut dalam antrian atau kita istihad untuk kita ambil umroh dulu?
0: Baik.
2: Terima kasih.
0: Pertama, al-amaru biyadillah, umur itu kan di tangan Allah, kita tidak tahu. Tidak usah ditarik, biarkan saja. Ya. Bahkan kalau ada rezeki, kita pakai umroh lagi. Ya itu biarkan dia. Karena kita tahu kan kebijakan itu kan berubah-ubah. Sekarang kita sudah punya niat yang baik, karena ini rukun, beda dengan umroh. Kalau umroh kan bukan rukun. Rukun Islam itu apa? Haji. Biarkan, tidak usah ditarik.
1: Allah Ta'ala ala wa'alam.
3: Dalam beberapa hari ini ada beberapa isu di media sosial. Yang pertama, pertanyakan apa pendapatnya orang yang berpendapat kalau haji umroh itu hanya bisnis semata, Ustaz?
0: Gimana?
3: Haji umroh itu hanya bisnis semata, katanya begitu, Ustaz. Orang berpendapat.
0: Bagaimana dimengatakan haji umroh itu bisnis semata? Mungkin dia yang bisnis. Ya. Kenapa para hadirin rahmatullah azza wajalla? Namanya perjalanan, ya butuh ya dana, ya dana. Nah, dalam konsep kita memberangkatkan orang haji, memberangkatkan umrah, ya, seseorang mendapatkan keuntungan dengan jalur yang tepat, tidak ada penipuan dan semisalnya, sesuai apa yang dijanjikan, maka ini tidak ada masalah. Dan lebih hebat lagi, pada jauh berangkat ke sana, haji sambil bisnis saja boleh kok. Yang penting dalam jual beli itu dan muamalah itu, al-bay'ul mabrur, itu apa? As-sidq, diperlukan kejujuran dan sikap amanah.
1: Ya. Jadi jangan-jangan yang punya statement seperti itu dia sendiri mungkin yang seperti itu. Ya, Allah Ta'ala ala wa'ala.
0: Baik, ini ada pertanyaan. Termasuk durhaka pada orang tua kah apabila orang tua sampai marah bahkan mendiamkan anaknya disebabkan anaknya belajar, ya, belajar agama yang benar, belajar tauhid, belajar sunnah, anak sudah banyak meninggalkan amalan yang dilarang oleh agama, lantas orang tua marah? Seperti ini tidak ada masalah. Karena kemarahan orang tua bukan berdasarkan kepada dalil, tapi berdasarkan kepada perasaan. Yang seperti ini hukumnya tidak termasuk durhaka. Lihat kisahnya Mus'ab ibn Umair. Mus'ab ibn Umair, orang yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Nah, dia masuk Islam. Begitu dia masuk Islam, orang tuanya murka. Sampai-sampai orang tuanya mogok makan. Dan diancam anaknya, kalau engkau tidak kembali meninggalkan agamanya, kalau engkau tidak mau meninggalkan agamanya Muhammad, aku mau kok makan. Ya, apa kata Mus'ab? Hai ibuku, sekiranya engkau punya 100 nyawa, satu demi satu hilang, itu lebih baik ketimbang aku tinggalkan agamanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lain babnya kalau urusan agama. Allah Ta'ala ala wa'ala. Kaki saya di bagian telapak sedang diperban karena cedera. Tahur insyaAllah. Apakah tidak mengapa kalau sedang wudu tidak terkena air? Tidak ada masalah. Ya, yang tidak bisa kena air, tidak usah kena air. Ini masuk dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Nah, jangan sampai dipaksakan harus dicuci, harus dibasuh, tahu-tahu mati nanti. Sebagaimana kisah yang terjadi di zaman dulu, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ada sahabat berangkat perang. Saat dia perang, subhanallah, qadarullah, dia itu apa? Ya, junub. Begitu junub, dia tanya kawan-kawannya, ada gak keringanan bagiku untuk tidak mandi, katanya. Aku ini luka di kepala. Apa katanya menjawab? Gak ada, pokoknya harus mandi. Katanya. Akhirnya apa? Mandi, mati. Langsung Nabi SAW marah.
1: qataluhu qatalahumullah, yang kasih fatwa yang membunuhnya ini. Nabi marah. Ala sa'alu idza lam ya'lamu, kenapa mereka tidak tanya kalau tidak tahu? Fa innama shifaa'ul 'iyyis su'al, obat ketidaktahuan itu adalah bertanya. Cukup dia tayamum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama yakfika hadza kakada, cukup bagimu untuk tayamum, tidak perlu mandi. Inilah dia kemudahan di dalam syariat kita. Al-masyaqqatu tajlibu taysir, kaidahnya kesulitan itu mendatangkan kemudahan, tetapi bukan dimudah-mudahkan. Allah taala ala wa alam. Baik, para hadirin ada yang bertanya lagi? Tafadhalu.
3: Satu lagi, Ustaz.
1: Iya.
3: Terkait hewan kurban dan dam, itu ada wacana katanya kalau di sana itu banyak mafianya, terus daging dijual keluar, terus dihimbau pemerintah untuk melakukan sendiri di luar tanah haram, itu gimana?
1: Nah, pertama kita katakan ini bukan wacana, terjadi. Dan kita katakan bahwasanya ya al-fuqaha rahmatullahi alaihim, kemudian dalil semua yang berkaitan dengan haram dan tanah haram, maka pelaksanaannya di Mekah, tidak ada di luar Mekah. Ya, tidak ada di luar Mekah. Semuanya di Mekah. Ya, dan Nabi SAW mengatakan, wa mina man har. Ya, mina itu tempat nyembelih. Mekah tempat nyembelih. Dan ini kutubul fuqaha sudah jelas. Tidak ada satupun fuqaha mengatakan sembelih di luar haram. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, silakan ada lagi pertanyaan. Tafadhalu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saya ingin tanya, tadi disebutkan oleh Ustaz bahwa zaman jahiliyah dulu, zaman dulu itu agak sedikit di kuping saya kok orang-orang jahiliyah itu kafir takut dengan bulan haram itu.
1: Bukan karena, takut, mengagungkan.
4: Maksudnya menghormati gitu. Dan,
1: mereka agungkan bulan haram.
4: Mengagungkan bulan haram. Padahal mereka sendiri perilakunya kan tidak baik gitu ya, jadi buat apa mereka menghormati semacam itu kan gitu pertanyaannya.
1: Baik. Pertama kita katakan jahiliyah kan tidak punya agama. Baqaya sisa-sisa masih ada. Nah di antara sisa itu masih mereka ta'zimul hurum. Masih mengagungkan bulan haram. Masih mengagungkan tanah haram. Tapi apa? Dengan kejahilan. Mana buktinya waktu dengan kejahilan? Ketika Nabi SAW berhaji, orang-orang Mekah ini berpikir apa? Ah, ini lihat nih. Nabi Muhammad enggak bakalan keluar dari haram. Waktu Nabi akan melaksanakan wukuf. Karena ingat, Arafah itu sudah luar tanah haram. Ya. Disebutkan dalam hadis Jabir yang panjang itu. Ini Nabi Muhammad enggak bakalan keluar surah ini katanya. Ternyata apa? Lolos Nabi sallallahu alaihi wasallam, membatalkan keyakinannya jahiliyah itu. Jadi kita katakan masih baqaya sisa-sisa agama Nabi Ibrahim mereka pegang, tapi mereka ini jahil tentang agama yang benar itu. Sehingga apa? Ada yang masih diagungkan, ada yang mereka langgar, ada yang mereka berbuat sesuai dengan hawa nafsunya. Salah satunya itulah dia. Mana dia? Diundurkan bulan Muharramnya ke bulan Safar. Kenapa? Pakai hawa nafsu, enggak punya ilmu. Itulah sih dikatakan jahiliyah. Jadi ilmu yang tersisa dari sisa agama Nabi Ibrahim, tapi kebanyakan mereka jahil akan agamanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Wallahu ta'ala ala wa alam.
4: Terakhir boleh, Ustaz. Bagi orang yang mampu berangkat itu ya, itu kan ya senang sekali ya, semua serba mudah gitu ya. Namun kita ini kan masyarakat dengan ekonomi yang berbeda. Nah, bagi yang kurang beruntung atau bahkan sangat miskin, sangat fakir, ini keberangkatan itu sesuatu yang mimpi gitu ya. Nah, namun di sisi lain saya tuh pernah baca-baca bahwa contoh seperti orang bersilaturahim itu hikmahnya besar sekali. Beberapa hadis mengatakan luar biasa, tapi itu ibarat membran yang mau melakukan itu susah. Makanya di situ disampaikan bahwa kalau setiap tuan rumah seteguk atau sesuap itu seperti pahala umroh apalagi gitu, nah, gitu. Yang kedua, kalau nggak salah ya saya ngomong, berwudu di rumah kemudian berangkat ke masjid untuk bersolat itu seperti juga umroh. Nah ini mohon penjelasan dari
0: pertama yang disebutkan itu tidak ada riwayatnya ya tentang bersilaturahim maka dengan memberi makan seteguk atau sesuap seperti haji ini tidak ada riwayatnya nih ya yang ada itu adalah man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi athari falyasil rahimah. Barang siapa yang dipanjangkan umurnya, dilapangkan rizkinya, sambung silaturahim. Tapi ada amalan-amalan tertentu bisa menyamai pahala haji. Segi pahala, lalu disebut oleh para ulama, fil jaza la fil ijza. Segi kebolehan, segi balasan, bukan segi kebolehan. Salah satu yang disebut tadi itu. Yang kedua tapi ya, bukan yang pertama. Itu apa? Bersuci di rumah, lalu berangkat ke masjid, tidak ada tujuan kecuali dia berangkat sholat, maka seperti orang yang sedang berhaji, sedang berihram. Yang bersuci di rumah, lalu berangkat ke masjid untuk sholat duha, pahalanya seperti pahala umrah. Dibawakan dalam targhib wa tarhib, dengan sanad yang hasan, ya, man ghada ila al-masjid, siapa yang berangkat ke masjid, la yuridu illa liyata'allama khairan, tujuannya belajar kebaikan, au yu'allimahu, atau mengajarkan kebaikan, kana lahu ka'ajril haji tamman hajjatuhu, pahalanya seperti pahala haji sempurna hajinya. Kita datang di majelis ilmu ini pada jamaah, ini pahala haji sempurna loh. Nah, kemudian juga duduk sehabis sholat subuh sambil berzikir seperti ini, kemudian sholat dua rakaat kalau sudah tiba waktu duha, ini juga pahalanya seperti pahala haji umrah. Ada amalan-amalan ta'dilul haj, salah satunya tadi umrah di bulan Ramadan. Sebenarnya juga yang lainnya telah zikir selepas sholat, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33, dilengkapi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini juga seperti pahala haji ini. Inilah hadirnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak berbicara tentang orang yang punya kemampuan saja, yang tidak punya kemampuan diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apa? Dalam bab haji, perempuan kan tidak ada namanya jihad bagi perempuan. Akad senjata itu enggak ada. Untuk mengobati yang sakit, iya. Tapi kalau musuh menyerang, melawan, iya. Tapi pasukan wanita khusus perang, tidak dalam Islam. Enggak. Terus apa kata Nabi SAW? Ya, alaikun nabil jihad la qital fi. Wahai para wan muslimah, jihadlah kalian yang tidak ada perangnya. Apa itu? Haji dan umrah. Jadi wanita berangkat haji umrah, dia jihad yang tidak perlu angkat senjata.
4: Wallahu ta'ala ala wa alam.
0: Baik, ada lagi yang bertanya? Tadol.
4: Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Jazakallah khairan.
0: Wa jazakallah
4: khairan. Semoga Allah jaga antum dan semua kawan.
0: Antum kezalik. Tadol.
4: Ustaz, anda mau nanya masalah yang tadi itu, yang setelah ba'da subuh, terus kita berdiam diri, kemudian sholat dua rakaat itu maksudnya duha di awal waktu atau yang orang?
0: Duha, awal duha sudah itu.
4: Syuruk.
0: Iya, dia syuruk iya karena kita diam, dia awal duha juga iya. Karena duha itu awalnya adalah, yaitu naiknya min irtifa'i syams qida rumhin, sejak naiknya matahari seukuran satu tombak. Maka syuruk itu dikatakan awal duha iya, dikatakan syuruk juga iya.
4: Wallahu ta'ala ala wa ala.
0: Baik, apakah semua orang berhaji wajib berkorban? Enggak, dia itu hadiyu, sembelihan, bukan namanya kurban, tapi mirip dia dengan kurban. Dan tidak semua ibadah haji, karena manasik atau nusuk itu ibadah haji itu ada tiga bentuk. Ya, ada yang ifrat, hanya haji saja, enggak ada umrohnya. Haji saja. Habis haji pulang. Nah, bagaimana yang haji ini mereka umroh? Ini berarti bukan ifrat namanya kalau begitu. Ya. Yang kedua, al-qiran. Langsung digabungkan sekaligus. Entah digabungkannya saat di miqat atau digabungkannya saat akan mulai tawaf waktu baru datang kudum. Dan ini mesti bawa hewan sembelihan dari rumah. Entah itu kambing. Atau 1/7 unta, 1/7 sapi. Yang ketiga, tamattu. Kalau tamattu, yaitu berangkat umrah di bulan-bulan haji dengan tujuan haji dan umrah. Selepas dia umrah, tahallul. Mulai lagi berihram pada tanggal 8 Zulhijjah, yaitu hari Tarwiyah. Dan ini mesti dia potong kambing di Mekah. Beli di Mekah. Kalau tidak ada kemampuan, maka dia puasa 3 hari di sana. Begitu pulang, dia puasa 7 hari. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada lagi para jamaah? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. InsyaAllah, bulan depan kita jumpa lagi para hadirin rahmatullah azza wa jalla di majlis yang ke-25. Bagaimana keutamaannya zikir la ilaha illallah, Allah akbar, la hawla wa la quwwata illa billah. Bagaimana dahsyatnya dalam menghapus dosa seseorang. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah azza wa jalla berikan kita taufik semua. Allah terima seluruh amal ibadah kita. Hari-hari ini perbanyak terus takbir. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahilhamd. Dan mudah-mudahan Allah azza wa jalla ampuni dosa-dosa kita, kedua orang tua kita. Allah masukkan kita semuanya ke dalam surga-Nya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mudahkan urusan kita. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ta'ala bi'iznih.
1: Mari bersama-sama kita agungkan asma Allah dalam persatuan dan ketakwaan. Yayasan As-Sunnah Lombok dan DKM Masjid Sulaiman Fauzan Al-Fauzan Bagaiknyaka Lombok Timur mengundang Anda sekeluarga untuk menghadiri pelaksanaan Salat Idul Adha 1447 Hijriah. Catat waktu dan tempatnya. Hari dan tanggal, Rabu 10 Zulhijjah 1447 Hijriah atau 27 Mei 2026 Masehi. Waktunya pukul 7 WITA tepat. Tempat, halaman Masjid Sulaiman Fauzan Al-Fauzan Bagaiknyaka, Lombok Timur. Imam dan khatib, Ustadz Sofyan Bafin Zen Hafidhahullah. Sebelum menuju tempat sholat, mari kita hidupkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 1. Mandi dan berwudu dengan sempurna. 2. Mengenakan pakaian terbaik dan memakai wewangian bagi laki-laki. 3. Tidak makan terlebih dahulu sebelum sholat Idul Adha selesai. 4. Bertakbir dalam perjalanan, serta berjalan kaki menuju tempat sholat melalui jalan yang berbeda saat pulang. Mari penuhi halaman masjid dengan takbir dan rasa syukur. Sampai jumpa di lokasi. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita semua. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ikhwani fi din azzakumullah. Lalu kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, hatta idza ja'atuhumus sa'atu baghtatan qalu ya hasratana ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum ala dhuhurihim ala sa'a ma yazirun. Yang artinya adalah, sehingga datanglah kepada mereka hari kiamat secara tiba-tiba, lalu mereka mengatakan, betapa besarnya penyesalanku terhadap kelalaianku terhadap hari kiamat, dan mereka memikul dosa-dosa mereka di punggung mereka. Sungguh buruk apa yang mereka pikul. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, antaqula nafsun ya hasrata ala ma farattu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Jangan sampai nanti setiap jiwa akan mengatakan, ya hasrata, betapa besarnya penyesalanku atas kelalaianku menunaikan kewajiban-kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa in kuntu min qablihi laminas sakhirin, dan sesungguhnya sebelumnya aku termasuk orang-orang yang mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wujudkan masa depan gemilang putra dan putri Anda bersama Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok. Kabar gembira, telah dibuka pendaftaran program baru tahun 2026 untuk jenjang SMP pulang pergi untuk putra dan putri non-asrama. Inilah pilihan tepat untuk pendidikan putra dan putri tercinta. Dengan sistem full day pulang pergi, putra dan putri Anda belajar lebih terarah dalam lingkungan Islami yang nyaman, aman, dan kondusif. Di bawah naungan dan pengawasan Dewan Asatizah Pembina, Ustadz Sufyan Bafein Zen, Ustadz Mizan Kutsiah LCMA, dan Ustadz Abdullah Husni LC. Dan ini yang istimewa. Dapatkan kesempatan emas gratis biaya SPP dan uang pangkal khusus bagi 10 pendaftar pertama. Syarat pendaftarannya mudah. Fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta kelahiran, fotokopi ijazah SD atau sederajat, atau surat keterangan aktif sekolah. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan putra dan putri tercinta Anda. Kunjungi website kami di spmb.pontrenasunah.com. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi telepon dan WhatsApp di 0877-2024-2025. Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok, tempat terbaik menyiapkan generasi yang berilmu, beradab, dan berakhlak mulia. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Raih pahala tanpa batas dengan berkurban tahun ini. Idul Adha adalah momen istimewa untuk membuktikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah Anda betapa besarnya keutamaan menyembelih hewan kurban? Beberapa keutamaan berkurban. Amalan paling dicintai. Tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih disukai Allah melebihi ibadah mengalirkan darah, menyembelih hewan kurban. Hadis riwayat At-Tirmizi. Bukti syukur dan kepedulian. Kurban tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah, tapi juga merekatkan ukhuwah dengan berbagi kebahagiaan daging kurban kepada sesama. Oleh karena itu, jangan lewatkan kesempatan emas ini. Tebarkan keberkahan hari raya melalui program Tebar Kurban di Pesantren bersama As-Sunnah Lombok Peduli. Salurkan hewan kurban terbaik Anda yang insya Allah akan didistribusikan untuk para santri, asatidah, dan pegawai Ma'had As-Sunnah. Kami memfasilitasi ibadah kurban Anda dengan pilihan berikut. Kambing, Rp2.500.000 per ekor. Sapi, Rp18.200.000 per ekor. Patungan sapi untuk 7 orang, Rp2.600.000 per orang. Harga di atas sudah termasuk biaya perawatan, penyembelihan, hingga distribusi dan operasional. Cara mudah menyalurkan kurban. Segera tunaikan ibadah kurban Anda dengan mentransfer dana ke rekening resmi kami. Bank Syariah Indonesia, BSI. Nomor rekening 7163876048. Atas nama Panitia Kurban As-Sunnah Lombok. Untuk konfirmasi transfer atau informasi lebih lanjut, silakan hubungi Ustadz Hairani, nomor WhatsApp atau HP 0817031-22124. Mari raih pahala terbaik, sucikan harta, dan sempurnakan ibadah Anda bersama As-Sunnah Lombok Peduli. Semoga Allah menerima amal ibadah kurban kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. Nabi SAW bersabda, barang siapa dunia itu sebagai tujuannya, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, atau dunia itu sebagai puncak cita-citanya, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Allah cerai-beraikan urusannya. Allah akan menjadikan kefakiran itu ada di hadapan kedua matanya. Dan dunia itu tidak datang kepadanya melainkan apa yang Allah sudah tuliskan baginya. Dan barang siapa yang akhirat itu sebagai niatnya, cita-citanya, tujuan hidupnya akhirat, jama'allahu lahu amrahu, Allah akan satukan urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbih, Allah akan jadikan kecukupan dalam hatinya. Wa atathu dunya wa hiya raghima, dan dunia itu akan datang kepadanya meskipun dia tidak mengharapkan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh